0: Yup, yang semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
1: Untuk komen aja.
2: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM dan semestinya akan menghiburkan setiap Pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk Koma aja.

0: kau minta yuk yuk. Waktu je ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau ampun ni.
1: Tesin. KLFM, Perak FM dan juga Langkawi FM. KLFM kita bersama dengan DJ Epi Syafiq dan juga DJ Kulin. Perak FM kita bersama dengan Rose dan juga Apik Wan Lebo.
2: Lebo.
1: Lebo.
2: Lebo.
1: Dan kita bersama dengan DJ Ain dari Langkawi FM.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam.
4: Salah nama saya tu tadi ya.
2: Sibuk cari duit, terlupa cari masa. Ha, ni kita lah ni. Kerja. Konti tu tak berhenti-henti yang kerjanya kan.
1: Konti kan 4 jam, ada sampai 6 jam. Macam mana kalau Ana nak beri tips, nak beri tips kepada pendengar-pendengar yang sedang mendengar di radio mahupun yang menonton di rancangan Selamat Pagi Malaysia ini, macam mana kita boleh menggunakan masa yang ada itu secara optimum? Kerja-kerja, cari duit. Okey, kita start dengan Langkawi FM lah.
2: Langkawi, okey.
1: Ain.
3: Okey, ambil yang tengah kan supaya ada lah. Okey, kita.
1: Ya.
3: Okey, terima kasih Ridwan, Syafika. Hai kawan-kawan di KL, di Perak. Apik, kita jumpa lagi Rose. Kita faham duit tu memang segala-galanya perlukan duit, walaupun duit bukanlah segala-galanya. Duit juga kan, kita rasa macam duit tak boleh nak bawa mati, tapi duit rasa nak mati kalau tak ada kan. Tapi yang pastinya segala-galanya yang kita tak boleh beli adalah masa. Sebab masa yang berlalu pergi tu memang tak dapat dibeli, walau macam mana banyak pun duit kita kan. Itulah orang kata kita kena seimbangkan lah. Kerja-kerja juga memanglah kita kata sekarang ada struggle masing-masing kan. Kalau orang tu cakap macam ni, orang tu cakap macam ni. Kalau kat Langkawi kami, jarak tu betul lah, sebab duduk kat Langkawi kan, jarak tu tak adalah jauh sangat. Lepas tu Langkawi ni tak adalah jam sangat kan. Jadi kita boleh lah selepas kerja tu pi healing-healing. Kita kena manfaatkan juga kesempatan dan juga ruang bekerja sambil bercuti kat Langkawi ni. Sebab Langkawi selain daripada kita kat darat, kita boleh ke laut.
4: Ke laut.
3: Kita punya emosi stabil. Kita boleh naik kabel car. Kita boleh pergi mengai. Kat sini kan ada mengai tu. Kalau macam bosan-bosan habis kerja, bosan-bosan malam-malam, boleh pergi mengai. Boleh pergi mancing, boleh pergi menjala. Tu tambah pendapatan juga tu. Kan cepikang kan. Cepikang dengan Ridwan kena main sini juga. Try-try mengai ke. Selain daripada naik jet ski, naik banana boat ni.
1: Ain, Langkawi tu rumah ketiga saya.
3: Saya jumpa Ridwan kat kedai makan tau.
1: Saya hafal jalan Langkawi.
3: Betul.
1: Saya
3: pernah jumpa Ridwan, tapi dia, tapi manakah Ridwan tengah sopan sangat makan masa tu kan, jadi saya tak kacau lah.
1: Dekat gulai ikan ke?
2: Cerita pasal gulai kalau Langkawi tu rumah ketiga awak
1: kan. Nak kata kita kerja tapi cari masa untuk betul. Buat apa yang kita suka, hobi kita, percutian kita.
3: Kita kena healing, kita kena me time juga.
2: Rumah ketiga saya Perak. Sebab saya selalu pergi ke Perak ni kan. Saya suka dengan Perak. Nenek saya pun asal Perak. Jadi okey lah Perak FM. Yelah, bila kita katakan duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Tapi yang paling penting, kita perlukan masa untuk bersama dengan keluarga. Kita dah tahu dah masa tu diperlukan untuk kita bersama dengan keluarga, tapi kenapa susah sangat nak cari masa tu Perak?
5: Kalau ikutkan, selamat pagi juga kepada rakan-rakan di Konti KL dan juga Langkawi dan juga rakan tugas di Selamat Pagi Malaysia. Kalau ikutkan, kenapa orang kata susah nak cari masa walaupun kita tahu duit tu penting kan. Sebab rasanya kita terlalu mengejar apa yang ada sekarang kan, Pik?
4: Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya diri kita sendiri, kita sendiri yang mengejar keuangan sampai kita lupa masa kita untuk bersama dengan orang yang kita sayang. Kan, kita sibuk sangat padahal padahal kita tahu dah orang yang paling bernilai bukannya wang ringgit. Harta yang kita akan bawa untuk pergi ke akhirat, di sana nanti adalah anak-anak yang telah dikurniakan oleh Allah sebagai amanah kita sebagai ibu bapa. Itulah benda masa yang paling berharga untuk kita hargai.
5: Tapi sebenarnya tak susah pun nak luangkan masa dengan keluarga kalau kita orang kata tak dapat bersemuka. Komunikasi yang ringkas pun penting kan?
4: Ya, komunikasi dengan anak-anak tu agak penting juga. Itu maksudnya jangan sibuk sangat mencari duit, mencari duit. Orang gabung siang, malam, pagi, petang tak henti-henti mencari duit, duit, duit sampai anak pun kita terabai, tak ada masa nak bersembang dengan mereka. Mak payahlah aku nak kopi ni.
5: Marah ke Fit?
4: Tak marah. Emosional.
1: Kadang-kadang kita pun tak ada jawapan. Cukup duit tu sebanyak mana cukup?
4: Tak cukup. Takkan cukup.
5: Betul, duit takkan pernah cukup.
1: Kita rasa takkan cukup kan?
4: Takkan cukup sebab apa, gunung pun kalau ditarah-tarah-tarah sampai ke bawah pun masih ada lagi gunung-gunung yang perlu kita tarah. Jadi jadi untuk hari ni untuk hari ni berhentilah daripada mencari duit, marilah sama-sama kita luangkan masa untuk keluarga.
1: Kita ke KLFM. Afiq, Epi dengan Kulin, anda berdua kan duduk di Lembah Kelang, KLFM Kuala Lumpur. Jadi orang di sini budayanya macam bekerja. Mencari duit dan sebagainya. Apa perspektif anda bila kita kata macam kita perlukan sedikit masa untuk diri kita? Cari duit, cari duit. Betul. Sebab kita nak isi perut. Tak ada duit, tak ada perut kita terisi kan. Apa perspektif anda untuk diperisikan?
6: Okey, macam duduk di Kuala Lumpur ni segala-galanya memerlukan duit. Nak pergi tandas pun kena pakai duit, betul? Nak pergi makan semua kan. Jadi ada yang membuat kerja dua kerja. Macam saya siang kerja DJ, malam saya jual barang dekat TikTok. Tapi barang tu selalunya macam kasut tu saya pergi dekat masjid, saya ambil kasut tu saya jual. Tak adalah kasut pun.
4: Idea yang bernas tu.
6: yang
1: Kulin ni generasi muda,
5: Gen Z. Okey, Gen Z macam saya ni, kami memerlukan duit yang banyak untuk kami cari kestabilan hidup yang lebih cepat tau.
1: Macam mana, Kulin?
5: Contoh macam pekama, saya tak tahu. Bukanlah. Maksudnya kami ada kereta, rumah, yang benar-benar basic ni terlebih dahulu.
4: Pakai mes.
5: Sebab nanti kita faham kos hari hidup ni dah makin tinggi. Jadi kami nak mengelakkan kami punya bebanan ni menjadi macam membebankan kehidupan orang yang lain lah.
6: Macam ni, macam kalau dekat Langkawi ada tepi jalan kan, macam dekat Perak pun boleh makan nasi apa, nasi kadar semua kan. Dekat sini pun kita boleh lepak-lepak dulu. Dia penat bekerja, pergi boleh kopi-kopi dulu kawan-kawan, jumpa kawan-kawan semua kan. Dia sebenarnya bukan kehidupan dia, bukan kerja semata-mata. Yang penting kalau mental kita tak sihat, kita tak boleh teruskan kehidupan.
5: Betul.
2: Dia kena ada keseimbangan. Work-life balance tu perlu ada. Tak kira lah Gen Z.
6: Betul.
2: Yang penting lah kesihatan. Kalau duit-duit banyak sekali pun tak sihat, nak buat apa?
6: Kalau duit banyak pun habis masa dekat hospital pun masalah juga.
4: Yalah. Betul. Saya setuju.
1: Apa yang biasa kita lakukan dalam waktu terluang untuk diri Kulin sendiri?
5: Dalam waktu terluang duit saya sebenarnya
1: banyak kerja Kulin tu. Banyak guna duit tu untuk apa sedikit? Untuk hobi.
5: Okey, yang pertama kalau kita sebagai orang-orang muda ni lah kan, kami akan buang masa dengan cari sesuatu benda yang boleh mendatangkan.
4: Buang masa.
5: Maksudnya kami akan mencari lagi masa untuk mendatangkan lebih banyak income dari income yang sepatutnya. Contohlah ada RM50, tapi RM50 tu macam mana nak tambahkan lagi? Mungkin boleh beli sesuatu barang yang boleh dijual ke?
6: Kalau Syafika dengan juga awak kan nak tahu, Kulin ni sebenarnya influencer juga tau. Dekat TikTok pun dia boleh
5: menjual lah.
6: Ada review jugalah.
2: Dia double triple.
1: Kita dapat RM20. Kalau kita pergi Langkawi, kita terus spend makan nasi bulan kali.
6: Langkawi tu rumah kelima saya dah.
2: Pengurusan masa yang baik ni. Kalau macam tadi Kulin tu, dia wakil-wakil Gen Z lah. Kulin wakil kita lah.
1: Okay, Kulin. Sedikit daripada Kulin.
4: Kulin.
2: Bukan Kulin.
3: Okey, daripada saya kan, kita memang kalau duduk kat Langkawi ni, kita yang kelebihan kita kat sini, kita tak ada jam tau. Lepas tu kita juga tak ada kesesakan. Lepas tu jarak tempat kerja dekat je. Macam mana pun kita kena jadualkan, walaupun dekat, dia bukan satu kesempatan untuk kita, alah tak apalah, sekejap lah boleh balik. Bukan. Kita kena letak juga satu jadual untuk diri sendiri. Dekat sini untuk anak, dekat sini untuk keluarga. Sebabnya dekat insan tersayang semua. Sebab kalau kita dengan anak kita, 12 tahun saja kita dengan anak kita. Lepas tu anak kita dah menjalani kehidupan sendiri kan. Lepas tu kita me time juga untuk kita, bukan sekat me time dengan keluarga saja, me time dengan yang maha memberi juga yang pastinya.
2: Betul. Kat sini. Okay. Kita pergi sekejap dekat Apit. Kita bagi untuk konklusi lah Apit. Apit, kita nak tanya juga, ialah kita ni nak cari masa, tapi kadang-kadang majikan pula tak memahami Apit. Terus duduk menekan-nekan dah tengah-tengah cuti tu, WhatsApp masuk Apit. Macam mana kita nak bagi tahu kat majikan kita juga, kita pun memerlukan work life balance ni Apit.
4: Kalau pada saya lah kan, kalau majikan saya dekat sini memang yang terbaik. Jadi kalau biasanya saya akan bagi tahu dekat majikan tu senang je. You manusia, I manusia. You perlukan keriangan, I pun perlukan keriangan. Jadi kita tak ada beza. Cuba awak duduk dekat tempat saya, kalau awak kongkong saya, kalau saya pula kongkong awak, bagaimana pula perasaan awak? Kita nak kena bagi tahu daripada macam tu. Tapi janganlah menengking-lengking sangat dengan bos. Sebabnya kita kena tahu, tanpa bos siapalah diri kita kan. Mungkin income tak ada masuk lah. Kalau lepas itu kalau dia kata, kalau dia kata you are fired, ha labu, langsung tak jadi.
2: Tak
4: nampak muka Afiq di depan. Tak nampak dah. Rasanya tak nampak lah dah.
3: Tak ada dah.
7: Terima kasih banyak kepada semua rakan kami di KL, di Langkawi dan di Perak. Betul lah sebenarnya kesefahaman antara majikan pekerja itu sendiri sebenarnya kita perlukan.
2: Dan ingat anak-anak ni dia membesar sekelip mata je. Masa tu dah tak boleh putar kembali. Kalau dah besar, diorang dah tak nak dah pegang tangan mak bapak ni, malu segan masa bila nak berkasih sayang.
4: Serius lah.
2: Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga session yang bersama dengan kami untuk seleksi pagi setiap Ahad dan juga Isnin saja sebenarnya.
7: Dan kita berehat seketika. Selepas ini kita nak bawakan pembincangan berkenaan dengan ibadah korban, pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian iman. Kita berehat seketika.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mohon Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja. Ya, Perak FM hiburan informasi semestinya untuk koma aja.
1: Untuk kan untuk orang lain.
0: Koma aja. 8.49 minit pagi. Minta maaf lambat.
1: Lambat.
0: Jadi macam biasa setiap hari Senin anda akan bertemankan. Tapi hari ini anda bertemankan Cyrus dan juga Apit. Dia macam minggu lepas Apit dengan Kak Mas.
1: Itulah. Susah nak dapat bertiga.
0: InsyaAllah minggu depan.
1: Minggu depan, InsyaAllah.
0: Kita cuba
1: yang terbaik untuk Perak FM kita ya.
0: Jadi Abi, apa khabar Abi?
1: Alhamdulillah baik. Sehatlah.
0: Ceria hari ni sikit.
1: Sebab minggu lepas saya tak ada. Minggu lepas saya tukar dengan Abang Wahid. Saya masuk hari Selasa.
0: Dengan Ashrik lah kira-kira.
1: Masa tu saya kurang sihat sikit. Saya dapati diri saya mengena sejenis penyakit Estrobasrasbus Basna.
0: Apa tu?
1: Dalam singkatan dia sesama.
0: Dia ada
1: nama
0: panjang.
1: Itu nama saintifik.
0: Nama saintifik.
1: Jangan tanya dua kali. Tak boleh jawab lah.
0: Kita harapkan semua pendengar kita dan keadaan baik-baik hendaknya kan. Yang dah orang kata yang free-free ataupun kelapangan ketika ini, boleh tonton Apik secara langsung di TikTok Perak FM. Boleh komen-komen kat sana. Boleh siapa-siapa Apik. Walaupun dah ramai kan Apik yang
1: ramai,
0: masuk.
1: Ramai.
0: Terima kasih. Terima kasih kepada komen semua. Dan untuk hari ni, kita pun dah sampai nak ke jam 9 pagi. Macam biasa jam 9 pagi nanti kita ada berita utama. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dengan anda topik kita pagi ini. Apik, kita nak cerita pasal apa?
1: Anda dan museum.
0: Anda dan museum.
1: Apa kenangan... Oh, kalau kita dah bagi tahu anda dan museum macam-macam.
0: Okay.
1: Apa kenangan koma dengan museum? Pernah pergi museum? Apa yang seronoknya di museum? Dia punya tajuk tu besar tapi banyak perincian dia.
0: Ya, sebab hari ni kita nak bercerita tentang museum sebab hari ini merupakan Hari Museum Sedunia.
1: Museum sedunia.
0: Jadi
1: tak kenal mana-mana.
0: Rasanya semua orang pernah pergi kot, Gabi.
1: Kalau ada yang tak pernah tu, mungkin kat rumah dia sendiri dah jadi museum.
0: Tapi Apik sendirilah. Tadi Ros dah tanya kat Apik kan, sepanjang orang kata kehidupan Apik ni, berapa banyak museum Apik pernah pergi?
1: Saya rasa yang saya tak pergi Museum Sabah Sarawak. Sarawak pergi juga. Sabah je tak ada sampai lagi museum.
0: Sebenarnya Apik sendiri suka tak pergi museum?
1: Suka.
0: Kenapa Apik suka pergi?
1: Sebab bila kita tengok kat museum tu kan, dia macam satu, walaupun kita tak ada dekat barang yang lama tu kan, dia museum ni kita tahulah tempat artifak
0: lama. Barang lama.
1: Tapi dia macam, kalau saya rasa macam, wow, inilah kehidupan orang dulu. Inilah penggunaan barangnya. Banyak pengetahuan lah. Bukan sekadar nak kata saya memang seronok. Sedang cerita I'm happy looking lah. Itu lagu kan. Jadi seronok lah. Zaman itu sampailah sekarang ni saya bawa anak-anak pula pergi kan. Dan anak-anak pun dia orang pun bila pergi lagi seronok. Kita pergi dengan anak. Ayah, ini kenapa ya? Ini kan, ini ayah, takkan ayah tak tahu? Ya, masalahnya ini zaman Mesolitik. Ayah tak pernah wujud zaman ini. Baca kat situ. Dia ada pembacaan. Kita bolehlah tahu. Dia macam reply balik kita ke dunia belakang walaupun kita tak pernah wujud kat zaman tu. Seronok lah.
0: Dia menarik kan sebenarnya. Macam saya sendirilah. Saya seorang yang suka pergi ke museum sebenarnya. Walaupun saya tak pernah pergi semua. Tapi saya suka pergi museum sebab saya suka tengok kata macam Apik lah, benda-benda lama. Saya suka benda-benda yang klasik. Jadi bila pergi museum ni saya dapat belajar dan tengok, oh macam ni cara dulu. Dan saya masih ada memori. Saya rasa semua orang ada memori lah. Tapi saya masih ada memori macam mana pertama kali saya pergi museum ada dekat, kita ada satu museum dekat Ipoh kan. Jadi saya masih ada memori yang, oh pergi museum ni ada apa, ada harimau. Ada replika harimau kan. Dan kata kita ingat macam mana susunan benda-benda dalam tu. Sangat orang kata, kalau saya ingat masa saya kecil pergi sana, saya rasa seronok. Sebab kita dapat tengok, kita dapat belajar kat sana. Dan saya sebenarnya sangat menggalakkan kalau kita pergi bercuti mana-mana, kita kena pergi museum tempat Tu.
1: Pergi, pergi.
0: Pergi negara ke negeri ke? Negeri,
1: kena pergi.
0: Ya, salah satu tempat yang Komo kena pergi, wajib pergi adalah museum. Sebab museum. Dekat situ Komo sebenarnya boleh belajar tentang tempat tersebut yeah. dengan lebih baik. Betul, betul tak?
1: Tapi dulu tu, kalau uh-huh. ingat tak tahulah masa zaman Ruh ada ke tak ada. Apa museum dia? Perak kita ni, uh-huh. dia pernah buat pameran hantu.
0: Ada. Masa tu saya sekolah rendah tu menengah.
1: Ha, dia punya berbaris. Kan? Orang nak masuk zaman betul. Tu. Oh, tapi... sekarang ni kita tak boleh nak buat macam tu lah.
0: Sekarang ni kalau Apik pergi, cerita sikit lah. Sebab Rus baru pergi yang baru punya lah.
1: Baru.
0: Dia macam dah, orang kata dah ada renovasi sikit kan. Pergi, cantik sangat. Sebab sekarang ni dia ada tema Ipoh. Maksudnya apa yang ada dekat Ipoh ni dimasukkan ke dalam muzium tu.
1: Wah, seronoknya.
0: Jadi kalau kepada kuma yang mungkin orang kata tak pergi lagi yang baru ni, yang
1: kena pergi
0: sebab sangat menarik dia. Kena ada macam mana Apik pergi ke salah satu lokasi, contohnya Apik pergi ke Plan B. Apik pernah pergi Plan B?
1: Pernah.
0: Kan ada macam kita panggil yang payung-payung untuk kita ambil gambar. Ada juga dibuat dalam museum tu. Untuk memperkenalkan tempat tu, memory lane lah kita panggilkan. Dia ada buat kat situ. Jadi yang baru ni sangat cantik.
1: Tapi bila saya tengok macam gaya Ruh bersembang tu, memang Ruh memang peminat excited dengan museum. Jadi saya sarankan Ruz binalah rumah dalam
0: saya bekerja di museum.
1: Bekerja museum ataupun bina rumah lah kan. Tapi memanglah, siapa yang tak teruja kalau orang betul-betul minat. Memang dia mula-mula memang saya pun tak berminat. Dan museum apa, ada benda-benda lama-lama. Tapi bila sekali menjejakkan kaki kan, kita kena pergi di setiap negeri.
0: Kan? Sebenarnya itu yang orang kata tempat yang wajib dilawati.
1: Baru kita tahu. Baru keseronokan tu.
0: Betul, dekat Perak ni sendiri kita ada banyak museum kan.
1: Banyak.
0: Jadi kita nak bercerita tentang topik ni. Pada Komo semua, mungkin boleh ceritakan ataupun kongsikan museum yang paling menarik Komo pergi. Apa yang ada kat sana yang Komo nak
1: kongsi? Apa yang Komo buat kat museum tu? Adakah merosak kat tifak-tifak? Ataupun mengambil gambar? Tapi dulu tak boleh ambil gambar sangat. Tapi sekarang ni...
0: sekarang bolehlah sebab kenangan.
1: Kenangan, sebab sekarang ni tak boleh nak dielakkan pun. Semua dah ada telefon yang ada berkamera.
0: Betul.
1: Jadi kadang-kadang tu itulah salah satu cara untuk semua pengetahuan orang lain. Wah, dekat museum ni ada inilah. Kita pergi, wah dekat museum ni ada inilah.
0: Betul.
1: Kita pergi, itulah salah satu cara untuk menyebarkan dekat suatu tempat tu ada benda tu.
0: Dan juga untuk generasi muda kita lah.
1: Yalah.
0: Kita nak pupuk orang ni, orang kata untuk minat dengan benda-benda macam ni, budaya, nak tahu budaya kan. Seusul jadi menerusi orang kata museum.
1: Museum lah kalau nak tahu asal-usul sesuatu bangsa, keluarga, tradisi. Daripada museum lah.
0: Apik sendiri daripada Kuala kan?
1: Kuala.
0: Ada museum kan kat sana?
1: Ada dua. Dua ke tiga.
0: Kat sana pun ada
1: kan? Kami memang orang Kuala memang banyak museum.
0: Memang orang bersejarah.
1: Orang bersejarah. Maksudnya ada tu. Museum diraja ke panggil
0: istana.
1: Apa? Istana. Yuk kuning tu. Lepas tu galeri Sultan Azlan. Itu kira sempat simpan. Lepas tu museum ada lagi. Ada dua ke tiga lah. Saya tak apa ingat. Tapi ada lah. Memang, yalah, Kuala is the best.
0: Okay, kepada kamu semua, boleh WhatsApp kami di 0102-007-055 ataupun boleh telefon kami nanti 0554585559 ataupun kongsi aja di TikTok Pair FM. Terima kasih kepada kamu yang dah masuk.
1: Ramai lah. InsyaAllah yang mana sempat kami baca. Yang mana tak sempat tu, jangan menangis, dibucu katil. Harap boleh cuba lagi.
0: Dengan topiknya, iaitu kenangan kamu di museum. Apa, mungkin ada yang orang kata merancang untuk pergi ke museum yang tak pernah pergi. Kenapa nak pergi? Apa yang menarik di sana?
1: Hal yang menarik sekali nak beritahu sebelum kita pergi pukul 9. Pergilah museum dekat Madinah.
0: Dekat Madinah?
1: Museum Rasulullah kan. Wah.
0: Kita tak kesempatan lagi, Apik. Moga ada rezeki, Apik, saya.
1: InsyaAllah. Mesti akan meneteskan air mata menyalah bila tengok. Tak tahulah kalau mesti meneteskan air mata bila tengok barang-barang Rasulullah. Bukan barang lah. Dia punya pening. Macam kita lah, sejarah lah. Orang dulu macam mana kan. Dia unik sikit lah. Tapi kalau tak sampai kat sana pun tak apa. Malaysia pun tak habis jalan lagi. Jalan dulu dalam Malaysia. Museum yang ada kat Malaysia ni pun dah cukup bermakna. Dah banyak. Kelantan ada, Ros.
0: Betul.
1: Terengganu ada.
0: Setiap negeri ada.
1: Kelantan punya best. Kelantan punya pun best.
0: Perak
1: punya pun
0: best. Kelantan saya tak pernah pergi lagi.
1: Kelantan dia ada banyak museum. Museum perang. Museum. Banyak sangat museum permainan. Banyak. Macam Perak ni dia lebih kepada sejarah. Baguslah untuk budak-budak belajar. So minggu ni Sabtu Ahad kan. Pergi.
0: Cuti sekolah kan nanti?
1: Cuti sekolah.
0: Minggu ni cuti lah Pip. Minggu depan nak start cuti kan?
1: Oh. Yalah, kita tak sekolah.
0: Tak tahu betul ke tak. Okay, tak apa. Lagi sekali, kalau ada yang nak kongsikan, boleh hantar di WhatsApp FM 0102007055. Boleh telefon kami 0554585859 dan juga di TikTok FM. Jadi terus kekal jam 9 pagi nanti, kita akan ikuti utama, kita akan ikuti berita utama dan juga kita akan sambung siar ke National FM. Jadi terus kekal di FM untuk koma
1: je.

0: tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani Ron 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
1: Pembinaan sekolah ni saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi perhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buey,

Ita memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini, iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mau Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja. Ya, Perak FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja.
1: Ya. Yeah.
0: 9.19 minit pagi. Museum. Topik kita pagi ni?
1: Anda ada museum.
0: Anda ada museum sempena dengan Hari Museum.
1: Tapi benar tak? Ada juga kadang-kadang tu sesetengah orang mengaitkan. Mengaitkannya. Museum ni dunia
0: mistik.
1: Mistik.
0: Oh, ambil misalnya ke?
1: Saya banyak juga kawan dengan orang yang bekerja dekat museum. Tapi yalah, kadang-kadang tu apa benda, barang yang disimpan lama tu dalam dunia ni, kadang-kadang tu ada juga yang mengikurinya. Jadi jangan biarkan itu ada diselubungi misteri.
0: Orang kata yelah, kita masuk museum tu papi, kita tak boleh seronok sangat sebenarnya.
1: Tak boleh.
0: Betul tak? Walaupun orang kata museum tu pasal gambar je ke, tapi mainan ke.
1: Tapi kan, kita kena tahu loh, kadang-kadang tu gambar yang ada kat situ ratusan tahun.
0: Betul.
1: Ratusan tahun. Kita kena fikir, kalau dah ratusan tahun, umur kita pun belum ada. Kadang-kadang tu itulah sering dikaitkan dengan mistik, benda-benda ni lah. Kita tak boleh nak lari juga daripada benda-benda ni. Tapi itulah dinasihatkan, kalau masuk ke museum tu, mulut tu
0: menjaga adab di situ.
1: Jagalah adab. Kita janganlah buat apa, masuk rumah sendiri. Rumah kita tak apalah, kalau kita dah tahu dah selok-belok rumah kita. Tapi ini ibarat macam kita masuk rumah orang, jagalah adab tu.
0: Betul tu. Dan kita nak kongsikan antara yang hantar WhatsApp FM. Antaranya kita ada Cu Intan dari Sauk, katanya
1: apa katanya? Tak apa
0: nampak pasal topik pagi ni, pasal museum. Dia kata Cu memang dah pergi museum metrologi Lenggong. Kita memang best tempatnya. Ada macam-macam. Perak Man pun ada. Perak Man ni itulah, dia baru letak balik.
1: Letak balik. Dulu mungkin dia pergi KL. Naik bas lah.
0: Dia cakap Museum Melaka pun dia kata dah pergi. Cu dengan family lah. Dia kata memang banyak yang kita boleh tengok. Artifak-artifak yang ada. Saneka barang yang lama. Dia kata memang mengimbau zaman dahulu kala. Dia kata kalau kat Melaka, zaman Kesultanan kan, Melayu Melaka. Kalau kat Lenggong tu, kita boleh tengok zaman batu. Galeri kat Kuala tu, kita boleh tengok barangan lama zaman Kesultanan Melayu Perak. Memang best, yang penting dapat mengabadikan kenangan terindah di situ.
1: Memang tempat yang seronok, santai orang cakap. Kita pergi museum ni kalau betul kalau ikut kan, bukannya sekadar nak belajar sesuatu benda, tapi untuk beriadah dengan keluarga. Tak adalah nak pergi night club je semanjang. Pergilah tengok, buatlah amal ibadat.
0: Okay, ini daripada Sheila Liza dari Air Tawar, katanya nak cakap selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dia kata saya suka melawat museum. Dia kata antaranya Museum Tsunami Aceh Indonesia.
1: Wow.
0: Museum Royal Regalia Bandar Seri Begawan Brunei. Museum Negara. Museum Budaya Borneo Kuching Sarawak. Ni habis tak pernah pergi kan?
1: Sarawak pernah pergi?
0: Pernah pergi.
1: Sabah tak pernah
0: Sabah
1: pergi.
0: Sabah tak pergi.
1: Sabah apa?
0: Museum Kesenian Islam. Ini menarik. Museum dan Galeri Seni Bank Negara dan banyak lagi. Dia kata kalau ke mana-mana, antara tempat yang akan dilawati mesti museum. Banyak ilmu yang boleh dapat. Dapat buka minda dan juga pengajaran untuk kita belajar tamadun manusia dan juga memelihara khazanah dan budaya. Dia kata nanti berharap dapat lawat museum di Perak pula. Daripada mana ni?
1: Datang.
0: Betul.
1: Kami Perak lagi, kau-kau.
0: Ya, kami kat Perak ada banyak museum kan.
1: Awak masuk museum tu, otomatik awak terus ke alam lain.
0: Macam Rus kongsi lah tadi kan. Kalau anda nak pergi ke museum, boleh pergi ke museum yang ada dekat Ipoh ni. Antara yang baru yang boleh kongsikan tentang kubur perlindungan serangan udara. Ini mesti ramai yang tak pernah masuk kan.
1: Bawah tanah tu.
0: Bawah tanah. Tapi sekarang dia dah, orang kata dah ada upgrade sikit kan, Apik. Bila masuk terowong tu, dia gelap kan. Pasal ada sound effect, Apik. Seolah-olah macam kat luar tu tengah ada
1: perang.
0: Kan lah. Jadi bila masuk tu feel tu lah, Apik. Kita dalam tu pun kita rasa takut sebab dia sempit, gelap.
1: Berapa orang boleh masuk dalam tu sekali masuk?
0: Ramai lah boleh, tapi kena masuk seorang-seorang. Pasal bila kita masuk tu, dia ada lorong-lorong-lorong kita kenal dulu, dia akan tembus ke belakang.
1: Tapi orang jangan cerita. Kalau mereka nak tahu, nak rasa sendiri, korang kena pergi.
0: Dia buka.
1: Dia buka hari ni, percuma. Hari ni memang untuk pergi museum, mereka percuma kan?
0: Betul. Jadi kepada koma yang kata berkelabangan hari ni, kan, petang-petang sikit ke, kan, bolehlah bawa anak-anak ataupun ada keluarga. Boleh pergi ke museum yang ada dekat Perak ni, tengok apa yang ada.
1: Tengok.
0: Belajar tentang sejarah.
1: Lepas anak balik sekolah orang, lepas bagi makan semua, jom mana kita pergi ke museum. Hari ni museum masuk free, ni lah pun masanya nak pergi tengok. Tapi kalau hari biasa pun, kalau masuk museum ni, satu tempat yang masuk pada pada saya lah, yang paling murah lah.
0: Dia percuma je sebenarnya,
1: Kapi. Tak, dia tak percuma. Ada yang RM1, ada yang masuk RM2. Kan, nak masuk tandas sekarang pun, kalau yang tempat yang besar-besar pun RM2-3, tahu tak? Masuk museum untuk dapat pengetahuan hanya RM2 pun kadang-kadang orang berat juga nak pergi.
0: Dan juga kita nak kongsikan ini dekat TikTok. Ada Zaitun Omar, dia kata museum Taiping ada kenangan. Masuk nampak patung terpeluk-peluk, tengok manusia biasa.
1: Uish. Serius lah, patung terpeluk. Bukan orang peluk patung.
0: Dan juga kita ada Khairi Roslan, dia kata museum dengan Ibrahim depan tu, dia mengkabur tempat Tok Lila kena hukum gantung.
1: Ya. Betul. Itu dekat Pasir Salak. Itu memang sejarah betul lah tempat dia buat. Banyak Perak ni tempat sejarah rupanya.
0: Betul, banyak. Macam Apik kata, dia yang baru buka. Galeri-galeri pun kita kira macam museum juga lah, kan. Sebab ada benda-benda kan.
1: Galeri tu tempat simpan dekat Kuala Kansar, dekat tengah-tengah pekan galeri. Kecil je
0: kalau
1: kan.
0: Kalau kat Betul Gajah, kita ada galeri Datuk Lat.
1: Banyak lah sebenarnya. Uish. Kalau orang cakap kalau nak bersantai, nak beriadah dengan keluarga, sini tempat-tempat ni memang banyak. Perak pun jalan tak habis.
0: Okey, kita nak ambil pemanggil kita untuk
1: siapa gamaknya?
0: Kita cuba ambil pemanggil kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas dan Rod.
1: Mas tak ada. Baru dengar ni rasanya.
2: Oh, Mas tak ada.
1: Nampak Rod sangat ya. Baru buka radio ni, nampak sangat
2: tadi
1: dah.
2: Tadi macam dia suara Mas. Uish. Itu yang tanya tu.
0: Okey, apa pun? Apa yang nak dikongsikan tentang museum kenangan ataupun ada museum yang Abang Pian teringin nak pergi tapi tak sempat, tak dapat, kata tak dapat kesempatan untuk pergi
2: kenangan,
0: lagi.
2: Kenangan manis Abang Pian dekat Museum Negara. Bercinta dan berdating di dekat museum.
0: Bercinta di dating.
1: Bercinta di museum.
2: Dekat museum, dekat tangga nak naik ke museum tu.
1: Bucu tangga juga pilih.
2: Yelah, tangga dia luar. Kita duduk tepi-tepi sementara tunggu si Minah tu datang.
1: Yelah, zaman-zaman dulu dah. Duduk tangga tu kira rasa habis hati menung lah dah. Zaman-zaman dulu tak ada tempat sangat. Itu je lah pun.
2: Nak pergi taman bunga pun takut.
1: Yalah. Orang cukup dia orang pula. Ya.
2: Cukup dia orang kalau museum ni tempat ramai. Kita sambil-sambil jalan tu, kita adalah cerita-cerita.
1: Tapi museum museum negara tu lah. Kuala Lumpur.
2: Museum negara Kuala Lumpur.
1: Itu sambil dating tu kira nerang ke lah. Abang dulu Perak Man. Cerita lah ya.
2: Tak ada. Bukan cerita Perak Man. Kita cerita lah. Kata-kata orang tukar-tukar apa?
1: Tukar-tukar
2: fikiran.
1: Betul juga. Seronok saya pula dating gentle lah nanti.
0: Unik lah
2: sebab apa, kita fikir-fikir kan, dia pun area situ je tu senang datang. Di makwa tu
1: sekarang dia memang kami ingin dia lah.
2: Tak ada. Itu zaman-zaman silam je. Lepas itu terpisah jua akhirnya.
1: Pasal museum jugalah, clash pun dekat museum jugalah tau.
2: Clash bukan dekat museum. Clash bila dia kata dia dah ada apa, orang datang meminang, melamar dia. Kenangan museum tu tetap dalam ingatan sampai sekarang ni.
0: Kalau selain tu, mungkin Abang Pian ada museum yang teringin nak pergi ke?
1: Paling teringin lah. Ada tak rasa dalam hati tu teringin? No, kalau dapat pergi museum ni, seronoknya ada tak?
2: Tak. Buat masa sekarang ni tak ada teringin dah. Dah tak ada. Dah kata orang dah tak ingat nak pergi ke museum. Walaupun museum dekat Taiping tu ada, tapi tak pernah pergi.
1: Abang Pian, kalau rasa macam kenangan lama tu masih menghantui, janganlah segala museum Abang Pian tak nak pergi. Cukup-cukuplah museum negara. Jangan melibatkan museum yang lain, Abang Pian.
2: Nanti luka lama berdarah kembali.
1: Ya, apa salah museum lain?
0: Apa luka lama berdarah kembali, Abang Pian?
2: Ya, sebab kita terpisah berdating di museum, terpisah akhirnya.
1: Ya, tapi apa melibatkan museum yang lain? Museum Taiping tak salah dalam hal ni.
2: Tak lagi pun kita dah tak ada, dah kata dah tak berminat nak berjalan ke museum. Lagi pun letih lah nak apa, nak jalan sana sini.
1: Dah berumur ya, Mian.
2: Dah berumur, faktor usia kalau muda-muda tu lah rajin. Pantang dia. Pantang ada ke lapangan mata je.
1: Nyongkit 24 jam.
2: Menyongkit lah kita.
1: Okey, baik, Mian. Terima kasih banyak, Mian.
2: Ni nak cakap ni. Semalam Abang Makno dengan Kak Mek datang rumah.
1: Abang Maknu mana?
2: Kak Mit, Kak Mit.
1: Kak Mit mana?
2: Kak Mit yang selalu telefon radio Perak.
0: Gimana?
2: Yang duduk di Ipoh tu.
1: Kak Mit.
2: Tapi nama tak tahu. Tapi mak, suami dia Muhammad Noor.
0: Oh.
1: Ini. Siapa kepo?
0: Kita tahu ha? Tapi kita tak ingat nama dia.
1: Ah, aduh. Kak Syah. Syah Mak B. Syah B.
2: Yang kerja JPJ tu. Suami dia. Pension JPJ tu.
0: Mm-hmm. Kenapa dia tu?
1: Yang anaknya kahwin dengan bini orang tu ke apakah?
2: Ah, itu tak tahu. Itu tak tahu.
1: Oh, itu yang dekat tinggal rumah Wan Bulan tu kah?
2: Tak tahulah. Semalam dia datang rumah Abang Pian. Mm-hmm. Saja jalan-jalan dia kata. Yeah.
1: Siapa orang ni? Mak Syabi kot.
2: Tak tahulah. Mak dia Syabi. Selalu kan telefon. Dia selalu telefon Mak Noor tu.
1: Mak Noor. Mak Noor. Mak Noor B.
2: Tak tahu. Kak B. Kak B lah. Suami dia nama B.
1: B. Ku sebut nama mu. Dia penjuru.
2: Okeylah.
1: Okey.
0: Terima kasih Abang Pian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mungkin Kak Abi kot.
1: Yalah Mak Syah Abi. Sebabnya dalam Perak ni banyak ngelor. Itu yang tadi saya cakap. Anaknya kahwin dengan lelaki orang tu ke?
0: Sebenarnya kita tak tahu nama penuh dia lah.
1: Dia Perak ni kalau tu kita, kalau museum pun dia ada gelaran juga. Kalau dia kerja museum, siapa? Pian Museum. Pian Museum yang mana? Ya, itulah. Yang anak nu Argentina ke apa ke? Ya. Macam tu. Dia orang Perak nyembang memang suka kopi itu.
0: Kan ambil cakap orang Perak, kalau cakap dia mesti tangan dia bergerak
1: sikit. Tangan tak bergerak sangat. Itu kalau pinin dia kepala sekali. Ngampi sana.
0: Ni macam dia main queue ni katanya. Terlepasannya sebab satu museum semua habis. Museum dia marah.
1: Dia marah kerana nilai setitik habis susu sebelanga. Relax Abang Pian. Yang salah tu bukannya museum Abang Pian. Yang salah siapa suruh clash kat situ.
0: Kenangan kan. Ini macam Azizul Yahya, dia kata museum kafe Bali Pulau Pinang. Ada Abi?
1: Pulau Pinang ada museum kafe. Lepas tu museum hantu ada kan? Rasanya museum hantu ada. Tapi masa kenangan dia tu. Masa kat Ipoh tu buat, saya ingat lagi tu. Orang ramai betul buat apa, pameran hantu. Dia buat jenis-jenis hantu lah. Mengikut negeri. Bukan negeri.
0: Negeri.
1: Hantu lah. Jenis-jenis hantu. Kalau orang dulu tengok kan. Mana rupa hantu raya. Kan? Mana rupa hantu bajang. Bagus sebenarnya benda macam tu. Tapi bila hari tu saya tanya balik lah kan. Kenapa tak boleh buat ni? Sebab kita ni terikat dengan zaman-zaman sekarang ni. Lagi maju. Takut orang buat andaian lari daripada akidah. Yang ni mistik kan. Sebab kita ni mistik-mistik ni kita tak boleh sangat. Terlampau tu kan. Itu yang dia tak boleh nak buat pameran. Tapi sebenarnya pameran tu mengajar juga. Kan? Kadang-kadang tu bila orang Perak cakap bajang, orang ingat kan, wih kamu ni mencarut kan. Sebenarnya bukan, bajang tu hantu.
0: Oh, bajang tu hantu.
1: Hantu, hantu yang tinggi, bajang.
0: Macam dia
1: gigi
0: besar.
1: Gigi panjang-panjang.
0: Itulah maksud dia.
1: Bajang tu hantu. Macam kadang-kadang orang marah, aja hantu kamu pergi tak ngajar. Tapi kita aja bajang, kita ambil nama dia tu kan. Tapi tak adalah orang cakap kamu aja puntianak. Tak adalah lebih kurang.
0: Panjang
1: sangat. Jadi bajang tu dia sedan. Jadi orang Perak ambil tu. Sebenarnya hantu bajang. Hantu yang sangat buruk rupanya. Walaupun saya tak pernah tengok, tapi orang cerita. Dekat museum dulu ada.
0: Museum pun
1: kan? Bajang.
0: Tapi kalau Api cakap pasal hantu, tapi sebenarnya ada juga dulu pameran ular.
1: Pameran ular.
0: Dan juga selalunya bila nak masuk ke bulan kebangsaan ni, dia ada juga buat pameran macam berkenaan dengan peperangan dulu. Itu pun saya sempat pergi.
1: Seronok tu.
0: Sangat seronok dan sangat cantik lah.
1: Patutnya dekat nak raih korban ni museum buat pameran lembu lah.
0: Macam beli.
1: Pameran lembu ke pameran unta ke mana ni?
0: Kita ambil pemain kita yang seterusnya.
1: Siapa ke maknya?
0: Okay. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Siapa tu?
0: Ni
3: abang Zun KTM.
0: Oh, Abang Zun KTM.
3: Kerja hari ni. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Kerja hari ni?
3: Hai, Abang Zul dah pencin dah.
0: Dah pencin? Oh, dah pencin?
3: Dah bersara dah, dah bersara.
0: Bila tu pencin?
3: Ah, dah, dah, dah masuk bulan yang kedua.
0: Oh, baru. Ah, betul, baru. Betul, betul, saya tanya. Sebab hari, sebab hari tu masa bulan puasa, dia ada datang. Ah, dia pakai uniform lagi. Okey, Abang Zul, cerita pasal museum
3: pasal,
0: ni.
3: Pasal museum tadi, baru ni Abang Zul pergi museum.
0: Dekat mana?
3: Ekologi Lenggong.
1: Oh, sonok tak? Apa sahaja? Apa yang ada dalamnya?
3: Ekologi Lenggong, baik punya.
1: Apa
3: baik
1: yang ada dalam tu?
3: Bulan bulan Hari Raya.
0: Ada apa?
3: Yang terbaru ni resmi oleh Menteri Besar.
0: Ada apa?
3: Pameran Museum Ekologi Lenggong. Dapatlah kita tengok apa yang patut-patut. Yang sejarah pun ada. Yang apa, batu yang daripada Indonesia jatuh ke Malaysia tu.
1: Hebat.
0: Tapi sebenarnya kenapa abang minat nak pergi museum? Sebab macam tadi abang Pian kata dia dalam usia-usia nah, macam usia tu, dia tak minat lagi museum. Tapi abang sendiri kenapa suka pergi museum?
3: Ya, ya, ya, ya.
1: Apa yang dia?
3: Cikgu Pian tadi cakap nak merajuk pasal apa?
1: Pasal dia putus kan? Putus cinta ke museum?
3: Pergi museum lah.
1: Tapi
3: tahun lepas pergi museum Taiping. Saja jalan-jalan.
1: Yalah,
3: makan kenduri.
1: Maknanya abang Zun ni memang suka pergi museum lah.
3: Tempatnya seronok abe.
0: Macam macam abang Zun katalah kalau pergi ke tempat tu kenduri kawin singgah.
3: Dua dalam satu.
1: Yalah, sambil-sambil orang cakap menyelam minum air jelah. Aimah boleh kenang kan.
3: Lepas itu dah tahu cerita tu, bolehlah bergabang dengan kawan.
1: Oh, ya, itu sebenarnya yang seronok tu. Sebab ni bila kita tahu sesuatu sejarah tu, baru kita senang bercerita dengan orang. Baru dah rancak sikit. Orang cakap kopi secawan boleh lepak 3-4 jam.
3: Aja berbenar tu.
0: Okay, abang, mungkin ada museum yang abang nak pergi, teringin nak pergi lepas ni, ada tak?
3: Ada lagi. Kalau boleh, Abang Zul nak pergi museum dekat Indonesia tu.
0: Oh, kenapa nak pergi sana?
3: Sebab anak Abang Zun dah pernah pergi ke sana. Dia kata sejarah dia, kalau kiranya tanah Melayu Sumatera ni dia bercantum.
1: Payah juga.
0: Jadi nak tengok lah.
3: Tapi udah kesan dia punya alam semula jadi dengan kuasa Tuhan, dia jadi Sumatera tu jadi pulau lah.
1: Boleh-boleh lah nanti pergi sekali tu Museum Maling Kundang yang jadi batu.
3: Kalau museum Aceh dah pergi dah, museum tsunami dah pergi dah.
1: Ada pergi dah.
3: Dah pergi dah 2016. Semasa anak combo, masa anak combo di Aceh.
1: 2016. Oh ya, saya
3: dah 10 tahun dulu.
1: Yalah, saya baru 20.
0: Saya belajar.
1: Umur saya baru
3: 20 tahun. Belajar di Universiti Aranyeri Bandar Aceh.
0: Wah, hebat.
1: Hebat. Tahniah.
3: Jadi orang kata tadilah, dua dalam satu.
1: Sambil berjalan, sambil lingkuk ayo.
0: Okey, Abang.
1: Okey, baik.
3: Selamat berganti.
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
3: Mesti tembang, mesti berdegur-degur.
1: Ya. Apa hidupnya, ya?
3: Hidupnya. Kuala juga.
1: Ya. Okey, Abang.
0: Terima kasih. Okey,
3: biar segan juga malu.
0: Ya.
3: Kau saya datang selalu.
1: Baik, Mak. Pantai.
3: Untuk koma aja.
0: Terima kasih. Itu dia.
1: Dia teringin nak pergi museum ke
0: Aceh
1: sana. Ni apa?
0: Indonesia lah. Ya, sebab nak belajar sana dia. Tapi dia dah pergi dah. Kiranya abang ni minat jugalah dengan sejarah.
1: Tapi kan? macam saya tu memang betul. Saya teringin nak pergi Maling Kundang tu. Jadi batu kan. Walaupun ada orang cakap dia buat benda tu sebenarnya.
0: Dia hanyalah mitos
1: dia,
0: macam tu.
1: Dia bukan mitos. Tempat yang sebetulnya tak tahu. Sebab dekat Malaysia pun ada juga benda cerita tu, si Tanggang. Dekat sana Maling Kundang. Tapi bila dah tahu, orang tu dah bagi tahu dah, museum memang ukirkan sebagai pengajaran. Tempat tu memang tu tak ada lah. Orang ingat, oh inilah dianya Maling Kundang. Oh ni jadi batu. Sebenarnya itu adalah ukiran. Apa yang disampaikan lah. Untuk menjadi pengajaran pada masa hadapan supaya jangan melawan ibu bapa.
0: Jangan derhaka lah.
1: Jangan derhaka lah kan. Kau mungkin ingat lah. Dari kecil-kecil, kalau aku tahu nak derhaka, aku picit je.
0: Kenapa aku cakap macam tu? Okay, kita akan bacakan ucapan ataupun komen-komen di WhatsApp sebentar saja nanti. Kita nak rehat sekejap.
1: Rehat sekejap ya.
0: Kita nak rehat sekejap. Jadi terus kekal di PanFM untuk
1: komen aja.

0: Ya, Bear FM hiburan bagi formasi semestinya untuk koma aja. 9.44 minit pagi.
1: 9.44. Sampai tersasu-sasu.
0: 9.44. Ha, nak sebut 44 tu.
1: Maafkan Ruh, Ruh tersasu sebab lepas ni Ruh akan pergi ke museum. Rus yang kena letakkan ke museum.
0: Jangan. Okey.
1: Ya, artifak apa?
0: Okey, Abi, kita cerita pasal Hari Museum.
1: Ya, Hari Museum.
0: Dan nama yang nak kongsikan dekat WhatsApp pada FM. Antaranya, yang ini ada daripada Boy PJ.
1: Boy PJ.
0: Salam Rus dan juga Api. Dia kata,
1: salam.
0: Teman ada pengalaman menarik.
1: Wow.
0: Masa pergi melawat Museum Negara KL pada tahun 1988.
1: Ui, lama sangat.
0: Masa tu ada pameran ular dan teman bawa sketchbook dan buat lakaran kartun pasal pameran ular tu. Sebenarnya itu adalah antara idea untuk teman kongsikan dalam majalah Gila-Gila. Masa dalam museum, tak boleh takutkan ular tu sebab semuanya letak dalam cermin. Kita balik-balik terjumpa ular lidi tepi jalan terus melompat teman.
1: Terkejut maknya.
0: Tapi sebenarnya kalau macam Boy PG cakap kan, kalau nampak ular tu dalam
1: cermin, kita cermin, tak
0: ular. Tapi kalau saya sendirilah tengok ular tu macam tu pun dah geli lah sebenarnya.
1: Macam tu ada mengalami sindrom sacrophagic submosnia.
0: Jangan salah sebut.
1: Kalau dalam bahasa dia tu, tapi kalau dalam bahasa yang senang dipahami, fobia.
0: Fobia.
1: Ya. Dalam singkatan dalam saintifik tadi, saya dah lupa.
0: Tapi bagus yang Boy PJ ni. Dia pergi mana-mana pun dia jadikan benda tu inspirasi.
1: Boy PJ ni bukan ke peluki ujang ke gila-gila?
0: Tapi itulah, dia menggunakan apa yang dia nampak sebagai sumber inspirasi dia untuk semua benda kan.
1: Nasib baiklah Boy PJ ni tak jumpa Abid Olebo.
0: Apa dia nak buat cerita pasal Abid ni? Cuba Boy PJ buat satu cerita pasal Abid.
1: Mesti kau dengan Boy PJ. Serius. Abang, tolong apa?
0: Mungkin Apik boleh ganti siapa yang RM2 tu, watak RM2 tu.
1: Watak RM2?
0: Ada. Dan cerita dalam komik juga.
1: Ini Mat Dispen.
0: Kan, RM2.
1: Rambut dah kira-kira sama lah.
0: Dan juga yang ini daripada Kak Azizah. Saya nak Azizah. Dia kata, museum ni ada bawa anak pergi museum, kata kat Taiping. Ada rombongan sekolah anak dulu pergi museum kat Melaka. Tak silap lah katanya. Tapi yang paling tak larat jalan bila orang kata baru-baru ni, suami bawa pergi museum komunis dekat Thailand. Dia kata punya jauh jalannya, memang memenatkan. Padahal dia kata tak ada apa yang menarik pun. Kiranya macam mungkin pameran tu sepanjang jalan.
1: Nak tengok komen ni.
0: Kat Thailand
1: Nak tengok komen ni. Memang tak menarik lah. Tapi mana yang minat komunis tu memang menarik lah. Ada korang minat komunis lah?
0: Sejarah. Dan juga ini daripada Kak Ayu dari Tapah Road. Katanya seronok pergi museum ni. Kak pernah pergi museum Taiping. Museum Melaka. Pasti salah. Galeri Langkawi. Akak melawat tu suka membaca salah silah yang tertulis kat situ. Kata tapi yang tak boleh lupa, pergi Museum Melaka balik terus demam. Nah, ni Apik cerita tadi.
1: Satu tempat kalau kita nak pergi kat Melaka yang dipanggil ada rumah-rumah tu, panggil apa?
0: Rumah-rumah.
1: Kalau dulu Taman Mini Malaysia. Sekarang dia dah tukar
0: replika tu ke?
1: Replika rumah mini satu Malaysia. Sekarang ni dia ada buat tau. Besar punya kan. Besar punya replika. Sang Kelembai. Lepas itu Mawas. Besar-besar boleh bergerak. Saya tengok tu geram.
0: Kat situ lah.
1: Kat situ.
0: Okay.
1: Melaka, tempat-tempat je tu memang banyak lah.
0: Tapi kalau orang apa-apa pun Melaka, dia akan jadi pilihan utama untuk museum diorang kan.
1: Museum
0: kan?
1: Semua banyak museum. Sebab ialah nama pun kita tahu
0: dah.
1: Melaka bandar bersejarah.
0: Dan juga ini daripada Haji Baharudin Chopin Parik. Katanya Assalamualaikum Apik dan juga Rus. Dia kata pameran dalam museum macam-macam boleh diketahui kisah-kisah masa lampau. Antaranya museum perang, museum binatang pupus, museum asli. Betul tu. Dan juga kita ada Kak Zah di Taman Tua. Katanya tengah layan Pera FM. Kita ada juga Kak Sal Jadilawin juga yang katanya mendengarkan Pera FM. Dan kita nak ambil pemanggil kita sempat Apik.
1: Sempat.
0: Kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pegawai museum ke ni? Pegawai museum Bukan.
2: Bukan. Silap
1: nama katanya. Okey, apa ceritanya Maha?
2: Kisah museum ya.
1: Maha bercinta kat museum ni tak, Maha?
2: Bukan. Kan ceritanya kalau ingin kita seronok dulu-dulu lah kan, kita selalu buat rombongan. Kalau sekarang ni selalunya pergi pun keluarga kan. Tapi keseronokan dulu bila ada rombongan.
1: Yalah, itulah pun dengan kawan.
2: Maha pun pernah lah pergi dulu Museum Negara. Ikut rombongan lah kan. Kisah dulu-dulu lah. Ya, sekarang ni tak ada lah kan. Lepas tu pergi Museum Taiping. Lepas tu di Kedah ni Maha dekat dengan Museum Ekologi tu.
1: Hari-hari dia pergi.
0: Mana-mana?
2: Ekologi yang apa? Maha pun tak tahu dekat dengan UITM.
0: UITM?
1: Alustak?
2: Bukan. Sungai Petani.
1: Sungai Petani? Awak dah ada.
2: Di sini pun ada macam museum dia. Dah pergi dah kan. Tapi kata orang dia lebih kurang sama je. Tinggal lagi ada kadang-kadang ada kisah-kisah dia kan.
1: Kisah yang berbeza setiap negeri dan setiap daerah tu memang berbeza gitu.
2: Yelah, tapi itulah bezanya dulu kita suka buat rombongan.
0: Tapi orang rombongan memang suka pergi museum kan?
1: Memang.
2: Museum, zoo, itu macam penting yang nombor satu.
1: Sebab apa orang suka, kalau pergi rombongan dia akan pergi ke museum dan zoo? Sebab apa? Sebab yang pergi tu kebanyakan perempuan. Cuba kalau dia bawa pergi ke Wakilian, memang habis duit. Sebab perempuan sinonim dengan suka berbelanja.
0: Memang dia memang nak pergi kalau berjalan.
2: Memang berbelanja lah. Ini tadi kisah-kisah museum kan. Kisah museum lah ceritanya.
1: Ya lah cerita sebab
2: tapi dia, kata orang dia sambil-sambil, sambil kita melawat tu. Tapi pentingnya rombongan dulu, zoo dengan museum.
1: Sebab dia ada pakai duit banyak.
2: Tapi tak banyak. Tak banyak pun kata orang. Kita dah pergi melancong lain-lain.
1: Masuk museum, benda yang paling murah sekali masuk adalah museum. Kalau kita nak katakan masuk zoo pun boleh tinggi juga.
0: Mahal juga sebenarnya.
1: Nak tengok wayang pun mahal.
2: Kisah dating-dating ni, cerita Mak Ha macam ni pula.
0: Ada juga.
1: Museum juga.
2: Kakak Mak Ha pergi dating dengan kawan lah. Kawan tu orang Sabah masa tu.
1: Orang
2: Sabah. Kira kami pergilah melawat ke museum dekat zoo. Dia dekat-dekat kan Taiping kan. Lepas tu sekali jalan-jalan, jumpa lah pula kenalan. Makan ke kampung. Apa ni. Ada gambarnya lagi simpan.
1: Kat museum? Kat museum lah?
2: Yelah, museum ada. Tapi dalam foto lah kata orang. Dulu kan ambil klik-klik gambar punya. Bukan dalam handphone kan. Ada gambarnya ada. Kata orang kenang-kenangan kan. Tapi jumpa kenalan tu, kira tak sangka lah. Tempat lah kata orang sembang-sembang. Pergi ambil-ambil gambar je lah. Tapi kira benda yang tak sangka lah kan. Tapi yang seronoknya pada mahal lah rombongan. Rombongan. Kita rajin dulu rombongan kan.
1: Rombongan ni sebab seronok kita pergi dengan kawan. Ramai-ramai.
2: Dengan budak sekolah pun mahal ikut.
1: Itu yang seronok tu. Bukan kata pergi dengan keluarga ni tak seronok. Bukan kata macam tu. Tapi
2: betul.
1: Dia kemeriahan. Untuk kalau museum ni nak meriah, memang pergi dengan rombongan. Sebab dia macam-macam perangai ada. Ya orang ini bertanya ini, orang ini.
2: Mak Ha pergi ikut rombongan sekolah, dapatlah numpang tui budak-budak sekolah kan.
1: Tak kisah pun pergi dengan siapa pun. Yang penting bila kita pergi tu, kita rasa macam seronok kan.
2: Sebab daripada rombongan tu, guru-guru mestilah dapat layanan yang bagus lah kira kata kan. Jadi kita tumpang tui lah.
1: Tumpang tui orang. Dapatlah kerja murah sikit. Dapatlah layanan tu elok sikit. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik. Okay, baik. Okay.
2: Maafkan Mak Ha.
1: Okay, insyaAllah. Baik.
2: I love you.
0: Wow. Okay, itu dia Mak Ha. Ada juga kenangan di museumnya.
1: Kenanganku. Ada.
0: Dan juga ini yang seterusnya daripada Afrida Badri katanya.
1: Afrida.
0: Assalamualaikum kepada semua pendengar Perak FM. Museum padi di Kedah paling seronok. Saya tak sempat. Tak kesempatan lagi. Saya akan pergi ke sana nanti.
1: Tadi saya cakap semua saya pergi. Rupanya ada museum tak pergi lagi. Museum
0: kan,
1: padi.
0: Bila fikir-fikir balik api. Depan RTM pun ada museum juga sebenarnya. Itu? Museum yang ni
1: politeknik depan.
0: Bukan dekat sana. Orang kata lebih kurang dekat dengan ni. Kita ada geologi kan.
1: Jawatan geologi.
0: Aku pernah masuk. Itu paling dekat.
1: Dekat padamu.
0: Okay, kita boleh ambil panggil kita ada lagi.
1: Boleh. Kita banyak masa lagi.
0: Kita panggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
3: Saya Faizal daripada Gusti Kelab Sahabat Pendengar Radio Petra FM.
0: Cik Faizal.
3: Ya.
0: Topik kita hari ni pasal muzium.
3: Ni saya nampak.
0: Hello?
1: Hello?
0: Huh.
1: Hello? tidak Faizal. Masih lagi teringat.
0: Okey, Abik, kita pun dah sampai pukul penghujung lah. 9.54 minit pagi. Jadi apa yang Abik boleh buat kesimpulan tentang topik kita hari ni, Hari Museum?
1: Kesimpulannya, gunakanlah waktu yang ada sekarang ni kan. Sekarang ni pun nak masuk museum pun yang percuma. Jadi gunakan kesempatan yang betul-betul lah. Kita pun bawa anak-anak. Orang cakap alah, hari Isnin pek boleh. Nak sibu daya tak nak sibu. Sebab dalam museum ni roh, kita bukannya kita dapat
0: Beriadah. Itulah kutuk orang lagi.
1: Beriadah.
0: Kutuk orang lagi.
1: Kita dapat beriadah bersama dengan keluarga. Sambil itu menambah ilmu pengetahuan. Boleh terangkan pada anak-anak. Seronok. Sebenarnya happy. I'm happy. Looking like a sunshine.
0: Betul-betul. Jadi macam kalau ada kesempatan macam Abi kata. Pada koma tu bolehlah bawa anak-anak berjalan ke museum. Percuma aja. Boleh belajar. Macam-macam. Macam Abi kata lah. Kalau kat Perak sendiri pun ada banyak kan, banyak. Ada spesifik macam geologi ni, museum dekat Ipoh tu. Dia cerita pasal Ipoh lah kan. Semua inilah yang ada banyak. Menarik kuma boleh datang. Orang kata salah satu benda yang kita kena meriahkan juga. Salah satu tempat tarikan yang ada dekat negeri masing-masing, kita cuba promosikan kan. Jadi kalau berkelapangan boleh datang ke museum.
1: Jadi saya akhiri dengan ucapan. Belum lagi.
0: Boleh. Saya tunggu satu perkataan nanti sebut tu.
1: Perkataan saya ingin mengucapkan selamat hari museum kepada museum.
0: Apa tu?
1: Macam mana? Yang aku cakap ni?
0: Tak apa lah.
1: Ni selamat menyambut Hari Museum sedunia kepada seluruh warga-warga museum.
0: Ya, kepada petugas-petugas di sana.
1: Kerana Petukul Umum menyediakan artifak-artifak yang sungguh bermakna untuk
0: menjaganya
1: untuk dilihat oleh generasi-generasi yang bakal datang. Bukan bakal datang. Yang memang ada datang lah. Bukan.
0: Memelihara.
1: Okeylah, whatever lah. Malah.
0: Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk terus dengarkan segmen Gegar Pagi setiap hari Isnin sampai Jumaat. Dari jam 6 pagi hingga 10 pagi. InsyaAllah minggu depan kami akan bertiga kembali.
1: Harap-harap lah. Sebab rasanya
0: jangan ada yang berjalan lagi.
1: Jangan ada berjalan. Minggu lepas Ruh dah berjalan. Tertinggalkan tanpa pesanan. Dan aku telah masukkan dengan Nasrid.
0: Kau tahu cu Intan kantoi kan?
1: Cu Intan dah kantoi kan? Apalah tu lah cu Intan. Skodeng.
0: Jangan lupa untuk dengarkan segmen Gegar Pagi. Dan sebentar saja nanti DJ Ida akan temani kamu dalam segmen Yop Yong. Dan juga kita ada Perak FM Prihatin. Kita ada topik yang kita nak kongsikan. Sedikit informasi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan juga jam 11 pagi nanti kita ada rancangan Mufasiri.
1: Jadi jangan lupa teruskan bersama kami di Perak FM
0: untuk koma.
1: Ya, benar-benar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata, masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan khemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi perhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembendungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak bintang Argentina.

Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, mari berada di informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang telah setia bersama dengan kami di Pera FM. Bertemankan pula saya Ida Syaridah di sini bersama dengan koma lah dalam segmen Yop Yong dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Sebelum saya nak ucapkan terima kasih buat DJ Apit dan juga Rus yang dah pun menggegarkan pagi koma dari jam 6 pagi tadi sampailah 10 pagi. Okey, dan apa pun yang pasti hari ini hari Isnin. Kan kebiasaannya kalau hari Isnin kita ada Pera FM Prihatin. Jadi kamu kena nantikan kejap lagi Pera FM Prihatin. Juga boleh saksikan secara langsung di Facebook Pera FM. Okey, jadi nak tahu bersama dengan siapa tetamu kita

0: pada pagi ni, korang kena nantikan. Kejap aja lagi eh.
1: Pembuka tirai maklumat. Sumber informasi tepat. Medium aspirasi masyarakat. Menyeluruh untuk rakyat Perak. Ikuti Perak FM Prihatin dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan. Setiap hari Isnin hanya di Perak FM untuk koma aja.
0: Baik, Perak FM, mari berada di informasinya tentunya untuk koma aja. Seperti yang dijanjikan sekarang ini dalam Perak FM Prihatin. Jadi koma saksikan juga kita secara langsung di Facebook Perak FM. Terima kasih juga buat DJ Aida yang menjayakan untuk secara langsung live kita pada pagi ini. Baik, tanpa buang masa lagi kita nak perkenalkanlah tetamu kita yang dah pun ada di konti Perak FM. Kita nak bersamalah yang dihormati Senior Assistant Commissioner Tuan Roslan Yusof atau Muhammad, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Perak. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Tuan ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi sebenarnya tu kita berkenalan dulu, dah lama ke Tuan ni macam bukan orang Perak aje?
2: Saya asal daripada Johor.
0: Orang Johor.
2: Baru dalam masuk bulan keempat di negeri Perak.
0: Dah 4 bulan dah. 4 bulan. Seronok duduk dekat Perak.
2: Seronok, bahaya.
0: Makanan
2: dia sedap.
0: Makanan dia sedap ya. Okey, baik. Dan juga orang-orang dia semua okeylah.
2: Orang dia pun sedap dia makanan, okeylah.
0: Okeylah.
2: Maknanya peramah.
0: Okey, baik. Jadi hari ini kan Tuan kita nak ceritalah mengenai karnival pencegahan jenayah yang akan berlangsung nanti. Mungkin boleh Tuan terangkan bersama dengan pendengar dan juga penonton. Kita ada penonton ni Tuan. Okey, silakan Tuan.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah pihak RTM kerana dapat memberi laluan kepada PDRM JPJK Perak untuk bersama-sama di udara pada kali ini. Jadi demi tak membuang masa lah. Jadi pagi ini saya nak berkongsi berkenaan dengan satu program yang akan kita anjurkan di Teluk Intan pada 23/5/2026 iaitu persamaan hari Sabtu yang akan datang. Jadi dalam program ini tak lain tak bukan kita PDRM Perak khususnya dan PDRM Malaysia pusat amnya, kita tak lain tak bukan kita dari masa ke masa berterusan untuk mengambil apa juga pendekatan ataupun tindakan-tindakan bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam supaya ia berkekalan, supaya rakyat setempat, rakyat dalam Malaysia boleh hidup dan menjalankan aktiviti seharian dengan baik. Dan dalam isu aktiviti harian yang berkait rapat dengan pencegahan jenayah, kerana tiada pencegahan maka ini boleh menyekat, boleh menghalang apa juga apa aktiviti yang boleh memberi kebaikan kepada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Jadi pada 23 bulan ini kita ada satu program yang dinamakan program Karnival Pencegahan Jenayah Peringatan Hari Polis ke-219 dengan temanya Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Jadi dalam program ini dia bukan dua dalam satu. Program ini lebih ada 5 dalam satu, yang mana dalam program ini kita ada berbagai apa aktiviti dan juga kemudahan yang ada, sama ada dari segi keselamatan, berkaitan dengan perkhidmatan, berkaitan dengan kebajikan, berkaitan dengan gaya hidup dan lain-lain aktiviti yang mana untuk menarik masyarakat setempat khususnya bagi memberi apa memberi laluan kepada mereka untuk menghayati program yang kita datang yang kita buat ini, tak lain tak bukan untuk memberi input-input dalam pencegahan jenayah. Jadi program ini akan bermula pada jam 7, seawal 7.30 pagi dan kita jangka akan habis pada pukul 11 malam. Jadi acara kemuncak yang program kemuncak yang kita adakan iaitu pada 7.30 pagi kita mula dengan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ini adalah satu mainan bagi PDRM bagi meningkatkan kesihatan minda dan fizikal pasukan polis. Jadi kita buat turun bersama-sama dengan masyarakat, contohnya kita adakan senam aerobik rakyat pada 7.30. Pada pukul 9.30 pagi pula acara kemuncak kita yang akan dirasmikan oleh Yang Dihormati Ketua Polis Negeri kita Dato' Noh Hisham bin Nordin, yang dan dalam masa sama dia merupakan pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah Bukit Aman ya pusat. Jadi dia akan dirasmikan oleh beliau, iaitu kita ada town hall iaitu discussion berkenaan dengan isu semasa yang hangat perlu diperbincangkan, di mana kita akan buka kepada floor kepada masyarakat untuk membuat beberapa persoalan dan beberapa penjelasan berkenaan tajuk yang kita utarakan, iaitu yang bertajuk kesedaran, penghayatan, kerjasama benteng pencegahan jenayah. Jadi dalam tahun ini, tajuk ini akan dikupas yang mana akan lebih memberi kebaikan kepada masyarakat untuk membuat pertanyaan. Dan sekarang ni kita tengok tren jenayah yang ada sekarang ni pelbagai. Dan dia punya rintangan, halangan dia, kekangan dia cukup cukup hebat. Dan selari dengan pembangunan pembangunan yang pesat dengan medsosnya, media sosialnya, dengan cybernya. Jadi ini adalah satu tamparan dan cabaran kepada pasukan PDRM yang mana kita perlu memimpin, memimpin masyarakat untuk bersama-sama kita memerangi jenayah. Bukan saja kita memimpin, dalam kanibal ini juga kita boleh berkongsi pendapat dan berkongsi idea, dan kita sama-sama mendapat win-win situation, mana kepuasan di pihak pelanggan kita, masyarakat, dan juga PDRM sebagai kuasa yang utama dalam negara. Jadi dalam town hall ini, saya rasa ini ada satu platform yang baik kerana panel dia bukan terdiri daripada polis saja. Kita tarik juga dari aspek penilai Islam. Kita ada ketua pengarah dakwah negeri, dan dalam masa sama yang pakar yang punya kepakaran undang-undang, kita panggil juga timbalan pendakwa raya negeri, mahkamah seksyen negeri Perak, dan moderator kita ambil yang tengah-tengah iaitu pegawai penerangan daerah Teluk Intan. Dalam kanibun ini, saya juga mengucapkan terima kasihlah kepada Tuan Tanah, iaitu Majlis Pembandaran Teluk Intan dan juga Ketua Polis Daerah Teluk Intan yang banyak memberi sokongan dan juga bantuan bagi menjayakan program ini. Ya, jadi acara yang ketiga kemuncaknya iaitu pada pukul 4.30 petang, yang mana daripada pagi sampai ke petang kita juga diselitkan dengan pelbagai agenda, termasuk sukan rakyat, yang mana kita memang bagi peluang kepada rakyat untuk bersama-sama dengan PDRM, bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain, untuk kita adakan satu acara kemuncak iaitu tarik tali atas kanvas.
0: Wah, sebenarnya.
2: Jadi ini akan disaksikan oleh Datuk Pengarah kita sendiri ataupun Ketua Polis Negeri kita. Dan dalam lepas daripada itu, kita sambung pula dengan upacara agihan. Ini adalah kempen keselamatan yang raya, agihan topi keledar kepada rakyat-rakyat yang ada. Lepas itu kita akan selesai di situ, dan acara yang akhir sekali kemuncaknya iaitu pukul 8 malam di mana kita ada agenda, ada acara majlis penutup dan perasmian, dan juga hiburan, sedikit hiburan untuk sama-sama kita bebas, dan beberapa penyampaian penghargaan kepada rakyat, kepada pegawai dan juga orang-orang yang tertentu atau pegawai-pegawai kerajaan di peringkat negeri Perak itu sendiri. Nah, itu yang sedikit yang saya dapat kongsikan sekat ini, Puan.
0: Ya, mengenai karnival yang bakal berlangsungnya di ini, nanti orang-orang Teluk Intan seronok lah kan.
2: Ya,
0: okey, baik, jadi mungkin kita tak tahu juga Tuan lah apa objektif karnival pencegahan jenayah ni diadakan.
2: Okey, jadi kalau kita tengok tadi macam saya cakap tadi, objektif kita tidak lain tak bukan untuk kita ingin bekerjasama secara berterusan dan secara mendalam kepada dengan masyarakat setempat. Kerana kalau kita lihat masyarakat berbagai kaum negara kita ni, Melayu, Cina, India dan berbagai kaum, dari segi penerimaan dan juga penafsiran tentang kita sebagai agensi penguasa ini berbeza. Dalam masa yang sama juga, dari segi kesedaran jenayah juga berbeza. Dan ada yang mempunyai persepsi jenayah yang lain, yang tidak mendalam, yang ada yang secara sambil lewa pun. Jadi kita nak urgensi kita untuk memberi penerangan yang lebih jitu supaya mereka lebih alert, lebih berhati-hati. Selain daripada itu, dalam kanibal ini juga tujuan kita, urgensi kita bagi mengukuhkan hubungan silaturahim antara agensi kerajaan, yang saya cakap tadi 7.30 sampai 11 malam. Kita juga ada melibatkan agensi-agensi lain, iaitu seperti ada jualan rahmah yang mana akan dibawa oleh KPDN, Kementerian Negeri Haiwan Pengguna. Kita ada kesihatan, pembesaran kesihatan. Kita ada juga semua agensi atau jabatan-jabatan penguasa yang dalam PDRM sendiri, seperti trafik, marine dan juga lain-lain, jenayah dan lain-lain agensi yang ada, termasuklah sendiri jabatan penjara dan juga jabatan narkotik. Jadi dalam pada yang sama juga, kita juga memberi laluan kepada rakyat yang hadir, selain daripada menjadi penerima tujuan rahmah ataupun sumbangan, beliau juga akan diberi peluang untuk memerangi cabut-cabut tuah. Supaya kita ni nak bagi peluang kepada dia untuk nak menyukakan, untuk nak menarik diorang, supaya diorang lebih tidak teragak-agak lah untuk nak bekerjasama dengan kita lah. Jadi selain daripada itu juga, kita juga menyemai semangat cintakan keamanan dan keharmonian. Dan ada setengah-setengah orang pun dia tidak fikir, dia mahukan keamanan, keharmonian, tetapi tidak dengan perbuatan. Jadi kita mahu sebagaimana yang saya tajuk tadi kita cakap, yang kita punya town hall tu, kita mahu ada kesedaran satu. Mm-mm. Lepas tu kedua, kena ada penghayatan kedua. Yeah. Yang ketiga, kita kena ada kerjasama. Mm. Kalau tak ada objektif ni, tak ada kesedaran, ada kerjasama pun tak guna. Mm-mm. Kita nak tiga-tiga ni senada. Yeah. Itu kita punya objektif.
0: Itu dia. Okey, baik, jadi kita akan berehat seketika tuan . Kita akan kembali juga selepas ini. Jadi kepada kamu, jangan ke mana, kena terus setialah bersama dengan kami dan rancangan Perak FM Prihatinnya. Terus layan Perak FM untuk kamu aja.

0: Berat FM, Mari Brand dan informasinya untuk kamu aja. Tadi Hazama dengan Cintaku di Negeri Perak. Nak bagi tuan ni jatuh cinta dengan Perak. Ya, kan. Nah, tapi kan kita punya tagline ni kan tuan untuk kamu aja.
1: Kamu
0: aja.
1: Bukan kedai maker.
0: okay. Baik, jadi tuan, terima kasih banyak-banyak buat yang saksikan kita secara langsung juga di Facebook ni. Kita ada Kak Liza Liza, ada Rokiah Ismail, ada Nur Azila yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Kata Kak Ikiah ni dari Tasik Glugor Pulau Pinang hadir dengarkan kita dalam rancangan Perafi yang Prihatin. Okey, baik, jadi tuan, kita nak tahulah kan kenapa memilih Teluk Intan ni sebagai lokasi penganjuran untuk kali ini.
2: Okey, terima kasih. Soalan ni, okey, jadi kita pilih Teluk Intan ni bukan kita suka-suka nak pilih. Pertama, saya punya sebenarnya benda ni daripada pucuk pimpinan juga, dan saya juga terfikir pasal apa Negeri Perak ni merupakan salah satu negeri yang tertua dari sepanjang Malaysia. Dan dari segi sejarahnya, dan banyak juga tempat-tempat yang menarik termasuk bangunan-bangunan lama. Jadi Teluk Intan ni dia ada satu tempat, jadi tempat itu Menara Condong, dataran tu. Saya tengok kalau malam tu memang tempat tu sesuai, dari segi sesuai pun kita ambil ada keindahan dia. Dan dalam masa yang sama kerajaan negeri juga pun melancarkan apa tahun melawat Perak untuk Perak sejahtera. Jadi selain daripada itu, kita letak di Teluk Intan. Teluk Intan pun tidak berapa jauh dengan apa, dengan Negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi mungkin ya, boleh melibatkan limpahan apa pengunjung daripada luar daripada Perak pun kita amat alu-alukan. Jadi itu sebablah Perak ni Teluk Intan kita pilih sebagai tempat program kali ini. Selain daripada itu juga kita lihat dari segi populasi Negeri Perak, dari Teluk Intan tu sendiri, yang mana kalau kita lihat dari segi tempat kawasan bandar, kawasan pertengahan bandar, sepinggir bandar dan juga kawasan perkampungan juga merupakan apa satu taburan penduduk yang seimbang. Selain daripada itu juga kita punya data dari segi keperluan untuk kita dengan karnival ini, kita lihat dari segi apa tu kejadian-kejadian jenayah dan juga masalah-masalah jenayah yang ada. Jadi kita rasa Teluk Intan ni lebih sesuai lah kita adakan supaya bukan saja masyarakat setempat mendapat manfaat, tetapi kurang-kurangnya dia akan memberi impak tentang pencegahan jenayah dan juga aktiviti-aktiviti kepolisan tu dapat diterima dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam pada kita sama-sama memerangi jenayah dan juga mencegah jenayah. Itulah sebabnya Teluk Intan kita jadi pilihan kita.
0: Itu dia. Okey, jadi tadi tuan dah ceritakan sedikit lah mengenai antara apa yang anak ada. Jadi mungkin tuan boleh ceritakan lebih lanjut lagi lah mengenai pengisian program dan juga aktiviti yang menarik sepanjang karnival ni berlangsung nanti.
2: Okey, terima kasih. Jadi tadi pun saya dah sentuh tentang pengisian ya, yang mana ada beberapa acara, tetapi kat sini saya nak beritahu cuma kita ada juga melibatkan beberapa unit yang tak pernah sebelum ini dibuat oleh PDRM sendiri. Dalam pada kita mengadakan kios-kios ataupun pondok-pondok untuk pameran dan juga perkhidmatan ataupun pusat maklumat tentang kepolisan dan juga agensi-agensi perkuasaan yang lain, kita juga menjemput bahagian pengurusan aduan awam, iaitu Jabatan Integriti PDRM Pusat. Jadi di sini kita jemput mereka lah untuk masyarakat boleh direct deal dengan, berurusan dengan mereka untuk menyatakan apa juga isu-isu semasa yang boleh dikongsikan untuk ditambah baik bagi PDRM Perak khususnya dan PDRM Malaysia amnya. Selain daripada itu juga kita juga menyediakan urusetia untuk apa, mungkin cara lama kita menyediakan tong-tong untuk cadangan dan juga aduan-aduan awam secara umum. Pasal apa, walaupun kita ini dah maju ke depan, ada media sosial, tetapi media sosial ni ada juga orang lama yang tidak mahir. Jadi kita bagi laluan pada terutamanya masyarakat pedalaman untuk menyalurkan maklumat, apa juga maklumat ataupun cadangan bagi memastikan kita PDRM Perak khususnya dan PDRM Pusat Amin dapat menambah baik perkhidmatan yang terbaik. Jadi selain daripada itu juga pengisian yang saya boleh ketengahkan juga, kita juga panggil juga dari jabatan penerangan dan juga kebajikan masyarakat, dan tak lain juga kita masyarakat Melayu kita ni kadang kita lebih kepada mainan kita. Kita tak fokus pada mainan. Dari segi keagamaan juga kita panggil bahagian pengurusan harta-harta perakyat Jabatan Agama. Pasal kita masyarakat agama, masyarakat Melayu ni contohnya kita ni memanglah sembahyang lima waktu kita tahu, tapi tentang perakyat ni kita daif,
0: kita tak
2: banyak
0: tahu.
2: Banyak masalah. Jadi kita libatkan Jabatan Agama dan boleh buat pertanyaan tentang perakyat ke Jadi kat sini pengisian dia bukan calang-calang, perkhidmatan dan juga konsentrasi yang kita ada ni, yang kita dapat libatkan mereka, amat universal, amat menyeluruh. Dan saya rasa kalau mereka-mereka yang datang menghadirkan diri pada pada karnival ini, tak rugi. Dan orang kata bukan 180 darjah tetapi 360 darjah dia dapat manfaat. Jadi semua pengisian-pengisian ini yang kita pilih bukan saja untuk berhibur, bukan saja untuk mendapatkan hormat, tetapi mendapat kepuasan, dan yang paling penting dapat mengeratkan silaturahim dengan PDRM Perak khususnya. Dan kita kena ingat Perak ni satu negeri yang amat besar berbanding dengan negeri lain seperti Selangor. Sama, kita ada 16 daerah daripada utara sampai ke selatan Perak, 16 daerah, satu negeri yang besar yang mempunyai masyarakat yang berbagai, dan ancaman jenayah pun bukan kaling-kaling lah, tetapi masih lagi dalam keadaan terkawal dan selamat. Itu yang paling mustahak. Jadi saya rasa pengisian-pengisian yang ada ni, saya harap dapat di apa, dimanfaatkan. Tapi bukan saja golongan dewasa saja, kita juga siapkan apa tu program-program pengisian untuk anak-anak. Dan kita buat apa, kita buat pertandingan melukis. Dalam masa yang sama juga, kita kawan-kawan ibu, kita panggil dia untuk buat satu pertandingan, macam contohnya untuk masang apa uniform dan sebagainya. Adalah, tapi benda ni tak boleh nak berbual kan, nanti dia orang tahu taktik-taktik kita tak boleh nak dia.
0: Kan.
2: Saya bagi hint sikit,
0: hint sikit je.
2: Jadi ada kaum ibu, ada kaum anak-anak, ada kaum ibu bapa pun ada, kaum atuk-atuk pun ada.
0: Pengisiannya.
2: Jadi, pengisian dia cukup universal dan menyuruh. Saya rasa ini agak menarik lah. Saya harap dapat sambutan daripada masyarakat setempat dan juga masyarakat orang lain umumnya. Itu yang harapan kami.
0: Itu dia. Okey. Baik, kita nak berehat lagi. Dan akan kembali selepas ini untuk yang terakhir punya segmen ni. Kita nak tanya lagi apa lagi aktiviti yang menarik yang ada pada 23 hari bulan nanti, ya tuan, ya. Jadi orang-orang Teluk Intan yang sekitar dengannya, yang dengarkan kita sekarang ni, bersiap sedialah kamu untuk program ataupun karnival yang bakal berlangsung nanti ni, ya. Okey, jadi terus layan Perak FM. Tuan sebut sikit untuk kamu aja.
2: Untuk kamu saja.
0: Dah boleh jadi orang Perak.

0: Nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM ada iklan dan informasinya untuk koma aja. Terima kasih buat yang berada di live Facebook kita. Kita ada Cik Intan, terima kasih. Yang baru je masuk. Terima kasih banyak-banyak untuk rancangan Pera FM Prihatin. Okey, baik. Jadi tuan, tadi kita dah tahu dah apa aktiviti pengisiannya kan. Selain daripada aktiviti yang tuan sebutkan tadi, adakah terdapat pameran daripada PDRM dan juga lain-lain agensi yang ada nanti?
2: Okey. Memang macam mana yang saya katakan tadi, memang kita ada daripada kita PDRM, kita ada semua sekali kita ada 10 jabatan. Tapi 10 jabatan tu kita tak libatkan semua, cuma kita ambil jabatan-jabatan yang boleh dikongsikan maklumat-maklumat tertentu lah. Contoh daripada jenayah, daripada trafik, jabatan narkotik, yang mana kita akan pameran jenis-jenis dadah. Dan juga yang paling besar daripada JPJKK sendiri, kita ada apa, elemen pencegahan jenayah, yang mana kita nak menarik masyarakat setempat untuk mendaftar dengan apa kita punya apa special act pencegahan jenayah, iaitu yang dinamakan sebagai VSP.
1: VSP.
2: VSP, volunteer smartphone mobile. VSP, smartphone. Jadi yang ini adalah satu app, yang mana satu kaedah, yang mana sesiapa yang mendaftar ni dia boleh berkongsi, menyalurkan maklumat semasa kepada PDRM untuk diambil tindakan. Selain daripada itu, VSP juga, volunteer smartphone ni, dia juga mempunyai app panic button. Sekiranya kita berada di satu tempat yang sunyi sebagainya, kalau kita dalam keadaan kecemasan, smart button tu boleh digunakan, dia akan trigger di ibu pejabat polis. Maka patrol car akan disampaikan. Dalam masa yang sama, app ini juga kita boleh berkongsi maklumat-maklumat semasa. Kalau kita menyaksikan kejadian jenayah sedang berlaku, kita boleh rakam, boleh videokan dia untuk panjangkan maklumat ini untuk tindakan polis secara online. Tapi yang paling mustahak, yang paling pentingnya, yang amat-amat dikhuatiri oleh masyarakat ataupun individu, dia takut nak daftar pasal takut rahsia identiti dia didedahkan. Sebenarnya VSP ni identiti yang menyalurkan maklumat yang mendaftar tu dirahsiakan. Dan tidak akan direndahkan. Ini selari dengan peruntukan undang-undang yang ada. Memang pemberi maklumat sentiasa dilindungi kalau diurus dengan betul dan berpadukan peraturan dan undang-undang. Jadi kita ada kios VSP. Jadi ini yang paling besar. Dan dalam pada yang sama, kita mensasarkan bagi negeri Perak ni, dalam satu Malaysia ni, kita nak capai tahun ni sebanyak 6.1 juta ahli. Setakat ni kita baru ada 1.8 juta. Jadi lagi banyak orang mendaftar, maknanya kita beranggapan maka makin ramailah yang celik tentang betapa pentingnya sama-sama kita memerangi jenayah. Dan itu sebabnya saya akan bagi penekanan, dan dalam pameran ini VSP, kita punya kios daripada Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, kita memang nak tarik lebih ramai lagi semua golongan, terutama golongan-golongan sasaran, iaitu remaja-remaja. Ini remaja-remaja ini adalah golongan-golongan yang rapuh. Kita juga kalau boleh minta dia daftarkan, kerana saya rasa inilah salah satu kaedah yang moden, yang selari dengan pembangunan semasa, yang perlu kita bagikan sokongan kepada PDRM amnya dan kepada JPJK khususnya. Kerana web ini dianya diadakan selari dengan peruntukan undang-undang, dalam masa yang sama dia punya flow juga cukup bersistematik. Dan sekiranya masyarakat memahami, sekiranya masyarakat percaya kepada app ini, saya rasa ianya dapat mengurangkan kejadian-kejadian jenayah yang mungkin akan kena pada diri dia ataupun dia jadi terancam, dan juga kepada individu-individu persekitaran dan kepada masyarakat setempat. Jadi VSP ini, saya rasa ini adalah satu saluran, satu app atau perkhidmatan PDRM yang canggih, yang perlu kita bagi sokongan kepada PDRM untuk capai sifar jenayah. Itu yang paling mustahak dalam pameran yang kita ada dalam kebanyakannya. Ini adalah kelainan yang kita ada.
1: Yang ditampilkan lah. Yes. Okay. Baik, jadi selepas itu juga impak penganjuran karnival ni terhadap masyarakat.
2: Okay, jadi impak karnival ni tak lain tak bukan. Yang pertama, kita nak kolaborasi dengan masyarakat. Kita nak berkolaborasi dengan agensi-agensi penguasa atau sahabat-sahabat kerajaan yang ada lah. Ya, bukan saja kita nak berkolaborasi dengan kerajaan tempatan di bawah macam perbandaran yang ada juga menjalankan penugasan penguasaan setempat, tetapi kepada semua, seluruh lapisan masyarakat. Sebab pasal apa? masyarakat dan polis, seperti mana tema kita dalam polis dan masyarakat berpisah tiada. Memang polis memang berada dalam masyarakat, dan masyarakat juga perlu memberi sokongan kepada polis. Masing-masing saling memerlukan. Dan kita pada zaman sekarang ini, dengan zaman teknologi, kita tak boleh bergerak secara silo, dan kita perlukan semua pihak untuk memberi sokongan dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat, supaya kita menjadi satu masyarakat yang betul-betul selamat, yang betul-betul boleh diketengahkan, bukan sahaja di arena dan dalam negara, tetapi di peringkat antarabangsa. Dan kita kena angkat sama-sama, dan masyarakat kena sokong bahawa kita merupakan satu negara yang mana mempunyai kepolisan yang bertamadun, yang boleh dan mampu memacu keselamatan dan juga kestabilan dan juga keselamatan dan keterbangan awam. Itu yang kita harapkan.
1: Okey, jadi kita pun dah dekat nak penghujung dah ni, yes, tuan. Jadi harapanlah PDRM selaku penganjur untuk karnival ni.
2: Harapan kita tak lain tak bukan, kalau kita buat perniagaan, kita akan pastikan orang akan membeli.
1: Yeah.
2: Lagi ramai orang membeli, lagi bagus.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kita buat karnival, yang saya anggap ini adalah satu karnival, salah satu karnival atau program yang besar di peringkat negeri. Katanya peringkat negeri, tapi sebenarnya dia melibatkan peringkat Bukit Aman, peringkat pusat. Kita mengharapkan kehadiran dan sambutan itu dapat sambutan yang baiklah daripada masyarakat setempat. Dan cuma sekiranya, pasal apa saya rasa, sekiranya masyarakat mempunyai apa-apa permasalahan ataupun ketidakpuasan dan hati dari segi perkhidmatan polis, sebagai inilah platform yang kita ada, yang boleh kita jernihkan, yang boleh kita bertukar pandangan dan pendapat. Cuma yang kat sini, cuma yang saya nak berpesan kat sini, pasal apa kita perlu hadir di kandibat ini, kerana ada input-input dan ada kaedah-kaedah ataupun tip-tip tertentu yang mungkin terutamanya masyarakat di yang susah nak akses di luar kampung dan sebagainya, untuk dikongsikan pada hari 23 hari bulan tu. Dan kita juga mahukan bahawa masyarakat kalau boleh macam yang hadir tu, kita anggap dia menyokong menyokong inisiatif PDRM. Dan kita jangan ingat PDRM ini satu agensi yang membelah mana-mana pihak, tetapi PDRM merupakan satu agensi yang berdiri di tengah-tengah, yang mana menegakkan keadilan. Keadilan itu merupakan satu, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tidak memilih kasih dan sebagainya, dan perlu dapatkan sokongan yang jitu daripada masyarakat. Jadi datanglah ramai-ramai ke karnival ini untuk memberikan support kepada PDRM, supaya impact itu lebih berkesan.
1: Ya, itu dia. Jadi komo jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai pada 23 hari bulan nanti ya. Tuan di Teluk Intan ya. Okey. Jadi nampaknya kita dah pada penghujung dah untuk slot Perak FM Prihatin ni. Jadi terima kasih banyak-banyak diucapkan buat yang dihormati Senior Assistant Commissioner Rosalyn Yusof ataupun Muhammad, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Perak PDRM. Terima kasih bersama dengan kita. Okey. Jadi terima kasih juga buat penerbit kita Nasrik, dan juga terima kasih berjaya kesan langsung kita Aida, DJ Aida yang bersama dengan kita. Jadi apapun selepas ini, nantikan untuk rancangan Mufassirin bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas jam 11 pagi nanti. Terus layan Perak FM untuk kamu aja.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tini.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takut lampu yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perhatian ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Fera FM, untuk koma.

Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Pera FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias, Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.

0: Mufassirin seperti yang Ida beritahukan tadi kan. Jadi di konti kita nak bersamalah dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Jadi assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Datuk ya?
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
0: Sihat hari ini. Kan. Okey. Baik. Jadi pastinya hari ini kita rancangan Mufassirin, kita nak tengok untuk surah yang terbaru lah kan.
1: Ya, betul. Surah Al-Lahab.
0: Al-Lahab. Okey. Jadi kita nak tengok surah yang terbaru tu. Jadi kepada koma, bolehlah tengok kita secara langsung juga di muka buku, dan kita juga bersiaran secara langsung di TikTok.
1: Di TikTok kita alhamdulillah, tengok pun dah ramai dah masuk di TikTok. Muka buku kita belum dapat laporan lagi. 19 orang.
0: Jadi jangan lupa untuk share-share lagi koma,
1: insyaAllah.
0: Okey, jadi tanpa buang masa lah, kita nak pendengarkan lah ya untuk bacaannya dan juga seterusnya tafsiran lah daripada surah ini. Silakan Datuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih DJ Ida. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat pendengar Pera FM, walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang juga menonton secara talian sekarang ini. Macam iklan cuti hilang pula saya ni.
0: Kan? Jangan lupa share-share, like-like ya.
1: Tuan-tuan, okay. Hari ni kita akan baca surah Al-Lahab, surah yang ke-111, mengandungi 5 ayat, dan surah ini diturunkan di Mekah. Dan saya rasa semua penonton, pendengar Pera FM dapat menghafaz surah ini, dapat membacanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah dia. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Tidaklah memberi faedah kepadanya akan hartanya, dan tidak ada apa yang diusahakannya. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. Akan masuklah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Dan isterinya pembawa kayu bakar. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Yang di lehernya ada tali daripada sabut. صَدَقَ الْعَظِيمُ. Baik, pada kali ini kita akan membaca tafsiran daripada Tafsir Al-Azhar pada juzuk yang ke-30 pada surah ke-111, iaitu surah Lahab. Baik, kita baca dahulu. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara daripada ayah beliau. Bukan orang lain. Nah, Kak Sum ni bukan orang lain ni, Kak Sum ni Abu Lahab ni orang. Orang saudara Nabi Muhammad. Bapa saudara dia, bukan orang lain. Ayah cor lah bahasa kita ni. Bahasa orang Perak ni ayah cor kita. Bukan orang lain ni. Nama kecilnya Abdul Uzza. Ya. Sebagaimana kita tahu, Uzza ini adalah sebuah nama berhala yang dipuja oleh orang Quraisy. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama dia tu. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Isteri dia pula namanya Arwah. Saudara perempuan daripada Abu Sufyan Sakhar bin Harb, iaitu mak saudara kepada Muawiyah. Dipanggilnya Abu Lahab. Dalam bahasa Melayu kita, Abu Lahab ni ialah bapak yang menyala-nyala. Abu tu maknanya abapak. Abu. Lahab tu maknanya menyala. Menyala di sini maknanya muka dia tu kemerah-merahan. Muka dia tu bersinar. Muka dia tu tampan. Maka dengan sebab kemerahan muka dia, kita panggil keradangan muka dia tu, maka dikenallah orang dengan nama Lahab. Jadi tuan-tuan, kalau akak-akak di sini ada kemerah-merahan pipi dia, Lahab lah tu.
0: Lahab lah tu.
1: Ya. Makcik kita lahap tak? Ha, lahap. Satu lagi pelahap.

0: Apa lahap tu lain?
1: Ha, lahap tu lah.
0: Itu lah pun.
1: Sudah sedara rimu pula dia.
0: Melahap je.
1: Sini lahap maknanya orang dia tu segak kemerah-merahan, keradangan. Lahap maknanya muka dia tu muka merah.
0: Merah.
1: Memang kita ni kalau tengok muka merah tu, kita kata, oh sihat orang ni. Terus sekarang ni pun kalau kita jumpa siapa-siapa lelaki ke, oh, muka merah aja maknanya sihat orang dia. Jadi itulah Abu Lahab. Maka digelarlah dia Abu Lahab, padahal nama benarnya ialah Abdul Uzza.
0: Abdul Uzza.
1: Nama betulnya Abdul Uzza, nama gelarnya
0: Lahab.
1: Lahab. Bapak kepada pipi yang menyala, merah menyala. Baik. Dalam kekeluargaan sejak zaman sebelum Rasulullah Islam datang, hubungan Nabi Muhammad dengan bapak saudara ni baik. Macam kita lah dengan pak ayah cor kita, pak long kita, baiklah. Macamlah Rasulullah baik dengan bapak-bapak saudara Rasulullah yang lain. Dengan Abbas, dengan Abi Talib dan sebagainya. Malah di dalam riwayat menceritakan kepada kita, ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, di antara orang yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah ialah Abu Lahab. Kerana kelahiran Nabi Muhammad itu dipandangnya sebagai ganti adiknya yang meninggal dunia di waktu muda, iaitu bapa Nabi Muhammad namanya Abdullah. Jadi bila Nabi Muhammad tu lahir, Abu Lahab ni suka benar dia. Kenapa suka ustaz? Sebab adik kepada Abu Lahab namanya Abdullah. Abdullah ni ialah bapa Rasulullah. Dan Abdullah meninggal muda. Waktu Nabi dalam kandungan perut ibunya, Abdullah ni mati. Maka Abu Lahab menganggap kelahiran Nabi Muhammad itu menggantikan kematian kepada Abu Lahab, adik dia ataupun bapa Rasulullah. Maka tak kala Rasulullah dilahirkan, dihantarnya seorang jariahnya yang muda. Nama jariah itu ataupun hamba perempuan itu namanya ialah Suwaibah. Nama tu kena ingat ni, DJ Ida ni. Nama dia apa? Suwaibah. Suwaibah ini menyusukan Nabi. Orang dulu-dulu kalau tak boleh susu, kalau mak dia tak keluar susu ke apa ke, dia cari orang pula menyusukan anak dia.
0: Ibu susuan tu.
1: Ibu susuan. Orang kita sekarang kalau mak tak boleh nyusu, dia
0: susu,
1: cari
0: susu formula.
1: sebab tu kena ubahlah. Pastikan yang masuk dalam perut anak kecil tadi ialah susu. Ibu. Kalau ibu tak boleh ngeluar susu sah, atau tak boleh nyusu sah, pinjam kejap, minta kejap izin untuk disusukan pada orang lain. Nanti jadi anak susu pula. Allah. Tak jadinya anak susu kalau sekali dua. Jadi Neji Ida sekarang ni pun bakal juga tu nak jadi ibu. Jadi katalah duduk di hospital. Duduk dua hari, anak kuning pula. Tak boleh keluar lagi si anak tadi, menangis. Sedangkan ubat kepada penyakit kuning ialah susu.
0: Susu.
1: Banyakkan minum susu ibu, insya-Allah kuningnya hilang. Masalahnya ibu tadi tak ada susu. Ataupun budak tadi tak nak menyusu ibunya. Maka lebih afdallah kita cari susu orang atau susu manusia untuk diberikan kepada anak kita. Itulah yang terbagus. Tapi sayang hari ni orang tak melihat kepentingan itu. Orang nampak tak apa, susu formula banyak.
0: Banyak macam-macam nama.
1: Macam-macam ada je. Kata sama je budak tak sama kat sungguh. Kalau kita lihat dulu, Rasulullah disusukan oleh yang pertama Suwaibah.
0: Suwaibah.
1: Suwaibah ini adalah jariah. Jariah ni maknanya hamba perempuan. Pelayan perempuan kepada Abu Lahab. Jadi dia hantar yang muda untuk menyusukan Rasulullah. Dia selepas itu baru Nabi Muhammad menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Kan kita baca dalam riwayat macam mana orang penduduk daripada Bani Sa'ad, mereka ini akan mengambil upah menyusu. Pergi masuk dalam bandar Madinah, siapa-siapa yang nak menyusukan, bagilah pada kemenyusukan. Dia bawanya balik ke kampung. Di kampung bersih udaranya. Duduk di kampung, udaranya bersih, masyarakatnya bersih, cakap Arabnya fasih apa semua. Maka Rasulullah dapat kepada Halimatus Sa'diyah. Yang orang lain-lain semua dapat yang elok lah. Alim Matu Sa'diyah ni dia dengan keldai dia pun sakit, jalan pun slow. Lambatlah sampai. Bila sampai, yang elok-elok dapat ke orang lain. Akhirnya dia dapat Nabi Muhammad punya Halimatu Sa'diyah dapat. Dia bawanya lah Halimatu Sa'diyah balik ke kampung dia, Bani Sa'ad. Nah, itu yang kita baca dalam riwayat. Bagaimana bila dibawanya Rasulullah, kenderaan mereka yang sakit tadi, yang slow tadi, menjadi laju. Halimatu Sa'diyah yang tidak menyusu pada sebelah susuan, kedua-duanya mengeluarkan susu. Barakah. Jadi kalau orang tanya kita, siapa yang menyusukan Nabi terlebih dahulu? Yang menyusukan Nabi terlebih dahulu ialah Suwaibah, iaitu Jariah kepada Abu Lahab. Kemudian barulah Halimatu Sa'diyah. Dan setelah anak-anak dia dewasa, salah seorang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan anak laki-laki Abu Lahab. Anak Nabi pula berkahwin dengan anak laki-laki Abu Lahab. Abu Lahab ni ada dua anak laki-laki dia, Utaibah dan Usaibah. Satu nama dia Utaibah nama dia. Bila kahwin dengan anak Nabi tu. Kita ulang balik cerita ni. Jadi di Jeddah dengar elok-elok. Nabi Muhammad dengan Abu Lahab tu anak saudara. Abu Lahab tu bapa saudara. Okey. Panggil apa?
0: Pak Cik lah kot.
1: Kita panggil lah Pak Long.
0: Pak Long.
1: Pak Luman. Contohnya kan Pak Luman. Okay. Jadi saya ni dengan Pak Cik saya tu, Pak Ngoh saya lah, Pak Long saya tu Pak Luman. Saya ada anak. Pak Luman pun ada anak. Pak Luman ada anak laki-laki. Saya ada anak perempuan. Boleh tak kahwin anak saya dengan anak Pak Luman?
0: Tak boleh lah.
1: Boleh tak boleh? Yang tak boleh, saya dengan Pak Luman. Sebab saya dua-dua lelaki. Bila masa kahwinnya. Kan? Tetapi anak saya boleh kahwin dengan anak Pak Luman. Wah, sepupu ke apa benda ke, situ hukum boleh kahwin.
0: Boleh kahwin.
1: Jadi berhati-hati. Ya, cuba kita tengok Rasulullah kita, Nabi. Nabi dia ada sepupu. Namanya Ali. Ali itu sepupu Nabi. Anak Nabi namanya Fatimah. Kahwin dengan Sayyidina Ali. Kalau ikutkan macam mana? Kalau saya dengan Ida ni sepupu. Anak saya panggil Ida apa?
0: Makcik lah.
1: Makcik. Mak Ngah.
0: Mak Ngah.
1: Tapi boleh kahwin dengan anak, boleh kahwin dengan Ida. Anak laki-laki saya boleh kahwin dengan Ida.
0: Boleh kahwin dengan makcik dia?
1: Makcik dia. Dia bukan makcik betul, dia makcik pupu. Cuba kita lihat di situ. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali sepupu. Tapi anak Nabi kahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina sepupu Ali. Rasulullah. Jadi berhati-hatilah makcik-makcik. Walaupun kita panggil dia Pak Long. Walaupun kita panggil dia Mak Long. Tapi dia bukan Mak Long mak saudara. Bukan Pak Long bapa saudara. Dia adalah saudara sepupu. Yang orang Melayu panggil dia Pak Long.
0: Yeah.
1: Walaupun kita panggil dia Pak Long, Mak Long, Mak Ngah, Pak Cik dan sebagainya, tetap kita boleh kahwin. Sebab dia bukannya pak saudara betul, dia adalah saudara sepupu. Jadi berhati-hati dalam bersalam. Kadang-kadang batal air sembahyang kita tak perasan. Kita boleh kahwin dengan dia. Contohnya Abu Lahab tadi bapa saudara Nabi. Tapi anak dia kahwin dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita rehat seketika. Kita jumpa selepas ini.
0: Baik, jadi teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Mufassirin.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insyaAllah.
1: Okay, Perak FM, mari beranak informasinya untuk kaum remaja. Terima kasih yang tersetia bersama dengan kami di Perak FM. Terima kasih juga masih lagi setia bersama dan jangan Mufassirin. Okay, baik. Jadi kita nak seterusnya, nak sambung balik lah untuk seterusnya, Datuk.
0: Baik. Jadi, Abu Lahab pada peringkat awalnya adalah seorang yang menyayangi Rasulullah SAW. Salam. Kerana anak saudara dia.
1: Ya.
0: Anak saudara betul. Bukan orang lain. Kat nak, boy. Tetapi, bila Nabi Muhammad SAW dilantik, diutus sebagai Rasul, menjadi utusan Allah, bertukar 360 darjah. Daripada orang yang menyukai Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad kata dia adalah Rasul, Abu Lahab menunjukkan tentangan yang paling keras, bahkan lebih keras daripada yang lain-lain, termasuklah Abu Jahal. Ada satu lagi dia Abu pula. Namanya Abu Jahal pula. Abu Jahal ni pun tak beriman kepada Allah. Abu Lahab ni pun tak beriman kepada Allah. Ada satu lagi Abu pula. Abu Sufyan. Ini semua tiga ni Abu. Tetapi Abu Sufyan memilih memeluk agama Islam, mendapat hidayah, menjadi sahabat Nabi. Sebab tu kita ni bila dengar orang, jangan kata dia jahat. Kita tak tahu apa benda berlaku. Ada jahatnya semati. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi Abu Sufyan dia tak, malah dia kahwinkan anak dia dengan Nabi SAW. Malah dia menjadi seorang sahabat Nabi. Malah anak laki-laki kepada dia pun menjadi penulis wahyu. Sebab tu kita sahabat-sahabat Nabi ni, kita jangan kata bukan-bukan. Mereka itu diredhai oleh Allah. Amalan mereka, kecintaannya itu diredhai oleh Allah SWT. Baik, kemudian bila dah dilantik menjadi Nabi, turun firman Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Turun perintah Allah pada Nabi Muhammad supaya memberikan peringatan kepada kaumnya yang dekat-dekat dulu. Pak menakan, mak menakan, adik-beradik semua. Ya, sepupu sepapan semua ni disuruhnya. Maka Nabi Muhammad pun berdirilah dekat dengan Bukit Safa. Kalau kita pergi haji, pergi umrah tu, dia ada sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sekarang bukit tu dia sudah cat hitam. Dia sudah dipagarnya. Ya, kalau tak dia pagarnya, pekat panjat semua situ dah. Ya, walaupun dah jadi kecil dah bukit tu. Tapi Nabi Muhammad berdiri di situ. Apa Nabi Muhammad sebut? Dia kata, ya sabah. Wahai ahli subuh. Wahai ahli pagi. Mari sini. Ya sabah. Sebab orang Arab ni pagi-pagi kan duduk nyimbang semua ni. Bila dia menengok Nabi Muhammad duduk atas Bukit Safa, memanggil-manggil orang pahal ni. Oh, mereka menjawab, Muhammad lah, Muhammad panggil. Apa pula Muhammad panggil ni? Macam kita ni pun ada juga ahli sabah. Ahli sabah kita ni di kampung, minum kopi, teh tarik, semua cik lemak kan. Ramai-ramai lepak-lepak di kedai, balik pada subuh tu, perkenal dulu toseh semua. Tiba-tiba tengah duk makan-makannya menyembang tu, dengar orang panggil, wahai ahli-ahli subuh. Geng subuh. Nabi Muhammad macam tu je. Wahai geng subuh, apa hal pun datang Nabi Muhammad, Muhammad ni. Maka dalam ucapan Nabi tu, Nabi Muhammad panggil adik-beradik dia. Hei si Pulan, Bani Pulan, Bani Pulan, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib. Kamu semua ni saudara aku. Kamu kenal tak aku? Apa tak kenalnya? Kalaulah aku kata di sebalik gunung itu, di sebalik bukit itu, ada tentera datang daripada celah-celah bukit tu, kau mau percaya tak? Hei Muhammad, oi, apa tak percayanya? Mana pernah kamu bohong? Kamu ni tak pernah bohong ni. Kami percaya apa cakap kamu? Kema percaya. Itu bahasa Perak lah. Maka kata Rasulullah, kalau demikian aku nak berikan peringatan kepada kamu semua. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada azab Tuhan yang besar. Berimanlah kamu kepada Allah. aku adalah utusan Allah, Nabi akhir zaman. Terkejut dia mah. Tiba-tiba Nabi kata dia adalah utusan Allah. Takutlah kepada Allah. Semua pekat diam. Adik-beradik Nabi tadi, saudara sepapan apa semua ini diam. Hanya seorang bersorak. Dalam ramai-ramai itu seorang bersorak. Nama dia Abu Lahab. Kata dia apa? Tubban laka. Tubban laka. Celakalah kamu. Anak celakalah kamu. Bahasa kasar tu. Nama dia Tubban laka.
1: Tubban.
0: Jadi yang mana dengar ceramah kuliah kita ni, jangan ambil yang ni pula.
1: Jangan ingat yang itu pula.
0: Ingat itu banyak lagi kisah lainnya kan. Dia nak maki ke laki dia, Tubban laka. Jangan. Laki tak dengar pula, Roger tak sempat dengar tadi. Apa tuban-tuban, kau ingat apa tadi? Oi, jahatnya bahasa, kasarnya bahasa. Dikatanya pada Nabi, Tubban laka. Apa Nabi salah pada engkau? Apa Nabi buat pada engkau? Maka tak berapa lama selepas itu, turunlah surah yang kita baca ni. Allah menjawab pada Nabi Muhammad kepada Abu Lahab. Tabbat yada. Celakalah kedua-dua tangan. Yang celakanya bukan Nabi Muhammad, yang celakanya ialah Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Binasalah kedua-dua belah tangan Abu Lahab. Diambil kata-kata kedua-dua belah tangan ni, maksudnya ialah dalam bahasa Arab, tabbat yada. Yada ni maknanya tangan.
1: Tangan.
0: Maksudnya apa tangan? Dalam bahasa Arab selalunya tangan memaksud yang buat kerja apa? Tangan.
1: Tangan.
0: Yang berusaha apa? Tangan. Sebab tu orang Melayu kita pun sebut, abang, tangan saya dua je abang. Maknanya tangan itulah yang buat kerja.
1: Yang
0: abang tu suruh saya macam ini, tangan saya dua abang. Tolonglah saya, give me your hand. Takkan aku nak potong tangan aku bagi pada engkau. Bang, give me your hand tu maknanya abang tolonglah saya. Bukannya abang bagi tangan abang. Penggunaan tangan itu menunjukkan usaha, menunjukkan kerja yang duk buat kerja ni. Maka orang berusaha dengan tangan. Begitulah Abu Lahab berusaha dengan tangannya yang buat jahat kepada Nabi, maka tangan itu akan binasa. Tabbat yada Abi Lahabin watabba. Watabba maknanya apa? Dan memang binasalah. Dan kalau Allah kata tangan itu akan binasa, maka binasalah. Kalau usaha itu akan gagal, akan gagallah. Kalau yang direncanakan dengan tangan tadi, akan gagallah. Maka setiap usaha yang menghalang dakwah akan gagal. Menurut riwayat tambahan daripada Al-Humaidi, setelah isteri Abu Lahab mendengar ayat Quran yang turun menyebut nama masjid, beliau di waktu itu memang ada dalam masjid dekat dengan Kaabah. Dan di sisinya duduk Abu Bakar radhiyallahu an, dan di tangan perempuan itu ada sebuah batu sebesar genggaman tangan. Maka berhentilah dia di hadapan Nabi yang sedang duduk dengan Abu Bakar, tetapi yang kelihatan olehnya hanya Abu Bakar sahaja. Nabi duduk di sebelah Abu Bakar, dia tak nampak. Lalu dia berkata kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, telah sampai kepadaku beritanya bahawa kawanmu telah mengejek saya. Demi Allah, kalau saya bertemu dengan Muhammad, saya akan lempar, saya tampar mulutnya dengan batu ini." Sesudah berkata demikian, dia pun pergi dengan marahnya. Padahal Nabi Muhammad ada sahaja sebelah Abu Bakar tu. Tapi si isteri kepada Abu Lahab tak nampak Nabi Muhammad. Berlalulah pergi perempuan tadi. Sayyidina Abu Bakar bertanya pada Nabi, "Apakah dia tidak melihat engkau, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Dia ada menghadapkan matanya kepadaku, tetapi dia tidak melihatku. Allah menutup penglihatannya atasku." Kenapa yang isteri Abu Lahab ni marah pula? Sebab dalam ayat ni, Allah sebut nama isteri dia juga. Wamra'atu hammalatal hatab. Dan isteri Abu Lahab tu pembawa kayu api. Besok fi jidiha hablum min masad. Akan diseksa dalam neraka. Oi, marah benar makcik ni. Mangah ni marah benar dia. Satu hari dia tengok Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi. dia pergi dekat dengan Abu Salim Abu Bakar. Dia kata, mana kawan kamu tu? Maknanya Nabi Muhammad lah. Kalau ada aku nampak dia, batu di tangan dia, aku tampar mulut dia. Padahal Saidina Abu Bakar kata Rasulullah ada di sebelah dia, tapi dia tak nampak. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah, adakah dia tidak nampak engkau wahai Rasulullah? Kata dia, dia bila dia tengok saja aku, Allah tutup pandangan dia. Tak nampak. Ha, jadi ini tuan-tuan, ini keistimewaan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benci Rasulullah, orang yang nak buat jahat pada Rasulullah, Allah lindung dia sampai tahap begitu. Dan siapa yang nak dibuatnya jahat kepada Nabi ni? Isteri kepada Abu Lahab. Baik, kita akan sambung ayat yang kedua selepas ini.
1: Baik, jadi kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami di Perak FM.
0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Dato' Kazim Elias, Mufassirin, hari Isnin 11 pagi insya-Allah.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Pera FM, mari berada di informasinya untuk koma aja. Dah pun 11.40. Kejap aja masa berlalu ni . Kita dengar cerita Bulahab ni tadi. Okey, baik. Jadi kita nak teruskan lagi ni, Datuk.
2: Baik. Kita lihat macam mana dengki kianatnya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad, kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan setakat menghalang dengan kata-kata, malah Abu Lahab juga menghabiskan hartanya ya semata-mata untuk menghalang Nabi Muhammad. Dalam bahasa kita, kalau kita baca dalam bahasa tafsiran ini, dia kata, mengatakan dia akan berusaha menghabiskan harta bendanya buat menghalangi perjalanan anak saudaranya. Hartanya yang akan licin tandas, nampak tu. Sampai digunakan perkataan licin tandas. Licin maknanya tandas. Betul-betul dia buat khoji uti ni. Dia tabat yada Abi Lahab wa ta ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Tak akan berjaya lah apa-apa benda yang dia buat. Walaupun dia guna harta dia, dia guna pengaruh dia ke apa benda saja, takkan berjaya, takkan berfaedah apa benda yang dia buat. Kalau kita lihat macam mana dahsyatnya Abu Lahab ni dengan anak saudara dia sendiri dengki ni. Nabi Muhammad pernah berkata di satu pasar, Nabi berdakwah di pasar Zul Majaz. Nabi berkata, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kamu la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kamu akan beroleh kemenangan. Nabi cakap je, tiba-tiba akan ada orang yang bercakap dengan pantas memotong cakap Nabi. Jangan dengar dia. Dia telah khianat kepada agama nenek moyang dia. Dia pendusta. Dia pendusta tu. Orang yang bercakap tu bukan orang lain. Bapak saudara dia, Abu Lahab. Pendek kata, ke mana Nabi Muhammad pergi, Abu Lahab akan follow. Bahasa dia apa? I'm follow. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebencian dan untuk mendatangkan, menjawab apa-apa pertanyaan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian kalau kita lihat, kalau ada orang Arab menemui Rasulullah di Mekah nak minta keterangan tentang Islam, mereka akan datang berjumpa dengan Abu Lahab akan datang jumpa mereka. Dalam bahasa kita ni kat Som, dia potong jalan. Koma tak payah pergi jumpa Muhammad. Dia tu kazib. Dia tu sahir. Dia tu pendusta. Dia tu adalah sahir. Kazib maknanya penipu. Kazab, penipu.
1: Kazab.
2: Saya Kazim.
1: Kazim lain.
2: Lain jauh. Kazim jauh. Kazab lain. Jadi dia sebut kazab. Dia kata pada Nabi tu kazab. Sahir. Allah jawab, apa yang kamu cakap tentang Nabi Muhammad? Kamu rosakkan imej dia. Kamu rosakkan cerita tentang dia. Kamu halang dia dengan harta kamu. Kamu tidak akan berjaya. Saya sula naran zat lahab, akan masuk dalam neraka yang menjulang julang, yang menyala-nyala tempat dia. Masuk dalam neraka, kemudian mati pula dalam keadaan sengsara. Kalau kita baca tentang sejarah, macam mana dia mati? Macam mana yang kata Abu Lahab ni mati? Allah, udahlah masuk neraka, matinya pula dalam keadaan busuk sampai sekarang. Waktu dia sakit tu, dia fras. Bila berlaku peperangan Badar dan dia mendapat tahu bahawa orang Quraisy kalah kepada Rasulullah dalam peperangan ni, padahal dia yakin mereka menang. Bila balik, mati pula 70 orang, 70 tertawan. Dia dengar tu, jadi tak boleh terima hakikat tu. Kekesalan, kekecewaan terbayang pada wajahnya. Anak-anaknya yang ada pula masuk Islam ketika dia hidup dan sesudah dia mati. Pernah satu anak dia berkahwin dengan Utaibah, berkahwin dengan anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Kerana disuruh oleh ayahnya menceraikan isterinya, Maka putera Nabi itu pun dicerainya. Dan Nabi kahwinkan anaknya dengan Uthman bin Affan. Nabi mengatakan bahawa bekas menantunya itu akan binasa dimakan anjing hutan dan serigala. Maka dalam perjalanan membawa perniagaan ayahnya ke negeri Syam, di sebuah tempat bermalam, dia diterkam mati oleh singa. Oleh anjing hutan tadi ini. Hinggalah dia mati. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca sejarah macam mana Abu Lahab ni mati, Allahu Akbar. Dia mati dalam keadaan sangat busuk. Tak ada siapa yang nak uruskan mayat dia. Dan mayat dia terlantar selama 3 hari dalam keadaan busuk. Bayangkan. Orang besar, orang berjawatan, orang kaya, bila mati tak ada siapa menguruskan sebab terlalu busuk. Orang tu dah tak sanggup nak buat. Tapi orang kata kalau kita tak uruskan, apa nak jadi? Ni kabilah kita. Maka mereka pun gali lubang. Mereka gali lubang, mereka tolak mayat dia masuk dalam lubang tu dengan kayu panjang. Dia memang tak nak pegang dia.
1: Nak jauh lah.
2: Ditolak, jatuh dalam lubang. Kan mereka kambus lubang tadi dengan batu. Dibaling batu tu daripada jauh. Bukan pergi dekat dengan kubur tu, tanah tu, bukan. Dibaling dengan batu supaya batu tadi menutupi lubang. Mereka tak nak pergi dekat, busuk. Dan kalau kita baca riwayat, sampai sekarang kebusukan tu masih ada. Dijadikan tempat longgokkan sampah di Mekah tu sampai sekarang. Begitulah busuknya penyudahan yang berlaku kepada Abu Lahab. Dan begitu juga anak dia yang pernah berkahwin dengan anak Rasulullah, namanya Utaibah. Yang tak beriman kepada Allah. Ya, tapi tak sempatlah nak bersama apa semua ni. Jadi Utaibah ni berceraikan anak dia, anak Rasulullah, isteri dia. Janda Rasulullah kata Utaibah ni pun menyertai juga musuh dengan bekas bapa mertua dia, Nabi Muhammad. Maka kata Nabi ni, orang macam ni akan dimakan anjing hutan. Jadi satu hari Utaibah ni bawa perniagaan bapa dia pergi berniaga di Syam, bermalam di tepi hutan, datang singa makan dia. Jadi ini dia musuh-musuh yang menentang Rasulullah, kesudahannya dalam keadaan sangat menakutkan. Tadi dia cerita tentang Abu Lahab. Tadi Allah cerita tentang kematian Abu Lahab. Sekarang Allah cerita wamra'atuhu, dan isterinya. Isterinya disiksa Tuhan macam tu juga. Paedahnya tak ada, retanya tak boleh nulur, apa pun tak ada. Hammalatul hatab. Dia ni hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Dia pembawa kayu bakar. Sebagai nama tadi, namanya ialah arwah. Nama dia, tapi nama gelarannya ialah Ummu Jamil. Apa makna Jamil? Cantik. Ummu Jamil, ibu daripada kecantikan. Ratu cantik Mekah gamaknya, ya. Cantik benar lah.
1: Ummu Sufyan
2: lain pula tu. Jadi dia ni adalah saudara kepada Abu Sufyan. Maka Muawiyah, anak Abu Sufyan ni, kira ni mak saudara dia lah. Isteri Nabi, nama dia Ummu Habibah. Ummu Habibah bin Abi Sufyan. Maknanya isteri Nabi ni anak saudara kepada Ummu Jamil ni. Tetapi meskipun suaminya dia waktu dulu tampan ganteng, dia pula cantik, tetapi kerana buruknya sikap kepada Allah, buruknya sikap kepada Nabi, kerjanya ialah pembawa kayu api. Apa mana hammalatul hatab? Kayu bakar.
1: Kayu bakar.
2: Kaki bakar. Ingat, apa mana kaki bakar?
1: Kaki bakar.
2: Kaki bakar bukan bakar ikan. Dia suka
1: membakar
2: orang. Melaga-lagakan orang.
1: Kaki bakar. Bakar lain.
2: Kita bakar je. Mana dia kaki bakar.
1: Kaki bakar.
2: Dia suka nak hangatkan kamu jangan. Muhammad macam ni. Jahat benar. Tak padan dengan muka cantik. Mulut jahat pula. Dan di lehernya ada tali daripada sabut. Ayat ini membawa maksud apa? Yang pertama, kedekut. Dicarinya kayu api sendiri ke hutan, dililitnya ke lehernya dengan tali daripada sabut daripada pelepah kurma. Sehingga terkesan kalau dia bawanya berjalan. Tafsir yang kedua, membawa kayu api ke mana-mana ialah membawa kayu api bakar. Iaitu membawa sifat kebencian terhadap Nabi, menghasut orang supaya benci pada Nabi. dan tali daripada sabut pengikat kayu api itu berupa fitnah. Ini bahasa majas, perlambangan dia cerita. Jadi ada dua maksud di sini. Memang kerja dia ialah cari kayu api. Kenapa? Kedekut. Dia tak nak suruh orang, dia buat sendiri, jimat belanja, kata dia. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua ialah dia ni bawa kayu api, bawa sabut apa semua, kerjanya nak bakar. Tujuan dia apa? Tujuannya adalah untuk menghalang orang daripada mengikut Nabi Muhammad, melaga-lagakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ibnu Kafsir, Ibnu Kasir dalam tafsiran dia mengatakan bahawa mereka ni cantik. Mereka ni segak. Mereka ni kaya, mereka ni berpangkat, mereka ni besar. Tetapi mereka lupa diri dengan siapa mereka berhadapan. Mereka lupa, bukan mereka berhadapan dengan Nabi saja. Mereka lupa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka menggunakan segala kekayaan, kecantikan mereka untuk menghalang dakwah Nabi. Tetapi tidak ada apa-apa hasil. Malahan diri mereka sendirilah yang binasa. Tabbat yada. Kita baca tadi. Walaupun mereka di sini ada pertalian saudara dengan Nabi SAW. Tetapi pertalian saudara tadi tak jadi apa pun. Kalau tidak ada hidayah. Siapa Abu Lahab? Bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Samalah dengan Fir'aun. Bukan orang lain dengan Nabi Musa. Orang yang jaga Nabi Musa daripada kecil, bapa angkat dia. Tolak Nabi Musa. Yang kedua, surah Lahab ini menjadi iktibar kepada kita. Orang yang suka melaga-lagakan orang macam pembawa kayu api, kaki bakar-bakar lain sini, kerja dia membusuk-busukkan. Hidup penuh dengan sakit hati. Hidup penuh dengan perasaan dendam, benci, kesumat. Tidak ada apa-apa yang menenangkan dia. Dia hanya tenang bila dia tengok musuh-musuh dia tumbang. Masalah dia, musuhnya tak tumbang-tumbang. Yang tumbang-tumbang adalah dia. Jadi Abu Lahab tadi bila dengar saja berita tentang kematian dia, dengan peperangan yang kalah tadi, mati kajung dia. Bahasa orang Banjar ni. Mati kerah. Kemudian dalam keadaan dia tu, mungkin dia ni mati sebab darah tinggi ke, kencing manis ke, kita tak tahu lah. Ya, bawa luka badan dia busuk pada dia sebelum itu, kita pun tak tahu. Jadi kita lihat di sini kesudahan orang yang menentang Rasulullah. Semuanya berada dalam keadaan kehinaan. Kita dah hampir kepada surah-surah yang terakhir. Lepas ni surah Al-Ikhlas, lepas ni surah Al-Falaq, kemudian lepas ni surah An-Nas. Ada tiga lagi surah sebelum kita tamatkan juzuk yang ke 30 dalam rancangan Mufassirin.
1: Okey, jadi nampaknya kita dah habis dah. Banyak perkongsiannya hari ni dalam surah ni, Lahab ni seronok tu, ramai yang kata komen tadi dengar ceritanya. Okey, baik, jadi apa pun terima kasih banyak-banyak Datuk. Insya-Allah selepas ni minggu depan kita untuk tengok surah Al-Ikhlas pula kan?
2: Insya-Allah.
1: Insya-Allah. Jadi lepas ni Datuk ke mana?
2: Lepas ni hari ni saya dekat Ipoh saja.
1: Cari Ipoh saja.
2: Ipoh saja. Lepas ni ada rakaman podcast. Kemudian malam ni saya dekat Masjid Ar-Rahman, Kampung Sungai Tapah, Ipoh. Datang ramai-ramai. Kuliah maghrib insya-Allah.
1: Insya-Allah. Jadi datang ramai-ramai kamu ya. Okey, terima kasih banyak-banyak kamu yang berada di muka buku dan juga di TikTok yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi terus bersama Perak FM untuk kamu aja.
2: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Malaysia Madani bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 12:30 hari. Satu inisiatif nasional baharu dikenali sebagai pemacu anjakan kemahiran dan keboleh kerjaan atau PIS bakal dilaksanakan dengan peruntukan RM100 juta. Program menerusi HRD COP itu bertujuan memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, PACE memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran dan transformasi tenaga kerja. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan termasuk melibatkan TVET, ekonomi digital serta peningkatan peluang pekerja gig dan perusahaan tempatan. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM diminta sentiasa bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang monsun barat daya. Langkah itu penting bagi memastikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan atau bencana. APM turut melaksanakan pelbagai latihan kepada anggota dan komuniti setempat bagi mengurangkan risiko terhadap nyawa serta harta benda. Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan monsun barat daya bermula 14 Mei dan berterusan sehingga September ini. Sijil Peperiksaan Bersepadu atau UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC masih perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok Siu Fok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu. Menurut beliau, kerajaan akan terus memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di samping menggalakkan penguasaan pelbagai bahasa dalam kalangan generasi muda. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama.

0: Gegang jelita, yo bergaya. Yo belum, mau bersama Fera FM untuk kamu aja. Baik, Fera FM, mari beranak informasinya untuk kamu aja. Dah pun dah 12.06 minit tengah hari. Okey, dan sekarang ni, Ida tak kesorangan. Yalah, tadi pun berdua. Rasanya daripada pukul 10 tadi dah berdua, ya tak? Kalau tadi bersama dengan PDRM, lepas tu bersama dengan Datuk Ustaz Kazim dan rancangan Mufassirin. Dan sekarang ni, nak bersamalah dengan DJ baru kita, DJ Mira.
1: Yeah, hai, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Kamu bersama dengan Mira dan Kak Ida untuk jam yang ketiga untuk segmen Yuk-Yuk pada tengah hari.
0: Betul, Mira akan bersama dengan kita kan. Jadi Mira kiranya dah rasa, belum rasa semua segmen lagi kan?
1: Belum. Baru segmen Yuk-Yuk.
0: Segmen Gegar Pagi pun dah kan?
1: Belum fully lah.
0: Dan sekarang segmen Yuk-Yuk. Jadi Mira akan bersama. Jadi kalau kau nak dengar lagu pilihan dalam seleksi pendengar, boleh minta dengan Mira lepas ni.
1: Ya, betul. Mana tahu lepas ni lagu pilihan kau pula yang akan berkumandang dekat ruangan radio nanti sebentar lagi.
0: Kan? Okey. Baik, jadinya kita nak bacakan lah antaranya lagu-lagu yang kita nak putarkan. Tadi kan ni dah ada perasan ni tadi, mana tadi. Ni ada Cici Ayam katanya nak ada lagu feminin dengan Kini. Tajuk dia. Kan. Kejap lagi nanti kita cuba siarkan lah lagunya ya. Dan ada juga lagu pilihan daripada Abang Fendi Jelapang. Nak dengar lagu Black Dog Bone. Apa dia Mira tajuk dia?
1: Hatiku luka lagi. Siapa pula yang melukakan hati Yuk Fendi kita ni kan?
0: Katanya lagu ni khas untuk
1: dia kata untuk menyambut kelahiran saudara Rusdeh bin Arifin. Moga dia berkati Allah selalu juga buat semua sahabat-sahabat Iskandar Shah Parit, tak lupa juga buat DJ Ida. DJ Konti.
0: Ya, DJ Ida dan juga DJ Mira. Sekarang ni DJ Mira. Jangan lupa Mira. Sekarang ni Mira akan bersama dengan kita hinggalah jam 2 petang nanti. Okey. Okey, jadi apa pun terus bersama dengan kami di Pan FM. Kalau nak dengar lagu pilihan, nombor dia apa dia?
1: 0102007055. Mohon hantarkan dia permintaan lagu di ruangan WhatsApp kami.
0: Kalau nak voice note boleh je dengan Mira, tapi kalau nak call tunggu dulu Jadi terus layan berfm.com aja.
2: Meninggalkan aku menahan kepedihan selama ini.

0: Eh, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Eh, rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Jom ke Norman FM, Ipoh 95.6 MHz, Perak Selatan 67.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Klik 96.2 MHz, Lenggong 64.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif.
3: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi. Kamu masih lagi bersama dengan Mira pada jam 12.35 minit tengah hari ni. Dan sambil-sambil kamu layan lagu tu kan, kamu tadi Mira ada scroll lah social media kan. Mira ada tengok lah hari-hari Isnin ni kan. Kita kadang-kadang rasa tak bersemangat, rasa lesu, lemau. Kadang-kadang sebab apa tau? Sebab kita rasa macam hari Isnin pembulaan minggu yang penuh dengan kerja, penuh dengan benda-benda kecil-kecil yang perlu kita selesaikan dalam satu hari kan. Jadi Mira ada baca dekat social media tadi, cara mudah untuk kamu selesaikan benda-benda yang kecil ni adalah rules 2 minit. Cuba selesaikan kerja yang 2 minit boleh selesaikan tu, kamu buat dulu. Jadi tak adalah benda-benda yang banyak tu tertimbun, aja tumpuk kamu nak selesaikan dalam satu hari kan. Jadi bila kita dah settle yang satu-satu ni, lepas ni nak buat yang lagi besar, yang memerlukan masa yang lebih banyak, senanglah kamu nak buat kan. Hari kamu hari Isnin tu tak adalah orang kata asal Isnin je mandi blues, asal Isnin je mandi blues kan. Jadi sebelum kita ke segmen seterusnya ataupun ke azan dan seterusnya ke berita, kita layankan jugalah permintaan rakan-rakan pendengar di saluran WhatsApp kami 0102007055. Dekat sini ada Kak Nazimah katanya, salam, drive sorang-sorang ni, tolonglah mainkan lagu dia, DJ Berdendang Dalam Tangisan. Cepat sikit dah mengantuk ni. Biasalah tengah-tengah hari ni kan, mengantuk. Lagi-lagi yung-yung kita tengah masak kat dapur tu kan, mestilah rasa nak nak dengar lagu favorite-favorite kita sementara kita tengah membasuh pinggan ke, tengah masak ke, sebelum yuk-yuk kita balik rumah kan, untuk makan tengah hari. Jadi boleh Kak Nazimah, nanti Mira akan buka lagu yang Kak Nazimah minta tadi. Dan seterusnya kita ada permintaan daripada Kak MT, tak ada nama, daripada Khairi Yusof daripada Semanggoi, katanya nak lagu Ziana Zain, Mada Behela. Oh boleh, nanti Mira bukakan. Okay, jadi sementara tu sambil-sambil koma tengah drive, sambil-sambil koma memulakan rutin harian koma untuk hari Isnin ni, jangan lupalah hantarkan juga pesanan dekat Mira, ataupun nak Mira bacakan pesanan atau ucapan untuk seseorang, boleh juga hantarkan ke WhatsApp kami 0102007055. Baiklah, kita dengarkan lagu Ekspedisi Apa Nak Dikata. Perak FM, untuk koma aja.

muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk

Kad pemindahan sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tiada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, ketua sayap tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah empat musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjadikan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Om, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Pera FM, hiburan berinformasi. Tentunya untuk koma aja. Ya, jam menunjukkan 1:28 minit tengah hari. Dan terima kasih buat koma semua yang masih lagi setia bersama dengan Mira dan Kak Ida.
2: Kita dah dekat dapat hujung dah pun.
1: Kita hampir menutup tirai.
2: Menutup tirai. Nampaknya tugasan konti kita pun dah berakhir sampai jam 2 petang ni. Selepas ini kita akan ikuti untuk rancangan tausiah. Jam 1:30 minit tengah hari. Dan selepas itu bertemankan pula.
1: Kita akan bertemankan DJ Aida seterusnya pada jam 2 petang hingga 7 malam untuk segmen Moh Gebang. Dan koma akan bersama pula dengan DJ Ida, DJ Zeti, silap maafkan saya, pada jam 3 hingga 5 petang untuk segmen Apa Cerita Koma.
2: Ya, yang pastinya koma kena terus setialah bersama dengan Pera FM ni. Dari jam 6 pagi tadi sampailah 12 tengah malam, baru lengkap 18 jam sehari mendengarkan Pera FM. Yang sememangnya ada hiburan,
1: ada informasi.
2: Ya, kan? Jadi Mira, insyaAllah nanti Mira akan bersama lagi kan?
1: Ya, seterusnya pun esok koma akan bersama dengan Mira juga untuk segmen Yop Yong pada jam 10 pagi hingga 2 petang. Esok bersama dengan DJ Rose.
2: Okay,
1: kita semua bertukar teman.
2: Okay, bye-bye semua.
1: Bye. Bear FM untuk koma aja.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1:30 tengah hari dan ulangan pukul 6:30 petang. Tausiah.
6: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Takarub dengan Perkara Sunat, disampaikan Sahibu Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat darasah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian, syukur alhamdulillah kerana pada hari ini menekuni kitab Al-Wafi yang menghimpunkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedang berada di dalam mendalami, menghayati, menikmati hadis nombor 38, iaitu berkaitan dengan wali-wali Allah yang kita masukkan dalam skop penterjemahan. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Ia terbuka kepada sesiapa sahaja. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam Al-Quran ketika mentakrifkan aulia Allah, wali-wali Allah itu ialah orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Jadi untuk melindungi agama Allah, sangguplah kita menghadapi berbagai-bagai cabaran, dan cabaran itu perlu untuk kita hadapi dengan kekuatan dalaman kita. Dan sudah tentu kekuatan dalaman kita ini kita perlu perolehi dengan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah mencintai kita, memudahkan kerja-kerja kita untuk membela, melindungi agama Allah. Untuk memudahkan kita melindungi agama Allah, iaitu apabila Allah sayang kita, apabila kita dekat dengan Allah. Jadi bagaimana kita nak dekat dengan Allah, kita telah huraikan. Kita nak dekat dengan Allah untuk memperolehi kekuatan dalaman yang kuat, pertama kita selesaikan yang fardu dengan penuh kualiti. Kemudian kita iringi dengan perkara-perkara yang sunat selepas perkara yang fardu kita selesaikan. Semalam kita telah mengetahui kebanyakan perkara-perkara fardu ada sunatnya. Solat itu fardu dan ada yang sunat. Puasa Ramadan itu fardu dan di sana ada puasa-puasa sunat. Menunaikan fardu haji seumur hidup sekali itu fardu. Di sana ada umrah-umrah sunat dan haji-haji sunat. Begitulah seterusnya. Lazimnya, tiap yang fardu itu ada yang sunat. Diiringi dengan perkara-perkara yang sejenis dengannya tetapi berstatus sunat. Jadi, tuan-tuan sekalian, ingin meraih cinta Allah SWT, laksanakan yang fardu dan juga kita laksanakan yang sunat. Perkara yang sunat ini bukan setakat menampung kualiti fardu yang barangkali terkurang, tetapi sebenarnya ia mempunyai matlamat besar lagi, iaitu sebagai platform untuk meraih cinta Allah SWT. Banyak perkara sunat yang boleh kita lakukan. Dan pagi hari ini kita akan melihat dua contoh perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan tanpa modal, tanpa menggunakan waktu yang banyak. Tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, kita lihat muka surat 558 dalam kitab ataupun silibus kita dalam mudarasah ini. Sekali lagi kita tegaskan, kita tidak mengejar silibus untuk dihabiskan kerana tidak ada peperiksaan. Peperiksaan kita hakikatnya adalah kita diperiksa oleh Allah SWT sejauh mana kita mengamalkan apa yang kita ketahui melalui mudarasah ini. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Wa tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Baik. Di antara perkara sunat yang utama, banyak saya sebut tadi, banyak, terlalu banyak perkara-perkara yang sunat. Perkara sunat yang utama yang dapat mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah ialah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadikan membaca Al-Quran itu zikir harian kita. Peruntukkan masa untuk membaca Al-Quran. Tuan-tuan, jangan harap kita ingin mencuri masa kerana masa kita selalu sibuk. Sebaliknya, kita kena memperuntukkan masa interaksi kita dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Niatnya taqarrub ilallah, itu penting sekali. Menambah khusyuk, tuan-tuan, tips untuk menambah khusyuk ketika membaca Al-Quran, ulangkan niat untuk dekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah kita tidak jemu untuk membaca Al-Quran kalau niatnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita berniat nak mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca Al-Quran, sudah tentu timbul keinginan kita, apa benda yang saya baca ni? Jadi timbul keinginan untuk memahami apa yang kita baca. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita mendengarnya dengan penuh tafakkur. Tafakkur itu kita fikir dengan hati kita. Kita berfikir-fikir. Quran cerita tentang syurga. Berfikir-fikir kita, aku ini termasuk tak dalam golongan yang akan masuk syurga. Lalu ayat mengenai neraka. Terfikir kita, ya Allah, alangkah peritnya kalau aku masuk dalam neraka. Di samping membaca, kita boleh mendengar dengan tafakkur dan kita tadabbur. Kita meneliti, menghayati satu persatu ayat yang kita baca untuk kita memahami. Nah, di situlah nanti timbulnya kita mahu terus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau baca Quran bukan nak dekatkan diri kepada Allah, tapi untuk dipuji oleh manusia. Tuan-tuan sekalian, banyak mana pun Al-Quran kita baca tidak dekat diri kita kepada Allah, bahkan dikhawatiri kita semakin jauh daripada Allah. Wa rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Maksud dari satu hadis, barangkali ada orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Baca Quran itu adalah amalan ahli syurga. Tetapi bila niat tidak betul, niat itu diselinapi dengan benda-benda lain, habuan-habuan dunia, kita khawatir. Kita sangka mendapat pahala tetapi kita mendapat cemuhan, laknat daripada Al-Quran itu sendiri. Wal-iyadzubillah. Dalam riwayat Tirmizi daripada Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, "Ma taqarrabal ibadu ilallahi ta'ala bimithli ma kharaja minhu." Tidak ada satu jalan yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti apa yang keluar daripadanya, iaitu Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah, kalam Allah, keluar dari Allah. Dan kita nak dekatkan dengan Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, kita kena baca apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Cubalah tuan-tuan sekalian, peruntukkan masa satu hari untuk peruntukkan masa dalam satu hari itu beberapa minit untuk kita membaca dan menekuni Al-Quran. Terbaik selepas setiap kali solat, kita tengok Al-Quran, kita baca 5 ayat, 10 ayat, begitulah konsisten sampai bila-bila. Ataupun kita peruntukkan masa yang sesuai untuk kita membaca Al-Quran. Contohnya selepas solat maghrib, sementara menunggu solat isyak, boleh gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran. Tuan-tuan, jangan cari alasan untuk tidak membaca Al-Quran, sibuk dan sebagainya. Dan hari ini dipermudahkan lagi. Di sana ada apps tertentu yang boleh kita upload, kita download dan kita boleh bawa mana-mana yang boleh kita baca bila-bila masa. Lebih-lebih lagi para bosses, para ketua yang pergi ke pejabat, dijemput baliknya, dihantar, duduk di belakang, boleh membaca Al-Quran dalam perjalanan. Pengalaman saya berada di Mesir 4 tahun, 1991 hingga 1994. Dalam kesesakan, nak pergi kuliah, naik bas, contohnya lah bas 926 dari Hayu Sabiq, bas 81 Palang dari Hayu Thamin, begitu crowded, sesak, masih ada orang-orang yang sebelah tangannya memegang pemegang bas yang sebelah atas, sebelah tangannya membaca Al-Quran, buka Al-Quran kecil, dibaca. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, ini boleh kita lakukan bila-bila masa. Pergi ke pejabat lebih awal, bukalah di atas meja kita Al-Quran, sempat kita baca 3 ayat, 5 ayat, dan boleh tadabur sekali. Tuan-tuan, saya cadangkan supaya kita lakukan sebelum kita memulakan kerja kita, bacalah Al-Quran dahulu, insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran mungkin kerana Allah, kita buat solat duha juga kerana Allah, lepas itu kita baca doa selepas doa dengan niat dapat rezeki yang melimpah. Boleh, tak ada masalah, sebab kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tak seribu daya, tak nak seribu dalih, Puan Anizah Ismail. Begitulah. Jadi saya cadangkan mulai hari ini. Saya berpesan kepada diri saya, kepada tuan-tuan yang bekerja, letakkan di atas workstation kita, meja kerja kita, satu mushaf Al-Quran. Agak-agak sebelum memulakan kerja, kita buka Al-Quran, baca 1-2 ayat. Kita buat kerja, kita letih buat kerja menghadap komputer, kita jalan-jalan, bangunkan, regang-regangkan. Kita jalan-jalan pusing pejabat kita, bertegur sapa dengan staff kita. Kemudian sebelum mulakan kerja balik, kita baca Al-Quran 1-2 ayat lagi. Subhanallah, hidup akan menjadi tenang, hidup akan menjadi indah, insyaAllah. Tidak ada yang indah bagi orang yang bercinta melainkan kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang dicintainya. Ini analogi yang cukup mudah difahami bagi mereka yang pernah melalui alam percintaan itu. Barangkali dulu-dulu tak ada email, tak ada WhatsApp sebagainya, maka barangkali berutus suratlah. Ada pula jadi postman. Maka ketika itu sangat menunggu-nunggu apa yang ditulis oleh orang yang kekasihnya itu, yang dicintai itu. Ini kan pula Allah Subhanahu wa taala yuhibbunahum wa yuhibbunah. Yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Yang mencintainya dan mereka mencintainya. Masya-Allah. Kata-kata merupakan penawar hati yang amat ditunggu-tunggu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang mencintai Al-Quran, maka dia telah mencintai Allah dan Rasul. Yalah tuan-tuan sekalian, Rasul bersusah payah, bersengkang mata menghadapi segala cabaran, semata-mata nak sampaikan kalam Allah kepada kita. Dan kalam Allah itu adalah keluar daripada Allah, disampaikan kepada kita dengan penuh susah payah dan 1001 tribulasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak sempat untuk bersama hidup dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada ditinggalkan kepada kita kerja-kerjanya dan hasil kerjanya iaitu Al-Quran antaranya. Dan Al-Quran ini kalau kita cintai, seolah-olah, bukan seolah-olah, semestinya kita cintai Al-Quran, kita menghargai usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang subhanallah yang tak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Kita hargai usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita cintai kalam-kalam mulia, kalam-kalam Allah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maknanya betullah, memang betullah apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud. Sesiapa yang mencintai Al-Quran, maka dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Itu contoh Al-Quranul Karim. Nak tak kita disayangi oleh Allah, jangan tinggal interaksi kita dengan Al-Quran. Saya sebut interaksi kerana ia lebih umum. Barangkali baca, barangkali kita tadabur, tadakur dan sebagainya. Berzikir dengan Al-Quran seperti membaca Al-Maksurat juga dikira membaca Al-Quran, ya. Dalam zikir Al-Maksurat yang dihimpun oleh Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna, dia ada part tertentu kita membaca Al-Quranul Karim dan bahagian tertentu kita membaca zikir-zikir yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikira membaca Al-Quran. Tetapi yang kita kendaki adalah kita beri hak kepada seluruh Al-Quran yang ada 6,300 ayat lebih itu. Mereka ada hak untuk dilihat oleh mata dan dibaca oleh mulut kita. Jadi betul kita berzikir maksurat dikira membaca Al-Quran. Tapi kalau kita memada dengan zikir maksurat saja, mata dan mulut kita tidak mendapat hak untuk membaca keseluruhan Al-Quran. Sebab itu terbaik zikir maksurat kita buat tiap-tiap hari, pagi dan petang, dan kita tidak tinggalkan membaca Al-Quran. Sekali khatam, kali kedua. Kedua khatam, kali ketiga. Tiga kali khatam, kali keempat. Begitulah seterusnya. Sampailah kita meninggal dunia, nanti di akhirat kedudukan kita di syurga berdasarkan ayat terakhir yang kita baca. Kalau setahun sekali kita khatam Al-Quran, katalah kita mula khatam Al-Quran ketika umur 10 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, sudah 50 kali khatam Quran. Tahun terakhir kita nak meninggal dunia, kita sampai separuh Al-Quran tak habis lagi, maka kita akan dikira kedudukan kita dengan 50 kali khatam campur separuh khatam Al-Quran. Inilah perlombaan yang sebenar sesama kita. Tuan-tuan sekalian, sepatutnya berlaku begitu. Fadil Hasan, Masya Allah, soalan yang baik. Datuk, adakah membaca Al-Quran melalui handphone sama pahalanya dengan baca Quran Mushaf? Sudut dari sudut membacanya, ya. Dari sudut melihat huruf-huruf Al-Quran, ya. Tapi selalunya Mushaf Al-Quran penuh, kita baca, kita ambil wuduk dulu. Tetapi Quran dalam handphone kadang-kadang kita baca tanpa kita ambil wuduk dulu. Jadi sudah tentu pahalanya, pahala wuduk lebih di situ. Tetapi secara umum, pahala membaca Al-Quran melalui peranti kita sama pahalanya dengan membaca Al-Quran Mushaf. Lebih-lebih lagi sekarang ini, Quran dalam handphone kita itu lebih ada terjemahannya, kadang-kadang ada tafsirannya dan sebagainya. Baik. Itu contoh yang pertama. Mudahkan tuan-tuan sekalian? Mudah. Datuk, apa contoh Quran melaknat manusia yang Datuk bagi tahu tadi dulu? Ya, contohnya dia membaca Al-Quran berkaitan dengan hukum hakam, hukum hudud, hukum tutup aurat, hukum faraid, Tetapi dia hanya membacanya sahaja dari sudut realiti dia menentang. Dia tentang hukum hudud. Dia tentang dia menghalalkan riba. Dia tak kisah dengan penutupan aurat. Maka Al-Quran yang sepatutnya menjadi kitab pedoman dan rujukan hanya menjadi kitab bacaan dan lagu-laguan sahaja. Dan ini tidak menepati matlamat Al-Quran itu diturunkan. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Segala hukum hakam perbicaraan dalam Al-Quran la raiba fihi, tak ada ragu-ragu lagi. Dan ia menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan buku bacaan, buku lagu-lagu. Bukan, ia adalah kitab hidayah. Membaca Al-Quran, ayat-ayat lazim secara hafalan, dia dapat pahala. Dapat pahala membaca Al-Quran, dapat pahala. Jadikan ia sebagai amalan dalam masa yang sama, berikan hak mata dan mulut kita untuk membaca keseluruhan Al-Quran. Maksudnya, dapat pahala tapi jangan berpada dengan hafalan yang kita ada. Sedangkan banyak lagi ayat Quran yang kita mahu teroka, explore dalam Al-Quran itu sendiri. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang mudah kita lakukan. Perkara sunat yang utama adalah kita memperbanyakkan zikir kepada Allah. Ini pun mudah. Tuan-tuan, yakinlah. Mulut kita kuat berzikir, kita tidak mengatur orang. Mulut kita kuat berzikir, kita tidak memfitnah orang. Mulut kita selalu berzikir, kita kurang bercakap, berbicara soal-soal lagha. Berzikirlah. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatilah aku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatimu. Itu timbal balas yang sangat unik. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bila Allah ingat kita, segala-galanya insya-Allah mudah dan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa ustaz? Zikir ikut keadaan. Kalau sekiranya naik kenderaan, zikirnya adalah doa naik kenderaan. Ketika naik kenderaan, kita isi masa dengan kita boleh mempelbagaikan interaksi kita dengan Allah. Dalam Al-Quran kita buka bacaan Al-Quran yang ada makna contohnya. Agak-agak dah jemu, kita berzikir dengan mulut. Dah agak letih, bukalah radio-radio, stesen-stesen yang contohnya yang macam IKIM, ada isu-isu perbicaraan ilmu contohnya. Menambahkan ilmu kita. Kemudian agak jemu, kita boleh buka nasyid. Nasyid ini tuan-tuan sekalian, nasyid ini adalah sebagai seperti garam tuan-tuan sekalian, ataupun seperti gula. Sikit-sikit boleh nak bagi sedap. Tapi bukan menjadi satu tumpuan. Kita risau suka bernasyid, suka bernasyid bergendang sehingga Quran tak dibaca. Ini silap pertimbangan. Terima kasih Puan Samsyah. Setiap juzuk ada 20 muka surat. Setiap lepas waktu solat baca 4 muka surat. InsyaAllah satu hari boleh baca satu juzuk. Ya. Bagi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kekanda-kekanda yang dah pencin, itu waktu yang terbaik. Bagaimana dengan pandangan individu mengatakan dah solat, dah baca? Seperti yang saya sebut tadi, berilah hak kepada mata dan mulut kita untuk baca keseluruhan Al-Quran. Betul, dalam Al-Quran kita baca, dalam solat kita baca Al-Quran. Apa yang kita baca? Surah Fatihah sahaja kalau kita bukan jadi imam. Kalau kita sembahyang sunat, barangkali lepas Fatihah kita baca surah apa-apa yang kita hafal. Itu sahaja. Sedangkan banyak lagi 6,000 ayat dalam Quran. Kesian mata dan mulut kita, kerana mereka juga ada hak untuk melihat dan membaca keseluruhan Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku adalah menurut sangkaan hambaku terhadapku. Sebab itu sentiasalah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Sangka baiklah dengan Allah, Allah akan mengampunkan kita, menerima taubat kita. Banyak soalan di sini kita baca, habiskan baca ni dulu. Husaini Saidin, apa hukum doa dari ayat Quran kita tukar bentuk jamak, contohnya ana kepada nahnu? Harus hukumnya dengan i'tiqad kita baca doa, bukan baca Quran. Rabbana Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati. Itu asal doa dalam Al-Quran. I'tiqad qasad kita untuk gunakan ayat itu sebagai doa, dan kita qasadkan ia sebagai doa kerana kita memimpin jemaah. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyatina. Seperti kita baca, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir lana dhunub wali walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Tuan-tuan sekian, boleh ditukar dhamirnya atau ganti namanya, tetapi ketika membacanya qasadnya bukan baca Quran, tetapi membaca doa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ayat Quran. Tetapi wanita haid boleh gunakan untuk berdoa dengan qasad i'tiqadkan ia, niatnya ia sebagai doa, bukan membaca Al-Quran, kerana wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Adakah di sana istilah taqarrub dengan perkara-perkara sekadar harus atau makruh atau haram? Taqarrub itu ikut tertib dalam hadis ini perlu selesaikan yang fardu sahaja. Jadi kita sangka kadang-kadang taqarrub mendekatkan diri kepada Allah melakukan perkara-perkara yang sunat ataupun meninggalkan yang makruh. Saya tak makan, tentunya lah contohnya. Saya tak makan petai. Awak tak makan petai, awak telah meninggalkan yang makruh dengan niat dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dapat pahala, dengan syarat solat kena buat. Sekadar untuk tinggalkan petai, solat tak buat, itu tidak dikatakan taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sambil memandu, berzikir dan berselawat, barakallahu fiki. Maaf, adakah kita khatam secara tadarus setiap hari dan khatam setiap bulan, adakah dikira khatam juga? Khatam ni bermaksud kita baca daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, mulut kita sendiri, baru dikatakan khatam bacaan Quran kita sendiri. Dan tadarus itu khatam tadarus, ini khatam tilawah, itu dua yang berbeza. Khatam tadarus kita khatam dengan halaqah kumpulan kita. Tapi khatam tilawah bacaan peribadi kita sendiri. Kita sambung sikit lagi. Hadis ini disambung. Jika kita mengingati Allah dalam diri kita, Allah akan mengingati kita dalam dirinya. Masya Allah. Dan kalau kita mengingati menyebut Allah dalam satu kumpulan, halaqah-halaqah zikir, Allah akan menyebut kita dalam kumpulan yang lebih baik, para malaikat dan sebagainya. Sebab itu dalam halaqah menelusuri tarbiyah dalam surah Maryam, di teratak kami, sebelum kita memulakan tafsir surah Maryam, selalunya kita mulakan dengan zikir beramai-ramai. Kita zikir maksurat. Mudah-mudahan kita melantunkan nama-nama Allah di khalayak ramai, maka kita juga akan disebut nama kita di khalayak yang lebih baik daripada manusia, barangkali khalayak malaikat agaknya. Hadir membaca Al-Quran tapi dengan bacaan tanpa tajwid yang betul dan tak ada usaha mencari guru untuk fasih dan tajwid membaiki bacaan. Jadi kita kena belajar Al-Quran. Kita kena baca Al-Quran kama unzil, seperti ia diturunkan. Jadi yang terbaik saya cadangkan yang rajin baca Quran, teruskan bacaan dan dalam masa yang sama belajar. Jangan kita malu untuk belajar. Dan belajar itu sendiri disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca Al-Quran dalam masa yang sama kita belajar. Kalau kesalahan berlaku semasa kita masih belajar tak apa. Tapi kalau kita mengekalkan kesalahan kita tanpa ada usaha nak belajar, risau juga nanti termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Ustaz, bagaimana kumpulan tadarus WhatsApp? Setiap ahli kumpulan berbagi membaca satu juzuk tanpa bersemuka. Ini gotong royong ni. Gotong royong baca Quran. Itu bukan tadarus. Tadarus at least paling kurang seorang baca, seorang dengar untuk disemak. Tapi kalau dibahagi-bahagikan satu juzuk baca sendiri-sendiri, siapa nak betulkan kesalahan orang tu? Puan Syamsiah, itu bukan tadarus Al-Quran. Itu gotong royong nak khatamkan Al-Quran. Kita cari 30 orang, kemudian kita bagi-bagi satu juzuk seorang, baca masing-masing, itu bukan tadarus. Nabi ajar kepada kita, tadarus Nabi bersama Sayyidina Jibril di akhir umur baginda. Jadi harap kita memahami, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua. Tuan-tuan, habislah tajuk ini dan insyaAllah esok kita akan senyum sikit sebab tajuknya adalah apa kesan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah mula mempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
0: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

Mace, kisah sebuah cinta. Lagu yang menceritakan tentang rindu, tentang memori. Juga lagu yang menceritakan tentang seseorang yang pernah menjadi sebahagian dari hidup kita sampai kita susah nak lupakan. Wah, berjuang kita petang hari ini dengan lagu Rock Kapak ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Aida Sezali. Aida temankan kamu di ruangan Mogi Bang ini dari jam 2 petang hingga 7 malam. Kenapa Aida mainkan lagu Mace sebagai pembuka segmen kita hari ini? Sebab DJ yang pertama untuk ruangan Moh Gebang ini, Aida akan mainkan lagu-lagu nostalgia yang menggamit semula kenangan-kenangan lalu, kenangan-kenangan silam. Jadi kamu kena terus kekal bersama dengan Pro FM. Awas ya, jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi lain. Jadi jom kita layan Awas dari KRU. Pro FM, saya Radio No. 1 Orang Perak.

0: Assalamualaikum, selamat petang pendengar-pendengar setia Perak FM yang bersama dengan kami ketika ini. Terima kasih dah ucapkan atas kesetiaan koma. Apa khabar koma? Apa dibuatnya petang-petang ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan nak mencari tempat untuk makan tengah hari. Mungkin juga ada yang bawa anak-anak bersama untuk menjamu selera makan tengah hari walaupun kita dah masuk petang. Tapi tak apa, boleh juga. Masih lagi ada kesempatan itu dan di sini juga ada nak ingatkanlah yang mana membawa bersama anak dalam kenderaan, pastikan aktifkan child lock untuk kedua-dua pintu belakang. Sekiranya anak pula duduk belakang, pastikan kita aktifkan child lock tu, barulah kita bergerak, okay, bawa kereta kita tu ke mana-mana saja kita nak pergi. Pastikan juga tali pinggang dipakai betul sepanjang perjalanan. Bagi tahu anak kita, pintu cuma boleh dibuka bila kita arahkan, bila kita suruh, supaya mereka tidak buka pintu secara tiba-tiba yang boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Dan kalau kita dah sampai ke tempat yang ingin dituju, destinasi yang ingin dilawati dan sebagainya, pastikan turun di sisi yang selamat, berhenti di tepi jalan yang selamat, pegang tangan anak dahulu, baru kita melintas bersama-sama. Sebab apa? Kaki tangan anak kita ni lagi laju dari kita. Sekelip mata sahaja perkara-perkara yang tidak dapat kita bayangkan boleh berlaku. Jadi kita sama-sama ambil langkah berjaga-jaga ini, kita kekal selamat, kita jaga kesejahteraan keluarga kita bersama. Terus kekal bersama dengan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma je.
1: Di Perak FM, seleksi nostalgia pastinya menggamit kenangan.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.

Assalamualaikum, selamat petang. Kau sedang mendengarkan Perak FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sazali untuk ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Rancak dan meriah Aida tengok di media sosial ketika ini. Guru-guru dan cikgu-cikgu berkongsikan hari guru, sambutan hari guru yang diadakan di sekolah. Orang kata kalau malam buka hadiah ni biasanya pengantin, tapi tidak, cikgu-cikgu pun ada malam buka hadiah. Macam-macam hadiah yang diberikan setulus hati oleh anak murid. Ada yang bagi payung, ada yang bagi cookies ataupun biskut-biskut buatan tangan dari rumah. Macam-macam lah yang kreatif-kreatif. Dan juga ada tengok sangat meriah sambutan di sekolah bila cikgu-cikgu memperagakan pakaian-pakaian, berarak masuk dengan idea-idea yang kreatif di luar kotak. Sungguh meriah, teringat zaman belajar dulu. Walaupun saya nampak macam begini, tapi saya belajar tau. Jom terus kekal bersama dengan Perak FM di jam yang kedua. Rancangan Apa Cerita Kau menemani kau. Semestinya ada topik-topik yang menarik yang Aida memerlukan pandangan kau juga. Nanti Aida tanyakan soalannya. Aida perlukan pandangan dan pendapat kau tentang persoalan itu atau ini. Nanti sekejap saja lagi jam 3 petang bersama dengan saya Aida Sazali. Jadi terus kekal bersama dengan Perak FM. Jangan tukar frekuensi kau, jangan ke mana-mana, dan juga kau boleh bersama-sama dengan kami di RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Jadi kalau kau berada di luar negeri Perak pun boleh terus stream Perak FM, stesen radio nombor 1 orang Perak untuk kau aja.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Berat FM untuk koma je.
7: Boleh dengar Berat FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz. Dan 89.6 MHz. Gunung Berincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Era FM untuk kaum mengaji. Dengar

0: Assalamualaikum, selamat petang. Apa cerita koma? Bersiaran 3 petang hingga 5 petang bersama dengan saya Aida Sezali. Dan hari ini Aida nak tanya koma lah. Kita main game sikit untuk 2 jam ini. Itu atau ini?
1: Yang mana satu?
0: Sebabnya Malaysian, orang-orang Malaysia ni memang tak lari kalau kita kaitkan dengan jalan-jalan, food hunting, healing dan sebagainya. Biasanya kalau Gen Z ni suka lebih kepada healing, lebih kepada travel dan sebagainya. Untuk Gen X, Gen Y, Millennial dan yang lain-lain ni lebih gemar kepada food hunting, mencari pot-pot makan yang padu, yang sur. Jadi persoalannya, kalau kau diberi pilihan antara dapat duit minyak free setahun ataupun makan free setahun, yang manakah yang menjadi pilihan koma? Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Kau Meh?
0: Yes. Ah, betul. Kongsikan pendapat dan pilihan koma di 0102007055. Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
3: Apa?

0: At the coma pula salah segmen. At the coma mohle dengar Pera FM bersama dengan saya Aida Sazali di dalam ruangan Mogebang 2 petang hingga 7 malam. Ha, dah tersalah segmen ni maknanya saya kena melanjutkan segmen saya sampai ke malam ke? Tapi apa, terima kasih atas kesetiaan coma bersama dengan Pera FM. Topik kita hari ini untuk apa cerita coma? Coma memilih minyak free setahun ataupun makanan percuma selama setahun. Abang Fendi Jelapang katanya saya pilih minyak free lah, selamat setahun. Sebab apa? Minyak ni lagi mahal daripada makanan. Dengan minyak jugalah kita boleh pusing-pusing satu Malaysia, tak gitu? Setuju-setuju, saya setuju. Ini pula daripada Hafiz dari Gopeng katanya, hai Aida, saya pilih makanan free. Sebab apa? Saya ni jenis kalau stres saya makan, happy pun saya makan. Pendek kata, saya memang kaki makan. Serupa saya dengan Hafiz, memang sama. Tak kira apa situasi, memang makanan lah yang akan menjadi punca happy. Dah berpantun dekat situ. Jadi apa pula pilihan koma? Sama ada koma pilih minyak yang percuma selama setahun supaya koma dapat healing di mana-mana sahaja tanpa ada kerisauan, ataupun koma memilih untuk dapat makanan secara percuma selama setahun, tak payah risau dah nak pergi food hunting dekat mana-mana, free aja. Jom kongsikan di 0102007055.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Komen.
0: Yes.
1: Betul.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru.

0: teman setia anda.
1: Hai, risau betul lah.
2: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
1: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
1: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
3: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Berat FM untuk koma je.
1: Apa Cerita Koma 3 petang hingga 5 petang bersama dengan saya, Aida Sazali. Macam mana keadaan cuaca di tempat koma? Adakah hujan ataupun panas? Tapi kalau di sekitar Perak FM ini, di Ipoh ini, alhamdulillah baik-baik sahaja. Macam tidak terlalu panas, tidak juga mendung, tapi dia cantik. Memang cantik. Kalau orang kata nak OOTD tu on point. Itu bahasa muda sekarang. Bahasa Gen Z. OOTD dan on point. Okay, dan sebenarnya ada nak kongsikan juga di sementara kita nak berkongsikan tentang topik kita hari ini, antara itu atau ini yang menjadi pilihan koma. Ini ada selitan sikit lah, ada nak kongsikan mengenai cancer, yang mana dikongsikan menerusi thread oleh Dr. Kau. Katanya bila bercakap pasal cancer, ramai orang ingat ubat dan kemoterapi je yang main peranan. Tapi sebagai seorang doktor, I selalu nampak satu perbezaan yang sangat ketara pada pesakit yang mempunyai mentaliti yang kuat. Sikap positif bukan bermaksud you kena senyum paksa hari-hari, tapi ia adalah tentang bagaimana anda memilih untuk menghadapi ribut ini dengan hati yang cekal. Jadi kalau anda ataupun insan tersayang sedang berjuang melawan kanser, ini beberapa mindset shift yang boleh membantu kita untuk kekal positif. Yang pertama, ambil satu hari demi satu hari. Bila mula-mula dapat diagnosis, otak kita automatik akan fikir fasa-fasa yang ke depan. Macam mana kalau kemo gagal, macam mana bulan depan. Ini akan membuatkan kita rasa overwhelmed, banyak berfikir, overthinking dan sebagainya. Jadi kita bertukar kepada satu mindset yang mana kita fokus pada hari ini sahaja. Kalau hari ini kita boleh bangun, boleh makan, boleh senyum, itu satu kemenangan. Jangan fight tomorrow's battle. Nak kena translate sekejap, nak kena terjemahkan. Jangan lawan pertaruhan esok dengan kekuatan hari ini. Nasib baik dapat. Okey, yang kedua tipsnya, tapis maklumat yang masuk. Okey, doktor kau faham, bila sakit tangan kita laju nak Google tentang kanser yang kita hadapi itu. Tapi tolong berhati-hati, banyak maklumat di luar sana yang menakut-nakutkan, yang sudah pun tidak boleh pakai dan juga penuh dengan mitos penapis. Jadi kita bertukarkan kita punya mindset kepada dengar cakap onkologis dan doktor yang merawat kita sahaja. Mereka lebih tahu apa pelan rawatan kita dan apa yang lebih tepat kepada fasa-fasa kita. Jangan bandingkan perjalanan kanser kita dengan kisah-kisah ngeri orang lain di internet. Yang ketiga, terima emosi. It's okay to cry. Kekal positif tak bermaksud kita tak boleh rasa sedih, tak boleh rasa takut, tak boleh rasa marah. Menangis bukan tanda kita lembek ataupun dah putus asa. Ia adalah proses biasa untuk manusia melepaskan beban emosi. Terutamanya kaum lelaki kan, dia ada satu stigma yang lelaki tak boleh nangis. Sebenarnya tidak. Lelaki atau perempuan, dua-dua boleh menangis jika sedih, boleh melepaskan marah jika rasa marah. Tapi kita betul-betul kenal apa emosi kita untuk kita, orang kata, cari solusi di sebalik emosi-emosi yang kita rasa. Sebenarnya itulah cara yang lebih baik untuk kita kekalkan kestabilan perasaan kita. Itu nasihat daripada saya. Selit sikit, doktor kau nak bagi nasihat, Aida pun nak bagi nasihat. Okey, doktor kau cakap bagi ruang untuk diri kita rasa emosi itu, menangis kalau perlu, lepas lepas itu kesak air mata dan cakap pada diri sendiri, okey, jom kita sambung balik lawan kanser kita. Dan juga kita kena kelilingi diri kita dengan positive support system. Bila kita tengah sakit, kita tak perlukan orang yang datang melawat dengan muka simpati dan cakap kesiannya awak, ataupun yang bagi petua-petua pelik, yang suruh stop makan ubat hospital. Sebenarnya cari orang yang boleh bagi kita tenaga positif dan juga yang boleh buat kita gelak, yang sentiasa hargai usaha untuk kita sembuh. Yang kelima, fokus kepada benda yang boleh kita kawal. Kita tak boleh kawal sel kanser, tapi kita boleh kawal apa yang kita makan, berapa banyak kita berehat dan apa yang kita masukkan dalam fikiran kita hari-hari. Kanser mungkin boleh menyerang badan kita, tapi jangan biarkan dia usik jiwa kita dan semangat kita. Ramai sangat pesakit yang doktor jumpa berjaya survive sebab diorang ada kekuatan willpower yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita ataupun ada orang-orang insan-insan di sekeliling kita yang menghidapi kanser, berikan kata-kata positif kerana ini sangat-sangat membantu dan sangat memainkan peranan untuk mereka yang sedang menghadapi penyakit ini. Mentaliti yang kuat sangatlah memberi impak yang positif buat mereka. Pada FM ada hiburan, ada informasinya untuk kaum aja.
6: Jikalau mahu mendengar lagu, bukalah radio.
7: Kuatkan radio, Vera FM, hiburan berinformasi.

0: lama aja. Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kali lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Aja.

0: Apa Cerita Koma 3 petang hingga 5 petang bersama dengan saya Aida Sezali. Tadi Aida ada tanya dengan Koma, kalau diberi pilihan antara dapat duit minyak free selama setahun ataupun boleh dapatkan makanan secara percuma selama setahun, yang manakah yang menjadi pilihan hati Koma?
1: Yang mana satu?
0: Cuintan bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp Perak FM katanya, kalau cu pilih makanan setahun. Kenapa cu? Adakah cu sama dengan Aida? Kita memang tak boleh hidup tanpa makanan, dan makananlah yang akan membahagiakan kita. Ini pula dari nama tak dapat Aida pastikan siapa, tapi katanya saya pilih minyak free lah sebab saya ni suka jalan-jalan. Lagi-lagi bila waktu malam orang kata midnight drive, road trip malam-malam.

dia ada satu jiwa, ada satu vibe tu. Dia kata bila jalan kosong, pasang pula, layan pula lagu-lagu jiwang, memang ngam. Tapi orang kata, walaupun lagu sedih, dompet tak sedih. Oh, menarik. Faham, faham. Tapi memang, alah, kalau jalan-jalan pusing-pusing naik kereta semata-mata dengar radio, dengar lagu, tak ke membazir minyak? Baik duduk rumah sambil baring-baring, sambil menyandar dekat dinding, duduk atas sofa sambil dengar radio. Kan lagi jimat minyak macam tu. Baik pilih makanan. Tapi apa pula pilihan kau? Macam kongsikan dengan Aida di 0102007055 FM. Saya suruh dia nombor 1 orang Perak. Jika

0: Biasakah kamu?
1: Apa cita koma? Pilihan itu atau ini antara minyak percuma selama setahun ataupun makanan percuma selama setahun? Amir kata saya pilih minyak lah free. Sebab saya ni kaki healing, kaki jalan-jalan katanya. Kadang-kadang bila drive tu pun tak tentu pun hala tuju, macam tak ada hala tuju pun. Yang penting kita layan radio kuat dan yang paling penting katanya minyak tak habis. Setuju. Orang kata kadang-kadang Aida pun suka juga tau bila kita malam-malam kan, kita layan angin malam tu, kita drive, kita layan lagu dekat radio, layan angin malam. Orang kata jauh perjalanan luas pemandangan. Betul-betul setuju. Ini pula dari Ayib tanya, Assalamualaikum, OOTD tu apa? Awak ni gen tua. Tak apa. Gen mana-mana pun, hari ini kita terima, kita belajar ilmu baru. OOTD itu adalah singkatan daripada outfit of the day, yang mana digunakan oleh generasi sekarang dan orang-orang muda sekarang, terutama sekali nak mengatakan yang ini adalah gaya pakaian saya untuk hari ini. Sebab bila kebanyakan orang jalan-jalan hari ini, bukan sahaja pemandangan itu penting, pakaian juga penting. Kadang-kadang bila pergi pantai, ada baju pantai. Pergi ke kawasan pergunungan, ada baju yang matching-matching dengan pemandangan pergunungan. Itulah yang dipanggil OOTD. Kak Anum dari Metro Pengkalan Batu Gajah kata, kalau Kak Anum pilih, Kak Anum memang pilih untuk makan. Kalau perut kenyang, hati pun senang. Setuju. Saya memang setuju. Dan seketika nanti jaman 4.30 petang, kita akan bersama-sama ikuti Warta 4.30 petang disampaikan Nur Ain Abu Bakar. Jadi koma jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan Pro FM untuk koma je.

0: Pe Rai FM, Tiburani, pe informații.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda.
2: Di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
6: Warta Perak, 4:30 petang.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4:30 petang. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian atau DPP bukan jaminan kepada pelarian dan pemohon suaka untuk terus kekal berada di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelaksanaan program itu tetap melibatkan tiga tindakan utama, iaitu penghantaran pulang ke negara asal, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran sekiranya melanggar undang-undang negara. Menurut beliau, DPP diwujudkan bagi membolehkan kerajaan merekodkan maklumat lengkap termasuk biometrik dan identiti pelarian yang sebelum ini hanya disimpan oleh UNHCR. Beliau berkata demikian selepas meninjau projek perintis DPP di Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka di Bidor yang turut melaksanakan proses penentuan status pelarian serta pemadanan pekerjaan kepada peserta terlibat. Karnival Pencegahan Jenayah sempena peringatan Hari Polis ke-219 Madani akan berlangsung di Dataran Menara Condong Teluk Intan pada 23 Mei ini. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Perak, SAC Roslan Yusof Elias Muhammad berkata, program bertemakan polis dan masyarakat berpiesah tiada itu diadakan bagi mengeratkan hubungan antara polis dan komuniti setempat. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan termasuk sesi town hall, konvoi keselamatan serta program kesedaran jenayah untuk masyarakat. Penganjuran karnival itu diharap dapat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai pencegahan jenayah selain memperkukuh keyakinan rakyat terhadap pasukan polis. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia menahan sebuah vesel pukat tunda tempatan yang dipercayai melanggar syarat lesen dalam operasi di perairan barat Pulau Nipis Perak petang semalam. Pengarah Maritim Negeri, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob berkata, vesel berkenaan dikesan menangkap ikan terlalu hampir dengan daratan selain menggunakan mata pukat yang tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Menurut beliau, pemeriksaan turut menemui kira-kira 250 kilogram hasil laut serta 5 kru warga tempatan termasuk tekong berada di atas vesel tersebut. Kesemua kru bersama vesel dan peralatan menangkap ikan bernilai lebih 1.5 juta ringgit telah dibawa ke jeti pasukan polis marin Kampung Aceh untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Mungkin Bang bersiaran dari jam 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali, dan ada kongsikan info solat di sini, di mana sebentar nanti tepat jam 4.38 petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Madaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat buat muslimin dan muslimat.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka. Kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Kamu tahu ni apa hal? Memang
3: awak kita.
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

sebagai batu loncatan untuk terus konsisten selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertembungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di frekuensi 95.6
1: untuk Komen Aja.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Komen tahu ke ya?
4: Pada hari ini dalam tahun 1893, landasan kereta api Teluk Ensin ke Tapah Road dibuka dengan rasminya di stesen kereta api Teluk Ensin. Upacara bersejarah ini disaksikan oleh pembesar-pembesar negeri termasuk Sir Cecil Clementi Smith, Governor Negeri-Negeri Selat, Sir Frank Swettenham, Residen Perak, para penguasa Hilir Perak dan pegawai kanan kereta api. Landasan kereta api sepanjang 16 batu ini merupakan landasan yang keempat dibuka di negeri Perak. Pembinaannya mengalami kesulitan kerana ia perlu melalui Sungai Bidok. Justru sebuah jambatan sepanjang 550 kaki terpaksa dibina dan hanya selepas 2 tahun barulah landasan kereta api ini dapat disiapkan sepenuhnya. Pada majlis tersebut juga, sebuah kereta api yang dihias indah telah digunakan untuk membawa rombongan pembesar dan pelawat dari stesen kereta api Teluk Ensin ke stesen Batu 16 Tapah Road dan seterusnya ke stesen Pido sebelum kembali semula ke Teluk Ensin. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
5: Di tanah di mana?
6: Koma kat mana? Koma kat mana?
7: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang Perak ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
8: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Peteng, Boteng dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
9: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
7: Untuk kamu aja.
9: Aja menau.

Anda mendengar Kampera FM, ruangan Moh Gebang, bersiaran dari jam 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya, Aida Sezali. Koma pernah dengar tak istilah Duck Syndrome? Jangan risau sebab Aida pun baru pertama kali dengar dan Aida baru belajar istilah baru ini. Duck Syndrome yang merujuk kepada seseorang yang dia nampak je macam tenang, bahagia, okey je, tapi sebenarnya dia sedang menghadapi banyak sangat tekanan, burnout dan stres dalam kehidupan dia. Kenapa analogi itik? Kenapa sindrom itik? Sebab kalau kita tengok itik, dia dekat atas air nampak macam terapung dengan tenang, santai-santai sahaja, tapi dekat bawah air sebenarnya kaki dia tengah struggle nak mengayuh laju sangat-sangat untuk memastikan yang dia akan terus bergerak. Faham kan? Senang kata, dalam hidup kita ni semua orang ada masalah masing-masing. Kadang-kadang mungkin orang tak tunjuk masalah dia bukan sebab dia tak ada masalah. Semua orang ada, cuma kadang-kadang tak semua masalah kita tu sampai kita nak orang lain tahu. Kadang-kadang dirahsiakan masalah kita. Jadi, berusahalah untuk tidak menjadi punca yang menambahkan beban ataupun masalah lagi kepada orang lain. Just be kind to each other. Jadi baik kepada sesama sendiri. InsyaAllah, kita mudahkan urusan orang, Allah pun akan mudahkan urusan kita. Kita bahagiakan orang, insyaAllah kita doakan Allah akan gandakan dan pulangkan kepada kita rasa bahagia itu juga. Kita jadi warna kepada insan-insan yang hadir dalam hidup kita. Sheila Majid, Warna, Perak FM, Sesi Radio No. 1, Orang Perak.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Rafam hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Senyum-senyum selalu dan ada juga video yang tular di media sosial yang buatkan Aida senyum. Dan Aida mestilah nak kongsikan dengan koma semua. Video yang berkenaan dengan seorang ayah yang memerhatikan dan memberi kata-kata semangat untuk anaknya dari jauh yang sedang menduduki ujian JPJ.

0: Ya, itulah video yang sangat comel pada Aida yang seorang ayah yang mendoakan dan memberi kata-kata semangat. Ya, itu anak ayah. Betapa bangganya seorang ayah apabila seorang anak berjaya melakukan sesuatu perkara. Jom terus temankan Aida di ruangan Moga Bang ini sehingga jam 7 malam. Semestinya stesen radio nombor 1 Orang Perak.
1: Dengarkan kami di Berincang.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk komunitas.

Menggembang bersama dengan saya Aida Sezali. Ibu dan ayah yang ada anak yang lahir tahun 2022 ke atas, pernah tak berlaku bila koma foto state surat beranak? Okey, dalam surat beranak yang original dia ada tulisan Jabatan Pendaftaran Negara, tapi selepas foto state watermark tu dia jadi tulisan yang lain, copy. Apa yang berlaku sebenarnya? Ini adalah situasi di mana dia panggil reverse pantograph. Ada empat efek standard dalam security printing. Yang pertama, disappear efek, tulisan hilang bila photo state. Yang kedua, reveal effect, tulisan yang tak ada tiba-tiba boleh ada selepas kita photo state sesuatu dokumen. Yang ketiga, switch effect, tulisan bertukar jadi perkataan lain bila photo state. Dan yang keempat, darkening effect, kawasan tertentu akan jadi gelap ataupun pecah bila photo state. Jadi kalau koma ada photo state apa-apa dokumen berkaitan, tiba-tiba jadi macam empat perkara ni, jangan marah kedai photo state ya, bukan salah dia. Dan kenapa ini terjadi kepada surat beranak anak kita? Sebab untuk sijil lahir anak yang baru lahir sekitar 2022 ke atas, watermark pada dokumen asal memang direka supaya nampak Jabatan Pendaftaran Negara. Bila di photo state atau di scan ataupun di copy, watermark itu boleh berubah jadi perkataan seperti copy. Tujuan dia adalah untuk elakkan pemalsuan dokumen, mudahkan beza mana original, mana salinan, dan yang paling penting, lebih selamat bila digunakan untuk urusan rasmi. Dapat sesuatu di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

Hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

Semoga setiap ujian yang kita hadapi dapat kita lalui dengan tenang. Dan Aida kongsikan ada satu kata-kata yang cukup baik dari legend negara kita jugalah, Saiful Apek. Katanya, jangan hidup dek puji, jangan mati dek keji, dipuji jangan kembang, dikeji jangan tumbang. Nafsu menyukai pujian, manakala iman mencintai teguran. Sekian dahulu tugasan Aida menemani koma untuk ruangan Moh Gebang dari 2 petang hingga 7 malam untuk edisi hari ini 18 Mei 2026. Dan di jam yang berikutnya, koma akan bersama-sama ditemani rakan setugas DJ Nana untuk ruangan atau koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan untuk itu, Aida tinggalkan koma bersama-sama dengan rancangan yang akan kita perdengarkan bersama, rancangan tausiah yang bertajuk Takarub dengan Perkara Sunat, terbitan Nana. Terus kekal bersama dengan Pro FM untuk koma aja.

0: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Takarub dengan Perkara Sunat. Disampaikan Sahibu Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'am bi da'watihi wa astana bi sunnatihi wa jahada jihadahu ila yawmi liqai rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat darasah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana pada hari ini menekuni kitab Al-Wafi yang menghimpunkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedang berada di dalam mendalami, menghayati, menikmati hadis nombor 38, iaitu berkaitan dengan wali-wali Allah yang kita masukkan dalam skop penterjemahan. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Ia terbuka kepada sesiapa sahaja. Allazina amanu wa kanu yattaqun dalam Al-Quran, ketika mentakrifkan aulia Allah, wali-wali Allah itu ialah orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Jadi untuk melindungi agama Allah, sangguplah kita menghadapi berbagai-bagai cabaran, dan cabaran itu perlu untuk kita hadapi dengan kekuatan dalaman kita. Dan sudah tentu kekuatan dalaman kita ini kita perlu perolehi dengan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah mencintai kita, memudahkan kerja-kerja kita untuk membela, melindungi agama Allah. Untuk memudahkan kita melindungi agama Allah, iaitu apabila Allah sayang kita, apabila kita dekat dengan Allah. Jadi bagaimana kita nak dekat dengan Allah, kita telah huraikan. Kita nak dekat dengan Allah untuk memperolehi kekuatan dalaman yang kuat. Pertama, kita selesaikan yang fardu dengan penuh kualiti. Kemudian kita iringi dengan perkara-perkara yang sunat selepas perkara yang fardu kita selesaikan. Semalam kita telah mengetahui kebanyakan perkara-perkara fardu ada sunatnya. Solat itu fardu dan ada yang sunat. Puasa Ramadan itu fardu dan di sana ada puasa-puasa sunat. Menunaikan fardu haji seumur hidup sekali itu fardu. Di sana ada umrah-umrah sunat dan haji-haji sunat. Begitulah seterusnya. Lazimnya, tiap yang fardu itu ada yang sunat, diiringi dengan perkara-perkara yang sejenis dengannya tetapi berstatus sunat. Jadi, tuan-tuan sekalian, ingin meraih cinta Allah SWT, laksanakan yang fardu dan juga kita laksanakan yang sunat. Perkara yang sunat ini bukan setakat menampung kualiti fardu yang barangkali terkurang, tetapi sebenarnya ia mempunyai matlamat besar lagi, iaitu sebagai platform untuk meraih cinta Allah SWT. Banyak perkara sunat yang boleh kita lakukan. Dan pagi hari ini kita akan melihat dua contoh perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan tanpa modal, tanpa menggunakan waktu yang banyak. Tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, kita lihat muka surat 558 dalam kitab ataupun silibus kita dalam mudarasah ini. Sekali lagi kita tegaskan, kita tidak mengejar silibus untuk dihabiskan kerana tidak ada peperiksaan. Peperiksaan kita hakikatnya adalah kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita mengamalkan apa yang kita ketahui melalui mudarasah ini. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Wa tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Baik. Di antara perkara sunat yang utama, banyak saya sebut tadi, banyak, terlalu banyak perkara-perkara yang sunat. Perkara sunat yang utama yang dapat mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah ialah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadikan membaca Al-Quran itu zikir harian kita. Peruntukkan masa untuk membaca Al-Quran. Tuan-tuan, jangan harap kita ingin mencuri masa kerana masa kita selalu sibuk. Sebaliknya, kita kena memperuntukkan masa interaksi kita dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Niatnya taqarrub ilallah, itu penting sekali. Menambah khusyuk, tuan-tuan, tips untuk menambah khusyuk ketika membaca Al-Quran, ulangkan niat untuk dekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah kita tidak jemu untuk membaca Al-Quran kalau niatnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berniat nak mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca Al-Quran, sudah tentu timbul keinginan kita, apa benda yang saya baca ni? Jadi timbul keinginan untuk memahami apa yang kita baca. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita mendengarnya dengan penuh tafakkur. Tafakkur itu kita fikir dengan hati kita. Kita berfikir-fikir. Quran cerita tentang syurga. Berfikir-fikir kita, aku ini termasuk tak dalam golongan yang akan masuk syurga. Lalu ayat mengenai neraka, terfikir kita, ya Allah, alangkah peritnya kalau aku masuk dalam neraka. Di samping membaca, kita boleh mendengar dengan tafakkur dan kita tadabbur. Kita meneliti, menghayati satu persatu ayat yang kita baca untuk kita memahami. Nah, di situlah nanti timbulnya kita mahu terus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau baca Quran bukan nak dekatkan diri kepada Allah, tapi untuk dipuji oleh manusia. Tuan-tuan sekalian, banyak mana pun Al-Quran kita baca tidak dekat diri kita kepada Allah, bahkan dikhawatiri kita semakin jauh daripada Allah. Wa rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Maksud dari satu hadis, barangkali ada orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Baca Quran itu adalah amalan ahli syurga, tetapi bila niat tidak betul, niat itu diselinapi dengan benda-benda lain, habuan-habuan dunia, kita khawatir. Kita sangka mendapat pahala tetapi kita mendapat cemuhan laknat daripada Al-Quran itu sendiri. Wal-iyadzubillah. Dalam riwayat Tirmizi daripada Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, "Ma taqarrabal ibadu ilallahi ta'ala bimithli ma kharaja minhu." Tidak ada satu jalan yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti apa yang keluar daripadanya, iaitu Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah, kalam Allah, keluar dari Allah. Dan kita nak dekatkan dengan Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, kita kena baca apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Cubalah tuan-tuan sekalian, peruntukkan masa satu hari untuk peruntukkan masa dalam satu hari itu beberapa minit untuk kita membaca dan menekuni Al-Quran. Terbaik selepas setiap kali solat, kita tengok Al-Quran, kita baca 5 ayat, 10 ayat, begitulah konsisten sampai bila-bila. Ataupun kita peruntukkan masa yang sesuai untuk kita membaca Al-Quran. Contohnya selepas solat maghrib, sementara menunggu solat isyak, boleh gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran. Tuan-tuan, jangan cari alasan untuk tidak membaca Al-Quran, sibuk dan sebagainya. Dan hari ini dipermudahkan lagi. Di sana ada apps tertentu yang boleh kita upload, kita download dan kita boleh bawa mana-mana yang boleh kita baca bila-bila masa. Lebih-lebih lagi para bosses, para ketua yang pergi ke pejabat, dijemput baliknya, dihantar, duduk di belakang, boleh membaca Al-Quran dalam perjalanan. Pengalaman saya belajar di Mesir 4 tahun, 1991 hingga 1994. dalam kesesakan nak pergi kuliah naik bas, contohnya bas 926 dari Hayu Sabiq, bas 81 Palang dari Hayu Thamin, begitu crowded, sesak, masih ada orang-orang yang sebelah tangannya memegang pemegang bas yang sebelah atas, sebelah tangannya membaca Al-Quran, buka Al-Quran kecil dibaca. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, ini boleh kita lakukan bila-bila masa. Pergi ke pejabat lebih awal, bukalah di atas meja kita Al-Quran, sempat kita baca 3 ayat, 5 ayat, dan boleh tadabur sekali. Tuan-tuan, saya cadangkan supaya kita lakukan sebelum kita memulakan kerja kita, bacalah Al-Quran dahulu, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran mungkin kerana Allah, kita buat solat duha juga kerana Allah, lepas itu kita baca doa selepas doa dengan niat dapat rezeki yang melimpah. Kita ya boleh, tak ada masalah, sebab kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak seribu daya, tak nak seribu dari Puan Anizah Ismail. Begitulah. Jadi saya cadangkan mulai hari ini, saya berpesan kepada diri saya, kepada tuan-tuan yang bekerja, letakkan di atas workstation kita, meja kerja kita, satu mushaf Al-Quran. Agak-agak sebelum memulakan kerja, kita buka Al-Quran, baca satu dua ayat. Kita buat kerja, kita letih buat kerja menghadap komputer, kita jalan-jalan bangunkan, regang-regangkan, kita jalan-jalan pusing pejabat kita, bertegur sapa dengan staff kita. Kemudian sebelum mulakan kerja balik, kita baca Al-Quran satu dua ayat lagi, subhanallah, hidup akan menjadi tenang, hidup akan menjadi indah, insyaAllah. Tidak ada yang indah bagi orang yang bercinta melainkan kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang dicintainya. Ini analogi yang cukup mudah difahami bagi mereka yang pernah melalui alam percintaan itu. Barangkali dulu-dulu tak ada email, tak ada WhatsApp sebagainya, maka barangkali berutus surat lah. Ada pula jadi postman. Maka ketika itu sangat menunggu-nunggu apa yang ditulis oleh orang yang kekasihnya itu, yang dicintai itu. Ini kan pula Allah Subhanahu wa taala yuhibbunahum wa yuhibbunah. Yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Yang mencintainya dan mereka mencintainya. Masya-Allah. Kata-kata merupakan penawar hati yang amat ditunggu-tunggu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang mencintai Al-Quran, maka dia telah mencintai Allah dan Rasul. Yalah tuan-tuan sekalian, Rasul bersusah payah, bersengkang mata, menghadapi segala cabaran, semata-mata nak sampaikan kalam Allah kepada kita. Dan kalam Allah itu adalah keluar daripada Allah, disampaikan kepada kita dengan penuh susah payah dan 1001 tribulasi oleh Nabi SAW. Kita tidak sempat untuk bersama hidup dengan Nabi SAW. Yang ada ditinggalkan kepada kita kerja-kerjanya dan hasil kerjanya, iaitu Al-Quran antaranya. Dan Al-Quran ini kalau kita cintai, seolah-olah, bukan seolah-olah, semestinya kita cintai Al-Quran, kita menghargai usaha Nabi SAW yang subhanallah, yang tak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Kita hargai usaha Nabi SAW dan kita cintai kalam-kalam mulia, kalam-kalam Allah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Maknanya betullah, memang betullah apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, sesiapa yang mencintai Al-Quran maka dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Itu contoh Al-Quranul Karim. Nak tak kita disayangi oleh Allah, jangan tinggal interaksi kita dengan Al-Quran. Saya sebut interaksi kerana ia lebih umum. Barangkali baca, barangkali kita tadabur, tadakur dan sebagainya. Berzikir dengan Al-Quran seperti membaca Al-Maksurat juga dikira membaca Al-Quran, ya. Dalam zikir Al-Maksurat yang dihimpun oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, dia ada part tertentu kita membaca Al-Quranul Karim, dan bahagian tertentu kita membaca zikir-zikir yang diwariskan oleh Nabi SAW. Maka dikira membaca Al-Quran. Tetapi yang kita kendaki adalah kita beri hak kepada seluruh Al-Quran yang ada 6,300 ayat lebih itu mereka ada hak untuk dilihat oleh mata dan dibaca oleh mulut kita. Jadi betul kita berzikir maksurat dikira membaca Al-Quran, tapi kalau kita memada dengan zikir maksurat saja, mata dan mulut kita tidak mendapat hak untuk membaca keseluruhan Al-Quran. Sebab itu terbaik zikir maksurat kita buat tiap-tiap hari, pagi dan petang, dan kita tidak tinggalkan membaca Al-Quran. Sekali khatam, kali kedua, kedua khatam, kali ketiga, tiga kali khatam, kali keempat, begitulah seterusnya. Sampailah kita meninggal dunia, nanti di akhirat kedudukan kita di syurga berdasarkan ayat terakhir yang kita baca. Kalau setahun sekali kita khatam Al-Quran, katalah kita mula khatam Al-Quran ketika umur 10 tahun, kalau umur kita 60 tahun sudah 50 kali khatam Quran, tahun terakhir kita nak meninggal dunia, kita sampai separuh Al-Quran tak habis lagi, maka kita akan dikira kedudukan kita dengan 50 kali khatam campur separuh khatam Al-Quran. Inilah perlombaan yang sebenar sesama kita. Tuan-tuan sekalian, sepatutnya berlaku begitu. Fadil Hasan, Masya Allah, soalan yang baik. Datuk, adakah membaca Al-Quran melalui handphone sama pahalanya dengan baca Quran Mushaf? Sudut dari sudut membacanya, ya. Dari sudut melihat huruf-huruf Al-Quran, ya. Tapi selalunya Mushaf Al-Quran penuh, kita baca, kita ambil wuduk dulu. Tetapi Quran dalam handphone kadang-kadang kita baca tanpa kita ambil wuduk dulu. Jadi sudah tentu pahalanya, pahala wuduk lebih di situ. Tetapi secara umum pahala membaca Al-Quran melalui peranti kita sama pahalanya dengan membaca Quran Mushaf. Lebih-lebih lagi sekarang ini Quran dalam handphone kita itu lebih ada terjemahannya, kadang-kadang ada tafsirannya dan sebagainya. Baik. Itu contoh yang pertama. Mudahkan tuan-tuan sekalian? Mudah. Datuk, apa contoh Quran melaknat manusia yang Datuk bagi tahu tadi dulu? Ya. Contohnya dia membaca Al-Quran berkaitan dengan hukum hakam, hukum hudud, hukum tutup aurat, hukum faraid. Tetapi dia hanya membacanya sahaja dari sudut realiti dia menentang. Dia tentang hukum hudud. Dia tentang, dia menghalalkan riba. Dia tak kisah dengan penutupan aurat. Maka Al-Quran yang sepatutnya menjadi kitab pedoman dan rujukan hanya menjadi kitab bacaan dan lagu-laguan sahaja. Dan ini tidak menepati matlamat Al-Quran itu diturunkan. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Segala hukum hakam perbicaraan dalam Al-Quran la raiba fihi, tak ada ragu-ragu lagi, dan ia menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan buku bacaan, buku lagu-lagu, bukan. Ia adalah kitab hidayah. Membaca Al-Quran ayat-ayat lazim secara hafalan, dia dapat pahala. Dapat pahala membaca Al-Quran, dapat pahala. Jadikan ia sebagai amalan dalam masa yang sama, berikan hak mata dan mulut kita untuk membaca keseluruhan Al-Quran. Maksudnya, dapat pahala tapi jangan berpada dengan hafalan yang kita ada. Sedangkan banyak lagi ayat Quran yang kita mahu teroka, explore dalam Al-Quran itu sendiri. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang mudah kita lakukan. Perkara sunat yang utama adalah kita memperbanyakkan zikir kepada Allah. Ini pun mudah. Tuan-tuan, yakinlah. Mulut kita kuat berzikir, kita tidak mengatur orang. Mulut kita kuat berzikir, kita tidak memfitnah orang. Mulut kita selalu berzikir, kita kurang bercakap, berbicara soal-soal lagh. Berzikirlah. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatilah aku. Berzikirlah kepadaku. Niscaya aku akan mengingatimu. Itu timbal balas yang sangat unik. kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bila Allah ingat kita, segala-galanya insya-Allah mudah dan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa ustaz? Zikir ikut keadaan. Kalau sekiranya naik kenderaan, zikirnya adalah doa naik kenderaan. Ketika naik kenderaan, kita isi masa dengan kita boleh mempelbagaikan interaksi kita dengan Allah. Dalam Al-Quran kita buka bacaan Al-Quran yang ada makna contohnya. Agak-agak dah jemu, kita berzikir dengan mulut dah agak letih, bukalah radio stesen-stesen yang contohnya yang macam IKIM ada isu-isu perbicaraan ilmu contohnya, menambahkan ilmu kita. Kemudian agak jemu kita boleh buka nasyid. Nasyid ini tuan-tuan sekalian, nasyid ini adalah sebagai seperti garam tuan-tuan sekalian ataupun seperti gula. Sikit-sikit boleh nak bagi sedap. Tapi bukan menjadi satu tumpuan. Kita risau suka bernasyid, suka bernasyid bergendang sehingga Quran tak dibaca. Ini silap pertimbangan. Terima kasih Puan Samsyah. Setiap juzuk ada 20 muka surat. Setiap lepas waktu solat baca 4 muka surat. InsyaAllah satu hari boleh baca satu juzuk. Ya. Bagi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kekanda-kekanda yang dah pencin, itu waktu yang terbaik. Bagaimana dengan pandangan individu mengatakan dah solat, dah baca? Seperti yang saya sebut tadi, berilah hak kepada mata dan mulut kita untuk baca keseluruhan Al-Quran. Betul, dalam Al-Quran kita baca, dalam solat kita baca Al-Quran. Apa yang kita baca? Surah Fatihah sahaja kalau kita bukan jadi imam. Kalau kita sembahyang sunat, barangkali lepas Fatihah kita baca surah apa-apa yang kita hafal. Itu sahaja. Sedangkan banyak lagi 6,000 ayat dalam Quran. Kesian mata dan mulut kita, kerana mereka juga ada hak untuk melihat dan membaca keseluruhan Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku adalah menurut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Sebab itu sentiasalah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku menurut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Sangka baiklah dengan Allah, Allah akan mengampunkan kita, menerima taubat kita. Banyak soalan di sini kita habiskan baca ni dulu. Husaini Saidin, apa hukum doa dari ayat Quran kita tukar bentuk jamak contohnya ana kepada nahnu? Harus hukumnya dengan i'tiqad kita baca doa, bukan baca Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati. Itu asal doa dalam Al-Quran. I'tiqad qasad kita untuk gunakan ayat itu sebagai doa, dan kita qasadkan ia sebagai doa kerana kita memimpin jemaah. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyatina. Seperti kita baca, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir lana dhunub wali walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Tuan-tuan sekalian, boleh ditukar dhamirnya atau ganti namanya, tetapi ketika membacanya qasadnya bukan baca Quran, tetapi membaca doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ayat Quran. Tetapi wanita haid boleh gunakan untuk berdoa dengan qasad i'tiqadkan ia, niatnya ia sebagai doa, bukan membaca Al-Quran, kerana wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Adakah di sana istilah taqarrub dengan perkara-perkara sekadar harus atau makruh atau haram? Taqarrub itu ikut tertib dalam hadis ini perlu selesaikan yang fardu sahaja. Jadi kita sangka kadang-kadang taqarrub mendekatkan diri kepada Allah melakukan perkara-perkara yang sunat ataupun meninggalkan yang makruh. Saya tak makan, contohnya, saya tak makan petai. Awak tak makan petai, awak telah meninggalkan yang makruh dengan niat dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dapat pahala dengan syarat solat kena buat. Sekadar untuk tinggalkan petai, solat tak buat, itu tidak dikatakan taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sambil memandu, berzikir dan berselawat, barakallahu fiki. Maaf, adakah kita khatam secara tadarus setiap hari dan khatam setiap bulan, adakah dikira khatam juga? Khatam ni bermaksud kita baca daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, mulut kita sendiri. Baru dikatakan khatam bacaan Quran kita sendiri. Dan tadarus itu khatam tadarus. Ini khatam tilawah. Itu dua yang berbeza. Khatam tadarus, kita khatam dengan halaqah kumpulan kita. Tapi khatam tilawah, tilawah bacaan peribadi kita sendiri. Kita sambung sikit lagi. Hadis ini disambung. Jika kita mengingati Allah dalam diri kita, Allah akan mengingati kita dalam dirinya. Masya Allah. Dan kalau kita mengingati menyebut Allah dalam satu kumpulan, halaqah-halaqah zikir, Allah akan menyebut kita dalam kumpulan yang lebih baik, para malaikat dan sebagainya. Sebab itu dalam halaqah menelusuri terbiah dalam surah Maryam, di teratak kami, sebelum kita memulakan tafsir surah Maryam, selalunya kita mulakan dengan zikir beramai-ramai. Kita zikir maksurat. Mudah-mudahan kita melantunkan nama-nama Allah di khalayak ramai, maka kita juga akan disebut nama kita di khalayak yang lebih baik daripada manusia. Barangkali khalayak malaikat agaknya. Hadir membaca Al-Quran, tapi dengan bacaan tanpa tajwid yang betul dan tak ada usaha mencari guru untuk fasih dan tajwid membaiki bacaan. Jadi, kita kena belajar Al-Quran. Kita kena baca Al-Quran kama unzil, seperti ia diturunkan. Jadi, yang terbaik saya cadangkan, yang rajin baca Quran, teruskan bacaan dan dalam masa yang sama belajar. Jangan kita malu untuk belajar. Dan belajar itu sendiri disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca Al-Quran dalam masa yang sama kita belajar. Kalau kesalahan berlaku semasa kita masih belajar, tak apa. Tapi kalau kita mengekalkan kesalahan kita tanpa ada usaha nak belajar, risau juga nanti termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Al-Quran itu. Quran itu sendiri. Ustaz, bagaimana kumpulan tadarus WhatsApp? Setiap ahli kumpulan berbagi membaca satu juzuk tanpa bersemuka. Ini gotong royong ni. Gotong royong baca Quran. Itu bukan tadarus. Tadarus at least paling kurang seorang baca, seorang dengar untuk disemak. Tapi kalau dibahagi-bahagikan satu juzuk baca sendiri-sendiri, siapa nak betulkan kesalahan orang tu? Puan Syamsiah, itu bukan tadarus Al-Quran. Itu gotong royong nak khatamkan Al-Quran. Kita cari 30 orang, kemudian kita bagi-bagi satu juzuk seorang, baca masing-masing, itu bukan tadarus. Nabi ajar kepada kita, tadarus Nabi bersama Sayyidina Jibril di akhir umur baginda. Jadi harap kita memahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Tuan-tuan, habislah tajuk ini dan insya-Allah esok kita akan senyum sikit sebab tajuknya adalah apa kesan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tausiah. Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Semua sekian di Perak FM, ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum, selamat malam Ayub Yung. Untuk ketika ini dah pernah tujuh 5 minit malam menerusi ruangan Atta Koma. Edisi hari ini 18 Mei 2026, hari Isnin, bersama anda 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Menerusi ruangan Atta Koma sehingga jam 12 tengah malam, anda bertemankan saya Nana di sini yang akan menemani anda. Baik, terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana cua anda berada ketika ini, yang mungkin dalam perjalanan kan, baru balik dari tempat kerja, singgah ambil anak di sekolah, mungkin sibuk sedikit, kalut sedikit ketika ini, dan harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk terus bertemankan Perak FM yang sentiasa menyajikan hiburan terbaik dan juga informasi terkini untuk anda. Terima kasih juga buat Aida Sazali yang baru saja menemani anda sebentar tadi melalui ruangan Moh Gebang, baru saja menamatkan tugasan kontinya. Juga untuk Aida, berhati-hati di jalan raya. Sama juga, sama macam anda juga yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini. Dalam perjalanan, diharapkan memandu kenderaan anda dalam berhati-hati. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Sambil bertemankan Perak FM di sini, jam pertama anda akan disajikan dengan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Terus layan Perak FM, tekom aja.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang.
2: Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: malam yang menjelang membawa 1001 ketenangan minda dan jiwa buat kita semua, dan semoga doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. 9:17 minit malam, sebagai panduan muslimin dan muslimat, waktu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh 7:24 minit malam, dan sejurus selepas itu kita akan ikuti bacaan Al-Quran, mesti rancangan Al-Quran dan terjemahan. Terus kekal bersama Perak FM.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Pada pukul 7.24 minit malam, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Waqi'ah ayat 45 hingga 56.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati hukum Tuhan.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar.

0: Dan juga mereka selalu berkata, adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula? Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu akan dibangkitkan hidup semula?
1: قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
0: Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian
1: لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: Tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, pada hari kiamat yang termaklum.

0: Kemudian sesungguhnya, kamu wahai orang-orang yang sesat, yang mendustakan kedatangan hari kiamat.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Tetap akan memakan pada hari itu dari sebatang pokok, iaitu pokok zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok yang pahit buahnya itu.
1: Fasharibuna 'alayhi minal hamim.
0: Selepas itu, kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak.
1: Fasharibuna shurbal hamim.
0: Iaitu, kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit, sentiasa dahaga dan tidak puas-puas.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari pembalasan itu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyar

0: Ya, insyaAllah. Terus melangkah dengan doa dan usaha. InsyaAllah setiap kesabaran akan menemukan bahagianya. Assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yung. Terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Bertemankan Nana di sini. Terus menemani anda sehingga jam 12 tengah malam. Mersi ruangan Arte Koma untuk hari ini. Baik, untuk seketika nanti, jam seterusnya, 8 malam hingga 10 malam, anda akan dihiburkan dengan seleksi lagu-lagu pendengar. Jadi untuk menyertai ruangan ini, dialu-alukan untuk anda menghantarkan kiriman WhatsApp untuk kabarkan lagu apa yang kau nak dengarkan, nak layan nak malam ini. Satu orang satu lagu lah ya. Ha. Jadi untuk anda yang nak menyertai ruangan, nak memeriahkan lagi malam ini dengan lagu pilihan anda dikeudarakan, kabarkan lagu apa, siapa penyanyinya dan juga nama anda sebagai pengirim. Lepas tu hantarkan menerusi kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Jadi jangan lupa untuk meriahkan malam ini dengan seleksi lagu pilihan anda, lagu-lagu dari era 80-an sehinggalah yang terkini, bersama dalam ruangan seleksi pendengar di jam seterusnya. Terus kekal bersama Perak FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
3: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Ruangan Seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Okay, selamat malam. Assalamualaikum. Yop yang tengah dengarkan Perak FM ketika ini. Dah pun kita masuk ke ruangan seleksi pendengar di mana sehingga jam 10 malam nanti kita akan berhibur dengan lagu pilihan pendengar sendiri yang dihantar melalui kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Jadi kita nak mulakan ruangan seleksi pendengar malam ini dengan lagu pilihan Hafiz dari Taiping yang nak dengarkan lagu dari kumpulan Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang, dan juga pilihan Kecam Syahbudin dari Kampung Baru Kuala Dipang Jeram. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Jitu, Terkunci Dalam Sengsara. Juga katanya buat ditujukan buat Fazil Mazni dan isteri di Cenderung Balai. Semoga sihat dan ceria selalu. Pastinya ceria, dengarkan lagu pilihannya dikeluarkan musim ruangan seleksi pendengar.

0: sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement

0: Janganlah hate, hate kita. Kena love selalu. Terima kasih terus dengarkan Opera FM. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Kita masih lagi bersama dalam ruangan seleksi pendengar. Maknanya dengarkan lagu pilihan anda dikeudarakan. Jangan malu, jangan segan. Hantar saja melalui kiriman WhatsApp di talian 01-2007-55. Kabarkan tajuk lagu dan nama penyanyi serta nama anda sebagai pengirimnya. Seleksi pendengar akan tamat sehingga jam 10 malam. Okey. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, nak masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh pukul 8:38 malam. Dan selepas itu kita akan ikuti rancangan Bicara Ilmu mesti rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Jadi pengisiannya sebentar saja lagi, kupasannya nantikan bersama di Perak FM. Tukum aja.
1: Buat apa pakai helmet? Pergi kedai dekat je.
2: Mana ada. Dah 10 tahun pakcik bawa motor. Hidup lagi sampai sekarang.
3: Berapa ramai orang tak pakai, tak ada apa-apa pun.
4: Adakah anda benar-benar yakin bahawa kemalangan tidak akan berlaku ke atas diri anda? Kemalangan motosikal boleh berlaku tanpa amaran dan biasanya berhampiran rumah. Gunakan pertimbangan bijak. Pakai dan ikat topi geledah anda dengan kemas. Jadikannya satu amalan kerana anda mampu mengubah
5: informasi dan hiburan untuk koma.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong, kan. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

Satu kiblat yang sama. Supaya kita menjadi insan yang lebih baik bukan kerana ingin dipandang hebat tetapi kerana ingin hidup lebih bermakna. InsyaAllah. Semoga setiap langkah kita menuju kebaikan diberkati walaupun perlahan asalkan tidak berhenti. Menuju ke 9 malam, anda berteman ke Perak FM melalui ruangan seleksi pendengar sehingga jam 10 malam. Jadi dialu-alukanlah untuk anda menghantarkan kiriman WhatsApp menyertai ruangan seleksi pendengar. Dengar kabarkan nama lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirimnya. Ada pengiriman WhatsApp dari teman pendengar kita ni yang nak dengarkan lagu dari kumpulan Budak Kacamata, lagu Berjodoh Bintang. Katanya buat keluarga di Batu Gajah, kakaknya di taman, kakaknya di Stesen 18 dan Kelebang Putra serta adik di Kuala Lumpur, mungkin yang berada di luar kawasan negeri Perak, mendengarkan Perak FM menerusi RTM Klik. Terima kasih juga dengan ucapan dan doanya. Moga yang baik-baik sentiasa mengiringi kita dan tetaplah bersinar seperti bintang di langit. Salam sayang dari Nur Zulaika. Jadi kita dengarkan lagu pilihannya dari Budak Kacamata, Bintang. Dan untuk seketika nanti, tepat 9 malam, kita akan ke Nasional FM bagi mengikuti berita utama. Layan terus Per FM, tukung maja.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.

selamat malam. Jam seterusnya kita berada ketika ini dalam seleksi pendengar lagu permintaan Fendi Jelapang telah pun Nana keudarakan. Lagu dari kumpulan fotograf Luka Seribu Rindu. Dan nanti selepas ini lagu pilihan dari Abang Lee Bangga Datuk yang nak dengarkan lagu dari kumpulan Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Dan seterusnya kita ada pilihan dari teman pendengar kita ni, katanya terima kasih Perak FM temankan malam kami yang kesunyian. Aduh, itulah fungsinya kami di sini ya, untuk menghiburkan anda dalam apa saja situasi anda ketika ini. Dan bila-bilalah semoga menghiburkan anda. Dan juga katanya lagu menjadi pilihannya dari kumpulan apa tak ingat, tapi lagu yang berjudul Sekuntum Bunga Sahara di Gurun Sahara. Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Tapi teman lupa penyanyinya. Ditujukan buat keluarganya. Dari Zahra Fatimah Ipoh. Okey, sekejap lagi dan akan kudarakan lagu pilihannya ya. Dan untuk seterusnya kita dengarkan lagu dari kumpulan Iklim terlebih dahulu, Bukan Aku Tak Cinta. Seleksi pendengar Pira FM.

Semoga anda yang sedang bertugas juga ketika ini terhibur mendengar seleksi lagu-lagu yang dikeudarkan. Sehingga jam 10 malam ini, lagu pilihan pendengar yang anda sedang dengarkanlah ketika ini. Okey, lagu permintaan dari sahabat kita, dari lagu dari Kumpulan Mega, Sekutu Bunga di Gurun Sahara, selesai. Anda keudarkan. Kita nak beralih ke lagu seterusnya. Kita nak dengarkan lagu pilihan Muhammad Mokhtar yang nak dengarkan lagu dari persembahan Mas Idayu, Cintaku 100%. Juga selepas itu kita nak berhibur dengan lagu pilihan Yub Haris dari Kampung Tanjung Aur Parit, nak dengarkan lagu dari Kumpulan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Layan terus Pilihan FM, semestinya untuk koma aja.

0: Faedah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Ruangan seleksi di Pira FM, hiburan berinformasi.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Sufi Rashid, untuk pendengar setia Tera FM.

0: Okay, lagu persembahan dari Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Lagu Jodoh Terasing yang membekan pilihan terakhir lagu kegemaran Syahril dari Batu Kurau. Ya, nak dengarkan lagu tersebut dikeudarakan malam ini mesti ruangan seleksi pendengar. Jadi terima kasih mana yang menyertai ruangan ini. Diharapkan semuanya terhibur. Dan walaupun yang berdengar kepada FM ketika ini tidak memilih lagu anda dikeudarakan dalam seleksi pendengar, anda juga dan harapkan terhibur mengenai lagu-lagu yang diputarkan dan diharapkan terus kekal bersama sehingga ke penghujung siaran menerusi ruangan Mogebang pula terkoma pada malam ini. Jadi terus layan Perak FM semestinya di hiburan dan juga informasi untuk koma aja.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang rancangan Apa Cerita Komen.
2: Yes.
1: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ha, ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
5: tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
1: Pera FM untuk koma aja.
8: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: koma.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

0: Hai, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Terima kasih terus layanan Fera FM. Di mana juga anda berada, ada hiburan dan juga informasi hanya di Fera FM untuk koma aja. Dah pun dah 10.13 minit malam. Terus berteman keadaan nasi ke jam 12 tengah malam. Merusi ruangan atau koma. Terus menemani juga yang sedang mendengarkan merusi dalam kenderaan anda. Diharapkan anda sentiasa utamakan keselamatan dan elakkan memandu dalam keadaan yang letih, badan lesu, di mana kalau kata kita memandu dalam keadaan tubuh badan kita tidak bersedia dan letih, ianya boleh mengundang bahaya, terutamanya bila kita microsleep. Di mana microsleep ni adalah 3 saat yang boleh membunuh anda. Kita terlelap seketika, 3 saat aja. Tapi 3 saat itu boleh membahayakan keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi, elakkan memandu. Jika rasa mengantuk, ambil vitamin ataupun kafein, berhenti seketika untuk tidur 20 minit untuk segarkan tubuh badan anda. Dah okey, barulah kita boleh sambung perjalanan. Mungkin anda juga perjalanan yang jauh kan, jadi untuk berasa badan letih dan lesu itu tak dapat dielakkan. Namun apabila kita berasa keadaan sebegitu, jangan dipaksa diri untuk terus memandu. Berhentilah seketika, segarkan badan, kemudian boleh sambung perjalanan. Pera FM sentiasa menemani anda.
1: Pera FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Tegak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: 34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
4: Informasi dan hiburan untuk koma FM.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: mana pun, Nazu Puluh 41 minit malam. Selamat malam, Yeo Bik Yong. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Mungkin juga yang sedang dengarkan ketika ini berniaga, berniaga makanan. Kebanyakannya malam-malam gini berniaga makanan lah eh. Jadi Nanda harapkan semoga dimurahkan rezeki anda. Dan insyaAllah bila termurah rezeki, kita boleh berbahagi-bahagi juga rezeki kita tu bersama orang lain yang lebih memerlukan. InsyaAllah, amin. Sama-sama, semoga anda juga dipermudahkan urusannya. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Dan anda kongsikan kepada anda yang mana melalui laman media sosial Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengecam tindakan rejim tindakan biadab rejim Zionis Israel yang mana telah pun bertindak memintas flotila kemanusiaan Gaza dan telah menahan lebih 100 orang aktivis termasuk 16 aktivis dari Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Katanya tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan menindas sesiapa saja yang bangkit mempertahan dan membela rakyat Palestin. Malaysia lantas mengecam sekeras-kerasnya tindakan tersebut dan menuntut jaminan keselamatan serta pembebasan segera kesemua aktivis yang ditahankan. Dan beliau juga turut mengatakan dunia tidak boleh terus tunduk kepada kezaliman dan kebobrokan penindasan ke atas warga Palestin dan kepada mereka yang menggerak serta membawa bantuan kemanusiaan mesti dihentikan segera dan Israel mesti berdepan keadilan dan pertanggungjawaban. Kita doakan keselamatan 16 rakyat Malaysia yang ditawan oleh rejim Zionis dan insyaAllah moga semuanya selamat. Okay. Kita teruskan lagi hiburan malam ini. Kita nak dengarkan lagu dari Azharina, Elegy Sepi. Layan terus Perak FM, tekom aja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Tak mungkin.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

Lagi banyak berita masa sebelum semalam. Untuk seketika nanti kita akan ke Nasional FM bagi mengikuti berita utama. Dan selepas itu terus bertemankan Perak FM menerusi ruangan Arte Koma sejam lagi menuju ke 11 malam. Untuk jam seterusnya kita akan disajikan dengan lagu-lagu tanpa henti. Terus layan Perak FM.

0: PM kecam Sekatan Flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu not tika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Gosem, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini, dan mereka ni adalah pekerja-pekerja asing bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro-makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro-makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini, kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini, dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50%.
2: 400 lebih dalam perbajakan, dan dalam benang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Walaupun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi, sebab 50% lebih dah bajak dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah, termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sara diri beras negara.
2: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan, dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sendiri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
3: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas. Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya bayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Haji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi ikan wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan dan Ong Jin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Aaron Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
2: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang.

0: Satukan hidup dengan syukur dan hiasilah hari dengan senyuman. Terima kasih terus dengarkan Perak FM bertemakan anda pada hari ini sampailah ke penghujung siaran. Dan untuk seketika nanti tepat jam 12.30 malam kita akan sambung siar ke Nasional FM dan esok kembali bersiaran di Perak FM dimulakan dengan segmen Gegar Pagi. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk kau mengaji.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.
2: Kera FM, hiburan berinformasi.
3: Puan koma, kami hargai. Pera FM, salam ceria semua.
4: Terima kasih dengan Pera FM koma.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan kumpulan Amok dengan joget tari lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul nasib menombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Pun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengar nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat, selamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zain Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas juga.

Big Brother, Brother Bang kasi horn satu kali. Pan, pan, pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus beribur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di Live TikTok.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu milah dia macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional FM.

Lukis dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah ya, yang hilang dulu ya. Temenong jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuai mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda. Terengganu di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Dan memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng berhantu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau bukan, parang bukannya, senjata api bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng berhantu. Kopi O, teh O panas, desik petari, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Komran Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari Global Sumut Flotilla 2.0. Kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini. Dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata, sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufa Azhari dari kapal Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah eh. Turut ditahan juga Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat, inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Dan Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas Global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak, kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya Itachot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai, Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Hasrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Dordian Andodin dari Miri Sarawak melabuhkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Saluddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir eh? Mak Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah, Lin Roslinda, Janet Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila Enriquez, kita ada Jama Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaidah, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap, kasih horn satu kali, Pamaman Zabidi Ahmad dari Toronto, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mun, Hasiah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata kita melihat apa saja, kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata, okey? Mana lagi geng-geng buruh hantu?
Jom laporkan diri anda di TikTok pula. Terus layan nasional yang berhantu. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu. Mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumpulan Ekspedisi dengan Kita Peng You, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kedua pertemuan Nasional Kiam Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey, mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, apa manis tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari National FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je National FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tamu haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tamu haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tamu haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya kabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya kabar tak? WhatsApp saja, WhatsApp je. Atau apa saja, mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Hasrin Shah, Arman 82, Beronda WCE dari Perak. Mantap, Ronda, jangan tak Ronda ya. My Raihan Creation. Kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Putri Delisha, Rohatun Nuras, Danishka, Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles, Fikri 92, ada D-Pain, Tasha Nordin, Hora Huri, Sofia Hassan, Junaida Ila 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zeng, Nurjan 59. Kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Ayati Majid, Rosli, Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Puteri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badrul, Alan Burger Geni Kona, Pulau Pinang. Mantap semua, Jajah 83. Okay, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM baru waktu ini. Zaini Istuka. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Christine Adeline. Okay, tak lama lagi, 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brake tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brake dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan. Nak buat perjalanan jauh, ada yang nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur,
dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Jadi kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

dan suara Arka Yanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagu je Mujise Shadi Karogi. Membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lain ya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih baru kita sebarkan. Yang tak sahih jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main kata orang tu tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah ya, kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Waili Hati J, Dara Satria, Akuza, Asmalini, Mo'iti, Azazno, Hania, Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Eliana, Ati 80, Pok Kerry, Ainun Putih, Red Apple, Putri Lilin, Noriati, Izian, ada Jaja 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey. Alkermo Jingo dari JB. Abang Botan 88. Abang Lori. Pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus turun hadir. Ada Kain. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bujuk katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mazan B Sari, diri oleh Sarizan B. Siti Nordiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut sayang pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih peringat-peringat Nasional FM, di mana juga anda berada. Luncur sampai

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Shaham. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah gadis misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak . 1.58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey? Geng-geng berhantu ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Mereka yang sedang memandu abang-abang lori, pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pam-pam-pam. Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini . Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi berbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa mereka di seluruh Malaysia sebenarnya. Setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau. Sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah. Tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tau. Kalau boleh dekat MAHA tu, setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar Syed Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tasib, Razli Zalapan Satu, ada Awin juga melaporkan diri. Joe Faizul, AG Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazliza Baha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yus YMC Auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Lakosti, ada juga Daud, Khairul Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Lagi yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294, ada Ramadosi Live Titau, Yop Zali. Mantap. Tepi-tepinya kasih mantap. Geng-geng berhantu, saya suka geng berhantu tau. Sebab anda lah yang menjadikan segmen National Game Berhantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau. Nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau. Tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga terus hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi? Oja juga tengah tipe-tipe like . Terima kasih Oja. Efeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri, gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Kau tetap dalam anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua, diharapkannya. Jadi terus luncur National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: Namun yang ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Putra Rokas dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua peringat-peringat Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng berhantu, anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 227 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, jangan lupa terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemberi suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang. Menjaga dan juga memuaskan hati semua orang. Tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua. Walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 62 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala had indeks jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 dah boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live TikTok waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rosie Ibrahim dari Dungun dah melaporkan diri. Rosie Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin, Suratan Takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zulkifli, Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Suratan, Adrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin pagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha Mei juga turut hadir. Nur Aziza. Okey, jom. Nak beribur lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis sebibu juga til. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Rida Zidang, dia kata hi GBH ya. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari Rija, ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhirnya. Penting kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey?
Layan terus luncur. Nasional game berhantu di Nasional FM.

0: Bangsa Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

komposernya adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu, menghindarkan kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Khairi juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karan, Abang Lori, Bang, satu kali Abang Lori, Liza Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, Jaja Kiut, dan lagi Mak Sunna melaporkan diri, Abu Zaidi eh? Ada Queen of Smoking, Helfi 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epidurul, Nasri, Azli, Zina Mansur, Hisham, Me, Miana, kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fisa Riza, Si Ujang Degil juga, Man Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan pam-pam-pam. Oh, ini semua Abang Lori ni mantap, pilot-pilot darat semua. Macam tu lah melaporkan diri bersama dengan saya, Mon Bergelanggar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfah Ceras, kasih tepi like ni laju sikit geng, kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga larangan ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Lori hadir. Semua yang hadir, abang-abang Lori, pelet-pelet darah, abang-abang bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awang BPR, diri oleh Haslina Halim. Shima, sepanjang malam keresahan. Ada yang resah? Jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Bumiputra Rockers dengan dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang berbangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas, alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana juga anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi, alhamdulillah. Yang mana dah sampai boleh telunjur kaki, boleh baring. Segonoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak lah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk. Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R. Banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas. Ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesefahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan perlu, kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi ya. Baik, 3.28 minit pagi. Genggir buruan tu siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, pemburu Siro Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Naz, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswan Ilama 7, Wan Nafif. Mantap. Suliza Liza juga masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, Raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang nak balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan?
Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, kursi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi kursi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu bertemakan pemilik suara ini.

menjebret dengan ku cari damai di hati menutup tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Dan bulan depan tentunya, bermulanya 11 Jun, akan demam lah, demam bola sepak namanya, tidur bola, makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unified TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 104 perlawanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unified TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui pelbagai kaedah, terutamanya saluran RTM dan juga kotak TV MyTV, aplikasi web dan juga RTM Click. Ya, jadi kalau dekat dalam lori ke, dekat mana-mana dalam kereta ke, kalau tak sempat balik rumah, boleh tengok dalam RTM Click. Dan dekat phone tu pun boleh tengok tau. Jadi secara percuma je kami bawakan untuk rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya 104 perlawanan, sampailah daripada perlawanan pembukaan sehinggalah perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa muat turun RTM Click, RTM Mobile, ke mana saja anda pergi. Selain daripada tengok TV dekat RTM Click tu, anda boleh dengarkan National FM juga. Keputusan-keputusan juga kami akan bawakan untuk anda di National FM. Okay, Zam Suraimi, selamat pagi Nur Aina, Miss Kayoi, Muhammad Fikri, Normal Abdul Hamid, Sereniti, Wan Iwan, Zam 67, Ida, Sherry 76 di Australia, nak katanya nak pergi kerja. Selamat bekerja sambil dengarkan National FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black White, semuanya okey ya. Geng-geng berhati tu semua okey. Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik Boy Game Pro 2 hadir bos. Mantap, Game Pro 2, Game Pro 2 memang akan layan National FM. Jena Vanessa katanya okey lagi, Siti Khalijah okey lagi, Mastura okey lagi, Mizi pun okey, Ita Chot okey, Faizal Todin steady lagi, Linda Kitchen pun okey. Mantap, Norma Dayana pun okey, Cik Umi pun kata okey. Mantap, itulah yang kita nak tu. Yang Izzah masih okey lagi, alhamdulillah ramai yang okey, steady lagi Sultan Takdir. Sambung kembali menangis tepi bucur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini kan, saya bawa anda ke mana tahu, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Abhijit dan juga Al-Kayani, lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, Home to Diwani Huye. Ini lagu dalam filem Baksha.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf, saya dengar ni akak cakap ni tau.

kumpulan elak dengan bidadari. Ramai yang mengimpikan bidadari kan. Tapi apa pun kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. 4.30 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut Raya Aidiladha ataupun Raya Kurban lah, eh. Jadi untuk itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah kurban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka, baginda turut berkenan melafazkan niat kurban yang dipimpin oleh pegawai agama Istana Negara Dato' Munir Mat Saleh di Istana Negara semalam. Jadi bagi menyempurnakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada urus tia pelaksana kurban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah kurban bagi pihak Seri Paduka baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging kurban diagihkan kepada kakitangan Istana Negara golongan Asnaf dan juga golongan B40. Sementara itu, menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT, dan juga semoga Seri Paduka baginda serta keluarga di Raja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu bagi pihak istana, bagi Seri Paduka baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah kurban kan. Kalau kita lihat kan, perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya diadakan sebenarnya memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor kibas ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat andai. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan ya. Dian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, ya, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainatu, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Agent White, Gluta Horse. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul, mantap semua. Terima kasih hadirlah eh. Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Yang dah bangun tidur, terus bangun terus. Semangat-semangat di awal pagi ini. Pagi Selasa yang berbahagia ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengurat langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu, walaupun dalam hati kita menangis kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je, hati kita menangis, tak siapa yang tahu kan. Biarkan hati kita menangis. Yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidiladha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga eh, mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidiladha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, lirik juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburuhan tu.

ekspedisi dengan CINTA. Cinta menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk hati pertemuan hari ini. Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis. Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula. Dapat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu, geng burung merpati, geng apa lagi, geng apa lagi. Ada yang baru bangun tu, geng burung puyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatannya luar biasa tau. Sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam. Bila malam menjadi siang, maknanya Allah SWT juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih melaporkan diri. Ros, ada Ita Rosaya saya nampak, eh. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan daripada utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.44, Bandar Raya Melaka Seremban Negeri 9.549, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Penang 5.51, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Bidah, disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Jadi bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau. Kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita. Mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih namun masih lagi mampu ketawa. Kita layan lagu ini, lagu daripada persembahan kami Kazih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

bila sebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca, sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitu sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, al mu'minul qawiyyu. Itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin ad-dhaif. Mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis tersebut, Nabi kata, wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi.

kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah. Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami. Sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Syekh Mustafa Adib Abdullah menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya? Dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik, apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya, sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya juga menyebut bahawa wakana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin, inilah yang akan membimbing pada kehidupannya selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumul qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat ke-16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat yang jelas dalam kehidupan kita. Mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan tatajafa junubuhum anil madaj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang tak awal, dipilih sebagai golongan disebut bighairi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran ia tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikap yang menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Ia mesti dibuang dalam kehidupan. Sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh, sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenarkan nakan sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah, laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Ini disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah, asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Musa ni menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada yaumul qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran. Sebagai contoh, hal ini musannif menyebut ia tidak akan membawa pahala tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata. Dia mesti diamali dengan baik, dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga, memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincang nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebab asas pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata membacakan Al-Quran, ia sebagai syifaul mukmin, itu penawar kepada orang mukmin.
Syekh Mustafa Dib Abarah menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, kan? Apa yang berlaku?

0: bila mana ada sebahagian golongan munafik, iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang masya Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yakulul munafikuna wal munafiqat, iaitu berkatalah ketika mana, iaitu yaumul qiyamah, golongan munafik lelaki ataupun wanita, kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Uzuruna, tunggu kami dulu. Golongan munafik, dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan, mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, Uzuruna, tunggu kami. Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah, mereka minta, tunggulah kami. Takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan, kan? Tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah tentang cahaya dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijab, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simple sahaja. Dia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa, sorry anda Tuan Haji. Kan saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhirnya dia masuk hospital lamalah sebab kecil manis. Akhirnya bila kecil manis asbabnya doktor putuskan potong kaki. Kan? Duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar, duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah, taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya dia, saya ada malam ni sekuliah kat sini ni. Dia tak datang sembahyang dah lah. Dah pakai wecer dan sebagainya. Dan saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia. Start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda Tuan Haji? Dia tengok saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Itu bahasa dia lah. Sebab dia peci polis tuan-tuan. Kan, dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Kan, saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan, dia tanya saya, ke Ustaz nampak saya nak mati? Kan, Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan, jadi saya bila sebut mati dulu ni Tuan Ta, saya kata ikut ayah anda lah, nak macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam kehidupan dia, kesulitan yang ada dalam kehidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimahu padanya, yang bercahaya padanya, dia mengakat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu surf, minum air kat ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan padanya. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ya bukan pusatlah mati dalam kehidupan manusia. Yang membawa kita jalan kepada syurga Allah lah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit. Tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal. Tapi memilih tentang kehebatan amalan ini. Kehebatan tentang keluar biasa. Apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mengangkat silaturahim. Diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bincang mudah-mudahan lah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah pada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyak lah mudah-mudahan difahami dengan baik. Yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah ma'rifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan tujukan ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli wa sallim ala

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nurbisa Chris dengan lagu Cenderawasih, membawa kita ke 5.37 minit pagi. Yang nak ke tempat kerja, selamat pagi untuk anda. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta semua tu. Selamat sampai ke tempat kerja. Cuaca macam mana di tempat anda pagi ini? Anda harap semua okey, ha? Tapi kalau ia diikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, di Sarawak, di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana hujan tu sediakan payung. Mantap. Selamat pagi untuk rakan saya di Langkawi FM. Anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh dengarkan sahabat saya DJ AA. Pulau Pinang pun hujan, kata Mar, ya. Jalan hujan macam mana? Hujan itu rahmat, panas juga rahmat. Apa saja yang dikurniakan Allah SWT itu adalah rahmat untuk kita sebenarnya. Yang paling penting kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membeza-bezakan hidup kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita sangat-sangat berbeza dengan orang lain. Perjalanan hidup kita sangat berbeza. Tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Namun perjalanan untuk menuju ke syurga itu sangat-sangat berbeza. Berliku-likunya juga berbeza. Jadi walau apa pun, terus bersyukur dalam hidup. Terus sabar dengan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus berteman sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Harap-harap terhibur. Yang mana sedih itu dapat mengubah sedikit kesedihan, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Kerana setiap kali saya ke udara, keikhlasan saya cuba untuk menghiburkan anda sebaik-baiknya melalui lagu-lagu yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kerana itulah kami di RTM, 34 stesen radio RTM, misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM, ya. Pukul 6 pagi, 3 suara akan bersama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Kemudian kita ada Nasional Aspirasi. Kemudian kita ada Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Geng Kakak Petang juga akan menyusul nanti 4 hingga 8 malam, 8 malam hingga 12. Tentunya pilihan bersama 2 bulan kosong menerusi Nasional Malam. Kemudian kembali pula detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, 24 jam menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Itulah kami di RTM, 24 jam kami bersama-sama dengan anda. Ada yang kata RTM Negeri sampai pukul 12. Memanglah RTM Negeri sampai pukul 12, tapi kan lepas tu kan dia bersama secara automatiknya menjadi Nasional FM. Kan RTM juga tu. Maknanya kami 24 jam bersiaran dengan anda. 24 jam ada penyampai radionya. Satu-satunya radio yang beroperasi 24 jam dengan penyampainya, iaitu di Nasional FM. Jadi pukul 6 pagi nanti, jangan lupa juga anda boleh dengarkan RTM Negeri yang saya kembalikan siaran ataupun frekuensinya yang saya pinjam. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di RTM Negeri, di RTM Daerah juga tak sabar sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan anda dengan topik-topik yang menarik di awal pagi ini. Tentunya perkongsian-perkongsian yang menarik. Dan jangan lupa, ya, dengarkan Labuan, Langkawi, Sibu FM, Sandakan, Sarawak FM, Sabah FM, juga di Semenanjung ni semua dah tahu kan, ada Johor FM, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Mutiara. Kalau Pulau Pinang dipanggil Mutiara FM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik, berkonsepkan Malaysia apa? Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda.
sedikit kata-kata untuk kita saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu merendah hati di depan orang yang meninggi diri, kan. Kita kena selalu mengalah dengan orang yang arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak.

0: bagi contoh kan. Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah. Kan? Lagi diminum, lagi haus. Kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Pera FM untuk koma aja. Info Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan, bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Yap Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
4: Era FM, hiburan berinformasi.

0: to B to the O to the H. Hip-hop di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
2: Hashtag terus ke Kaos Era FM Temani.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mohon yuk-yuk mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk komo semua.
2: Ya, selamat pagi semua. Terima kasih untuk komo semua yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini hari Selasa 19 Mei 2026. Mimri.
1: Ya, juga bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semuanya?
2: Harap semuanya sihat-sihat kan? Walaupun kata orang musim dedor sekarang ni ramai dah juga yang terkubih lah.
1: Ya. Musim dedor eh.
2: Musim dedor sahabat aku. Jaga kesihatan baik-baik. Jaga kebersihan baik-baik. InsyaAllah, semoga Allah memberikan kesihatan, kemudahan kepada kamu semua.
1: Benar-benar. Semoga diberikan kesembuhan untuk kamu semua. Dan bertemankan kami berdua di jam yang pertama dan juga di jam yang ketiga sebelum Abang Wahid bertandang.
2: Abang Wahid dah ni.
1: InsyaAllah lah, insyaAllah.
2: Kita doakan Abang Wahid lah nanti . Jangan lupa jam 8 pagi sampai 10 pagi InsyaAllah kita ada topik. Dan juga kita akan merancakkan lagi Pagi Koma dengan kita punya live TikTok lah. Kita punya
1: Hui, macam-macam lah kan.
2: Tak boleh cerita.
1: Jadi kena terus kekalkan.

0: Hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Mencari Jodoh.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham, lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumur Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
1: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kaumaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
1: Datuk Seri Azalina Osman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
1: Datuk Seri Fadila Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan, iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada punjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP itu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP. DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 sen seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya bayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
1: Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Pengisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan Alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: GSF 2.016, rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Silang
2: Silang Budaya
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

0: FM, pagi korang pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Penang FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Penang FM, GEGO Pagi Penang FM untuk
1: hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja selamat pagi koma semua.
2: Ya, yang sedang memandu hati-hati dalam pemanduan koma, okay, pastikan jarak selamat. Yang penting sekali koma selamat sampai ke mana saja destinasi koma untuk pagi ini. Cuaca baik Alia Ramlah. Pagi ni cantik.
3: Benar tu sahabat aku. Nampak kalau, cuaca macam cunya.
2: Macam panas je pagi ni kan. Apa pun kita nak tahu mengenai dengan cuaca di negeri Perak kita ni. Kita nak dengarkan. Cuaca Perak. Jadi kita nak bersama dengan Encik Helmi dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan tuan.
4: Selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Helmi, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Selasa 19 Mei 2026. Bank Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan Perak buka kuasa sehingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bobot kecil. Seterusnya untuk cuaca cuaca pada hari ini, seperti mana amaran cuaca yang sedang buka kuasa, keadaan semasa iaitu hujan rebat peserta ribut petir sedang berlaku melibatkan kawasan perairan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan daerah pedalaman dan utara Perak dan boleh berlanjutan sehingga awal malam. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman pesawang rasmi Met Malaysia di www.met.met.my, aplikasi Met Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca. Untuk hari ini, terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Cuaca
5: Esperang. Soayan kunyit atau musang king terkena di Batu Kurau. 104.1 MHz.

0: 7.47 minit pagi ketika ini koma. Terima kasih kerana terus kekal-kekal layan
1: radio nombor 1 orang Perak. Perak FM lah untuk koma aja kan. Ada sarapan, selamat bersarapan. Terima kasih pakcik dolah kita yang handsome, kacak dan bergaya. Nasi lemak.
0: Taklah handsome kan. Kacak lagi.
1: Bergaya lagi.
0: Semua manis pula tu. Okey, dan sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di Agama untuk edisi hari ini.
1: Yap, hari ini 19 Mei 2026, individu didenda RM4,000. Berita sebar berita palsu. Di mana tindakan tegas mahkamah terhadap penyebaran maklumat palsu terus diperkukuh apabila seorang individu didenda RM4,000 selepas didapati bersalah menyebarkan hantaran mengelirukan berkaitan harga minyak dan diesel di media sosial.
0: Dan juga cemburu disyaki punca wanita ditikam di leher. Ini yang berlaku di Alustar. Polis tidak menolak kemungkinan cemburu atau perasaan yang tidak berbalas menjadi antara motif kejadian seorang wanita cedera ditikam di leher oleh seorang rakan lelakinya yang merupakan ejen hartanah.
1: Tengok masih itu dia apa tu, tusukan menembusi sebelah kiri ke kanan. Alright. Dan juga polis buru kumpulan bakar suar di Bukit Bintang, di mana polis memburu sekumpulan individu lelaki yang dikesan mencetuskan gangguan awam termasuk membakar suar di atas sebuah kenderaan pacuan empat roda di Bukit Bintang awal pagi semalam.
0: Juga bunuh OKU pembelajaran. Dendam lama dipercayai jadi punca yang berlaku di Kota Baru. Dendam lama dipercayai menjadi punca seorang pemuda orang kurang upaya pembelajaran, Muhammad Zaki Fikri Muhammad Zainal, 20 tahun, dibunuh di Padang Lati, Bacup, 14 April yang lalu.
1: Baik, dan juga berita luar negara, ternakan unta teroka potensi di Indonesia, di mana peternak unta di Indonesia mula meneroka peluang untuk menternak haiwan itu sebagai pilihan alternatif ternakan dengan harapan ia dapat digunakan untuk ibadah korban bersempena dengan perayaan Adil Adha selain bersaing dengan harga daging import.
0: Okey, dan juga 4.7 tan bekalan perubatan ke Kongo susulan wabak Ebola. Kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke Republik Demokratik Kongo pada hari Isnin dengan bantuan pesawat yang disediakan misi penstabilan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Republik Demokratik Kongo yang membawa bekalan tersebut.
1: Baik, dan juga berita sukan, regu Malaysia melangkah ke separuh akhir, di mana Malaysia tidak berdepan masalah untuk melangkah ke separuh akhir acara regu kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas menumpaskan Filipina 2-0 pada asli suku akhir di Stadium Titi Wangsa pada hari Senin hari itu.
0: Tahniah diucapkan.
1: Tahniah lah.
0: Okey, dan juga mengenai Piala Dunia 2026, Iran gugurkan Sardar Azmoun.
1: Apa tu?
0: Yang mana penyerang berbisa. Sardar
1: Azmoun
0: yang menjadi nama besar yang tersisih daripada senarai 30 pemain skuad awal Iran ke pentas Piala Dunia 2026.
1: Tengok cerita yang mungkin masuk tu siapa?
0: Siapa?
1: Fitri Azmoun.
0: InsyaAllah. Kita nantikan pada malam Khamis nanti. Okey, itu antara tajuk utama di Akhbar yang dapat kami kongsikan.
1: Dan kejap lagi nasi, 8 pagi kita ada Shana yang akan bercakap water Perak untuk kita.
0: Hajinya terus kekal lekat
1: Perak FM.
2: Hashtag terus kekal Perak FM, temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
3: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

0: 0107 2007 055.
1: Simpan tahu, jangan silap. Red FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Pera FM Station Anda. Untuk komen.
3: Warta Pera, 8 pagi.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamaruddin dalam Warta Pera 8 pagi. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP bukan bermakna pelarian akan terus menetap di negara ini. Sebaliknya, pengurusan golongan itu tetap berakhir dengan tiga ketetapan muktamad, iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata program Perintis yang bermula secara rasmi pada 1 Januari lepas dilaksanakan selaras arahan Majlis Keselamatan Negara bagi memastikan pengurusan pelarian dan mohon suaka di negara ini lebih tersusun, terancang dan berperi kemanusiaan. Beliau turut berkata pelaksanaan fasa 1 program DPP memberi tumpuan kepada proses penentuan status pelarian terhadap pelarian yang kebanyakannya warga Myanmar etnik Rohingya yang sedang ditahan di depo imigresen seluruh negara. Seramai 401 prajurit muda udara siri 70-2025 berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan di Akademi Tentera Udara ATU di Ipoh. Mereka terdiri daripada 305 lelaki dan 96 wanita. Majlis pembarisan tamat latihan itu disempurnakan Panglima Tentera Udara Jeneral Muhammad Nur Razlan Aris. Beliau menerima tabik hormat sebelum melakukan pemeriksaan perbarisan bersama Komandan Akademi Tentera Udara Kolonel Nurul Zaidi Kasim. Pembarisan melibatkan 2 skuadron dan 8 fleet yang diketuai prajurit muda udara Muhammad Iqmal Ahmad Tarmizi. Dalam majlis sama, Muhammad Iqmal Ahmad Tarmizi dari Kedah turut mencipta kejayaan apabila merangkul anugerah prajurit muda utara ketenteraan terbaik dan anugerah prajurit muda udara terbaik keseluruhan. Kesemua prajurit muda menjalani latihan selama 25 minggu bermula 1 Disember tahun lalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memutamakan kod keselamatan bagi membendung penyebaran bahan eksploitasi seksual kanak-kanak, CSAM, dengan pelaksanaannya dijangka pada bulan depan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioh Ni Ching berkata kod keselamatan berkenaan akan mengkehendaki platform dalam talian bertindak segera untuk menyekat atau menurunkan kandungan berbahaya dengan CSAM diklasifikasikan sebagai kategori kandungan